0: anaknya itu sudah wafat, enggak ada hak warisnya. Wallahi taufik. Kalau anak dari Amin laki-laki, perempuan, ya, masih mungkin dapat kalau anak Amin tidak ada yang anak laki-laki. Mereka berdua, cucunya itu sebagai asobah, ma'a bil ghair. Wallahi taufik.
1: Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Kembali kita akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 0218236543. Kembali kita sapa. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa atau dari mana?
2: Saya dari hamba Allah dari Surabaya, Ustaz.
1: Silakan dari Surabaya.
2: Saya mau bertanya apa hukum uang dana BPKH, Ustaz?
0: Dana?
2: Dana BPKH, Ustaz.
0: Apa itu dana BPKH?
1: Bisa dijelaskan.
2: Jadi itu dana manfaat dari, jadi kita tuh apa setelah kita menabung apa menabung haji sejak tahun 2022, kita tuh mendapat dana manfaat setiap tahunnya sebesar berapa dolar gitu loh, Ustaz. Nah, setelah kita menunaikan ibadah haji, uang itu tuh dikembalikan ke kita gitu, Ustaz. Apa hukum dari uang dana tersebut, Ustaz?
0: Ya, wallahu a'lam. Bila pengelolaannya secara benar, halal, dan dana Anda, ya, Anda titipkan, Anda investasikan, ya, ya boleh. Tapi kalau Anda adalah membayar, tapi wallahu a'lam, saya heran dengan akad, ya, di berangkat ibadah haji pada saat jemaah mendapatkan kuota. Syarat sah jual beli, harga harus jelas. Sedangkan Anda mendaftar dapat kuota, itu tidak jelas berapa biaya ibadah hajinya. Bisa jadi nanti naik, ya, pada saat bayar cuma kuota 25 juta, nanti menjadi nambah 30 juta, bisa jadi nambah 50 juta, bisa jadi nambah 60 juta, berarti kan tidak jelas. Maka transaksi dengan harga yang tidak jelas, itu dinamakan dengan transaksi gharar. Sebaiknya pihak lembaga Kementerian Haji dan Umrah membahas ini dengan para ulama untuk seperti apa akadnya. Kalau umpamanya dikatakan bahwa rupiah tidak berfluktuasi terus, jangan pakai rupiah transaksinya. Pakai emas. Bahwa haji umpamanya ditetapkan sekian 10 gram emas. 50 gram emas. Ya, dibayar dengan rupiah tapi setara emas itu. Ya, mau emas naik, naik. Tapi harga sudah jelas. Ya, artinya maksud saya, bila sudah harganya jelas, dibayar oleh seseorang, itu uang milik kementerian. Dia mau kembangkan, milik dia. Tapi kalau kementerian kemudian memberikan hibah, hadiah, ya silakan. Dengan syarat bahwa mereka mengembangkannya dengan cara yang halal. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik. Semoga sudah dapat menjawab dari apa yang ditanyakan oleh penanya dari Surabaya. Baik, seorang bertanya dari pesan singkat, Ustaz, apa yang dimaksud dengan qabd hukmi dalam jual beli emas online? Apakah diakui pendapat itu?
0: Qabd hukmi jual beli emas online, saya tidak faham apa itu qabd hukmi. Qabd hukmi jelas, Anda setelah terima sesuatu yang mewakili fisik, seperti Anda beli tanah, balik nama, tanahnya jauh dari kota Anda. Anda berada di Jakarta, Anda beli tanah di Lampung, ya. lalu Anda katakan saya bayar DP dulu, setelah balik nama sisanya saya lunasi. Sudah dibalik nama, dikirim ke Anda, ya, ininya, surat-suratnya Anda lunasi. Itu sudah milik Anda, sudah kabut dengan Anda terima surat balik nama tadi. Ya. Kalau kabut hukmi untuk uang rupiah, masuk perpindahan, pindah buku dari rekening orang ke rekening Anda, dari rekening Anda ke rekening orang. Real time. Kalau transaksinya tukar-menukar, umpamanya Anda menukar dolar, Anda berada di rumah. Anda menukar dolar dengan money changer dan telepon. Anda punya rekening dolar, punya rekening rupiah. Kalau money changer tentu semua rekening punya dia. Anda katakan, Pak, saya mau beli dolar $1,000. Atau saya menjual dolar $1,000 dari rekening saya. Berapa harga rupiah sekarang? Namanya 17.000. 1.000 berarti dapat 17 juta. Ya. Setuju, Bapak? Setuju. Kalau begitu, jangan ditutup telepon. Melainkan, Bapak transferkan ke rekening saya 17 juta. Saya transfer ke rekening rupiah saya. Dan saya transferkan ke rekening dolar Bapak sebanyak 1.000. Ya, real time, Pak, menggunakan M-Banking, dilihat, atau menggunakan mobile banking, dilihat, oh ya, udah masuk 17 juta. Masuk 1.000, Pak, udah masuk $1,000. Baru mereka tutup. Itu untuk qabdh hukmi untuk rupiah dan dolar. Adapun emas, masuk ke mana dia? Maka untuk menyatakan qabdh hukmi pada emas, wallahu a'lam. Karena tadi dua bank, Anda qabdh hukmi itu dua bank. Satu bank saya dolar ada, rupiah ada, bank money changer dolar ada, rupiah ada. Itu di bank itu dolar ratusan ribu. Di bank saya juga ratusan ribu. Jutaan juga, miliaran juga rupiah saya. Rubah rupiahnya. Artinya, ketika dia pindahkan buku pencatatannya, sudah saya terima. Berarti dia tidak bisa ngambil dari banknya lagi. Dan begitu juga, ketika saya pindahkan pencatatan pembukuannya, berpindah. Tapi kalau emas, kecuali mungkin bank Anda punya emas, bank dia punya emas, Anda punya rekening emas, dia punya rekening emas, bukan e-emas. Ya. Bukan e-emas. Rekening emas memang bank itu punya emas. Lalu Anda transaksikan, Pak, sekarang emas 3 juta per gram. Ya, saya mau beli 100 gram, berarti 300 juta ya. Ya. Ini saya transfer langsung, jangan tutup dulu komunikasi kita, melainkan Bapak pindahkan pencatatan 300 gram emas Bapak ke rekening emas saya di bank ini. Dilakukan dan dilihatnya rekening emasnya, alhamdulillah masuk 300 gram emas. Dan di sana masuk 300 juta. Sudah ya Pak? Sudah. Lalu saya mau narik tunai emas 300 gram di bank saya. Alhamdulillah bisa. Sama seperti rupiah tadi. Tapi kalau saya narik, mau narik emas di bank saya, yang punya saya tadi, ada rekening emas, kata bank saya butuh 14 hari Pak, 14 hari kerja. Berarti Anda punya emas apa tidak? Tidak punya berarti. Bahkan dikenakan juga, saya dikenakan biaya cetak. Berarti tidak ada. Tidak ada apa yang qabdh hukmi. Ya. Wallahu a'lam.
1: Baik. Alhamdulillah. Semoga penjelasan yang cukup menjawab dari apa yang dibutuhkan dari pertanyaan yang bersangkutan. Dan berikutnya, datang pertanyaan dari Bogor. Seorang bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya bahwa terkait dengan pembagian warisan ayah saya, yang dimana memiliki warisan dari orang tuanya. Tetapi ayah saya sudah meninggal. Ibu saya masih hidup. Dan saya 3 bersaudara. 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi bagaimana pembagian warisnya, Ustaz?
0: Sudah diterima belum dari kakeknya?
1: Tidak disebutkan.
0: Terus apa yang mau dibagi? Mau dibagi warisan si ayah atau warisan kakeknya?
1: Kakeknya tentunya kakeknya.
0: Kalau yang kakeknya, sudah dia terima ayahnya atau belum? Ya. Kalau belum, apakah warisan kakek itu ingin dieksekusi sekarang atau tidak? Kalau ingin dieksekusi, ketika kakek itu wafat, berapa orang anaknya yang hidup? Ya, baru bisa saya bagikan. Kalau data tidak lengkap, kita tidak bisa membagikan.
1: Nah, barakallahu fiik. Baik, kemudian kita akan beralih di layanan lain telepon. Silakan para pendengar maupun pemirsa, Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui 021-823-6543. Baik, kita akan angkat kembali. Halo? Ya, sudah masuk?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana?
3: Dari Bu Reni, dari Cianjur.
1: Cianjur? Nah, silakan Bu.
3: Mau konfirmasi Pak Ustaz. Jadi gini, andai kata orang tua saya yang ayah udah meninggal nih. Tapi bukan warisan, tapi punya pesan. Maksudnya kalau harta itu tidak dibagikan, tapi dikelola gitu. Itu gimana Pak Ustaz?
0: Jadi tidak ketika beliau wafat, itu harta bukan milik apa?
3: Berpesan.
0: Iya, ketika beliau wafat, harta bukan milik beliau lagi.
3: Oh.
0: Ketika bukan milik beliau, pesannya batal demi hukum. Saya jual rumah ke Anda, Ibu. Ibu, ini rumah, Masya Allah, ya, banyak manfaatnya, banyak faedahnya, ya. Maka saya berpesan, ini saya jual ke Anda 1 miliar, saya pesan, jangan dijual. Apakah Anda tidak boleh menjualnya?
3: Tapi
0: ada ya. Guna nggak pesan saya bagi Anda? Tidak ada guna kan ya?
3: Jadi nanti maksudnya untuk turunannya nanti dikelola gitu seterusnya.
0: Kalau cuma pesan, dia kan harta dia ketika dia hidup, ketika dia wafat bukan harta dia lagi. Pesannya itu diabaikan. Kecuali dia wakafkan.
3: Tapi ibu masih ada ini, Pak Ustaz, gitu.
0: Iya, abaikan pesannya, nggak ada gunanya. Dibagi hartanya waris.
3: Oh, gitu. Tetap.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Yang bertanya dari Cianjur, barakallahu fiik. Dan penanya yang sebelumnya menyebutkan Ustaz berkaitan dengan harta kakek, kemudian ayahnya meninggal, bahwa ayahnya sebelum meninggal sudah menerima harta dari sepeninggalan kakek, karena kakeknya sudah lama meninggal, Ustaz.
0: Terus?
1: Kemudian
0: itu mau dibagi.
1: Ya, ibu ya, saya masih hidup.
0: Dan ya, berarti bukan harta kakek, harta si ayah ini.
1: Betul.
0: Seseorang wafat, ya dia punya istri masih hidup. Terus, berapa anak laki, anak perempuan?
1: 2 perempuan, 1 laki.
0: Ya, pembagiannya istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak laki perempuan dapatkan sisa. Maka hartanya dibagi 8, 1, 7. 7 ini anak laki-laki, anak laki-laki 2. Dia 1 orang baginya 2, berarti 2. Anak perempuan 1, 1, 2, berarti 4. 7 dibagi 4, ada pecahan, maka agar tidak ada pecahan, 4 dikali 8 sama dengan 3, 2. 4 dikali 1 sama dengan 4 anak perempuan, 7, 7 anak laki-laki, kan bagiannya 2, 7 kali 2, 14. Ya, harta si ayah yang wafat ini, laki-laki yang wafat ini,

0: satu anak perempuan, sudah wafat terlebih dahulu. Bagaimana cara pembagian warisnya? Terima kasih.
1: Yang wafat siapa, laki-laki atau perempuan? Ya.
0: Ibu wafat meninggalkan suami dan dua anak laki-laki.
1: Suami.
0: Satu anak perempuan.
1: Dua anak laki-laki. Ya. Dua anak laki. Satu anak perempuan. Begitu?
0: Iya, ya, dan satu anak perempuan. Tapi sudah wafat terlebih dahulu.
1: Siapa anak perempuan ini?
0: Iya.
1: Sudah wafat sebelum si ibunya wafat.
0: Ibu meninggal.
1: Ya, seperti kata kita, dia tidak dapat waris. Ya. Maka harta ibunya hanya dibagi 1/4 sisa. Bagi 4, 1/4-nya 1, sisanya 3. Dibagi 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 kali 2, 2, kemudian ini 3, 3 pas bagi 8.
0: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas siapa yang telah disampaikan. Silakan. Berikutnya, untuk para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon ke nomor 021-823-6543. Kita akan angkat. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari siapa Ibu atau dari mana?
2: Dari Tia, dari Bandung.
0: Dari Bandung. Nah, silakan.
2: Ya, ya, Assalamualaikum Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum.
2: Ana mau menanyakan untuk perihal waris. Ya. Orang tua Ana masih lengkap, masih ada dua-duanya. Nah, untuk warisnya itu banyak ya Ustadz ya. Ada rumah, ada tanah, ada kosan, ada kontrakan. Kami anaknya ada 4 bersaudara. 1 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi orang tua Ana ini menganut patriarki gitu Ustaz. Jadi hartanya semua untuk anak laki-laki. Itu bagaimana ya Ustaz ya?
0: Belum meninggal.
2: Belum meninggal Ustaz, masih ada.
1: Iya. Apakah dia menghibahkan karena atau? Sebentar. Sekarang apa yang dilakukan oleh ayah Anda? Dia hibahkan semua karena laki-laki atau tidak?
2: Tapi
1: pertanyaan saya dijawab, jangan pakai tapi.
2: Ngomong aja Ustaz, ngomong ini untuk anak yang laki-laki gitu Ustaz.
1: Tapi tidak ada serah terima?
2: Enggak, belum ada Ustaz.
1: Ya, omongannya enggak ada gunanya. Ketika dia wafat, tidak ada keyakinan dia. Yang ada adalah ketentuan Allah. Dalam kitabnya, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau di dunia sekarang, dia eksekusi langsung dibagi-bagikan karena laki-lakinya, anak perempuan tidak dapat, berarti ayah ini zalim. Dan Nabi SAW mengatakan ittaqullah wa'lidu baina awladikum, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak kalian. Ini menunjukkan daratul iktiran, bahwa orang yang tidak berlaku adil berarti dia tidak takut dengan azab Allah. Wabillahi taufiq.
2: Ustaz, aku mau menanyakan lagi. Jadi baiknya gimana Ustaz? Apakah harus pakai surat baru berkah gitu Ustaz? Atau gimana Ustaz untuk memberi?
1: Yang baiknya ayah Anda ajarkan Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11. Bahwa harta warisan itu lidzakari mitslu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
2: Ya, ya, baik Ustaz. Terima kasih informasinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Ibu dari Bandung. Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz maaf izin bertanya. Apakah gaji yang kita terima setiap bulan wajib dikeluarkan zakatnya? Akan tetapi gaji yang itu untuk biaya hidup 1 bulan, 1 bulan lagi masih kurang. Jazakumullahu khairan.
1: Zakat wajib bagi yang kaya. Kalau Anda untuk Anda aja kurang mau berzakat, berarti Anda miskin namanya.

0: mau bersedekah silakan. Tapi Anda bersedekah kepada anak istri Anda yang wajib lebih penting. Karena sedekah itu sunnah. Nafkah Anda kepada anak istri wajib. Maka sebuah kesalahan fatal seorang mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Wallahi taufik.
1: Baik, Ustaz. Baik, berikutnya seorang bertanya, Ustaz, apakah hukumnya ikut iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK syariah totalnya 5% dari gaji take home pay, di mana ada benefit dari perusahaan yaitu gaji dipotong 2,5% dari pribadi dan tambahan 2,5% dari perusahaan. Saat ini Anda belum mendaftar karena masih ragu. Barakallahu fikum.
0: Ini di luar apa namanya dana pensiunan ya. Ini dana pensiunan di luar itu. Atau seperti apa? Nah, kalau sifatnya pilihan, jangan. Karena di bank syariah itu tidak ada kesepakatan kerugian bagi pemilik dana. Yang hanya ada kesepakatan untung. Kalau kesepakatan untung dibagi sesuai dengan hasil, dan rugi ditanggung oleh pengelola yaitu bank syariah dalam hal ini, maka ini akad bagi hasilnya berubah menjadi akad qard, akad para ulama dalam hal ini. Bila akad qard ada pertambahan dinamakan dengan bagi hasil, maka ini riba dengan bunga tidak tetap. Wabillahi taufiq. Maka kalau itu sifatnya pilihan, jangan Anda terima. Efeknya mungkin Anda tidak dapat subsidi dari perusahaan. Tidak ada masalah. Yang di sisi Allah lebih besar daripada yang Anda dapatkan dengan cara riba.
1: Amin. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Ada beberapa banyak pertanyaan pesan singkat yang ingin dibacakan. Akan tapi mungkin kita akan berikan pula kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita akan sapa kembali. Halo?
2: Halo.
1: Nah, Bapak dari mana atau dari siapa?
2: Dari hamba Allah di Bekasi.
1: Bekasi, silakan Pak. Nah.
2: Iya, ini saya orang tua saya kan ibu sudah meninggal, baru meninggal. Kalau...
1: Ya.
2: Kalau bapak udah meninggal lama, nah meninggalkan warisan anak laki-laki 7.
1: Ya.
2: Anak perempuan 1. Anak perempuannya 1. Ibu saya juga punya adik ibu laki-laki 2. Perempuannya 4. Nah, itu pembagian warisannya gimana ya, Pak?
0: Warisan ibu Anda, ini mau dibagi waris ibu Anda atau ayah Anda?
2: Dari ibu, warisan dari ibu.
0: Nah, ibu punya harta.
2: Ya. Jadi...
0: Ketika ibu Anda wafat, suaminya masih hidup.
2: Suami sudah meninggal.
0: Sudah meninggal, ya udah. Anaknya laki-laki berapa? 7, perempuan 1.
2: Iya.
0: Ya hanya itu yang dapat. Dibagi 15, anak laki-laki 2/15, 2/15, anak perempuan 1/15. Adik ibu, saudara abang ibu, kakak ibu tidak dapat.
2: Oh, jadi anak aja itu.
0: Iya.
2: Jadi laki-laki berapa? 7.
0: Berapa orang anak laki-laki ibu Anda ketika dia wafat?
2: Ketika wafat anak laki-lakinya 7.
0: 7 dan perempuannya?
2: 1. Perempuannya 1 sudah meninggal.
0: Berarti hanya 7 anak laki-laki, anaknya yang hidup kan ya?
2: Yang hidup sekarang 7. Tapi anak perempuannya itu waktu meninggal itu ibu sudah meninggal duluan.
0: Ibu Anda nama ketika dia wafat anaknya masih lengkap.
2: Masih lengkap
0: anak. Ya, udah harta Ibu Anda dibagi 15 bagian. Anak laki-laki masing-masing dapat 2/15, 2/15, 2/15 dan seterusnya. Anak perempuan dapat 1/15. Jelas?
2: Tapi kalau ya jelas, tapi ada salah satu, ada beberapa keluarga, beberapa keluarga itu adik-adik saya itu udah bagi rata aja gitu, gimana ini?
0: Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum dzakari mithlu hadzil unsain. Kata Allah mewasiatkan bila kalian wafat harta kalian dipusakai oleh anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Lalu ada yang mengusul bagi rata. Kira-kira Anda ikut usulan manusia atau ketetapan Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta nyawa masing-masing kita?
2: Ya, saya sih ikut ketentuan Allah gitu.
0: Ya udah bilang ke adik itu, enggak, ini usulan kamu enggak perlu didengar. Karena ini ketentuan Allah.
2: Ya. Tetap ya. Ya makasih ya Pak Ustaz.
0: Allah barik fi. Kalau dia masih bersekeras, saya udah yang bagian kamu aja, kamu bagi rata ke adik perempuanmu. Yang bagian lain tidak ada hak kamu karena ini ketentuan Allah. Ya.
2: Terima kasih, Bapak.
0: Ya, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, seorang bertanya dari pesan singkat, kita akan bacakan di beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pak Dadang dari Bandung, seorang bertanya, Ustaz, saya adalah anak laki-laki dari 4 bersaudara. Ayah saya sudah meninggal. Adik saya minta disegerakan dibagikan warisan dan keputusan diserahkan kepada saya. Sampai saat ini saya belum bisa menjual warisan tersebut karena pertimbangan ibu saya belum ridho dan rumah tersebut ditinggali oleh ibu dan adik perempuan saya yang baru melahirkan. Pertanyaannya adalah, apakah dosa bagi saya menunda-nunda hak adik laki-laki saya? Dan apakah berdampak pada kehidupan saya? Karena saya merasa keadaan finansial saya menurun. Jazakumullah khairan.
0: Ya, kalau Anda memiliki kemampuan untuk membagi itu, bagikan. Tidak perlu eksekusi rumah itu. Adik laki-laki Anda tinggal dihitung berapa bagian haknya. Banyak bagiannya 1/7 atau 2/7. Hitung harta ayah Anda wafat semuanya berapa, ada rumah, ada ini segala macam. Hitungannya semuanya 700 juta. Berarti dia dapat 200 juta. Kalau Anda punya uang 200 juta, Anda katakan, Anda, saya beli hak kamu dalam warisan saham kamu. Ya, dia enggak punya saham lagi di situ dan Anda memiliki saham Anda nambah 2. Kalau Anda laki-laki jadi 4 sama Anda, kalau Anda perempuan menjadi 3. Ya. Maka terserah Anda dengan ibu dan adik perempuan tadi. Wabillahi taufik.
1: Baik, masyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga solusi yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan-layanan telepon dan ini merupakan pertanyaan terakhir di 021-823-6543. Silakan. Nah, sudah ada yang terhubung. Ya, halo.
3: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana atau dari siapa?
3: Dari Pak Satar di Bandung.
1: Di Bandung. Nah. Silakan, Pak.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ingin menanyakan, Ustaz.
1: Iya, Pak.
3: Ada saudara dari istri perempuan meninggal. Anaknya 2 perempuan. Terus ada saudara dari almarhumah yang lain begitu. Terus di situ ini ya, jadi kedua orang anak itu membagi membagi warisan dengan catatan bahwa dulu ibunya pernah memberikan wasiat bahwa rumah yang diwariskan itu dua anak itu mendapat wasiat sepertiga. Itu dilaksanakan pembagiannya ya dengan rinciannya begitu. Terus waktu saya melihat itu ada wasiat, saya kaget loh kok ada wasiat gitu. Apakah itu betul bisa dijadikan wasiat sepertiganya itu untuk anak dua orang anak itu?
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atu kulla bi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris." Berikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah bagiannya dalam kitabnya dan tidak ada wasiat kepada ahli waris. Berarti wasiat si perempuan kepada dua anak perempuannya tadi itu batal karena Nabi yang membatalkannya. Wabillahi taufik.
1: Nah, baik, alhamdulillah.
3: Masih bisa di itu kan? Artinya mereka harus mengembalikan lagi kepada yang lain.
0: Kalau tidak dikembalikan di dunia, di akhirat mereka kembalikan.
3: Begitu
1: aja. Cukup, Pak.
3: Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalimatul ihtitam.
0: Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad.
1: Naam. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Rayandi Tarmidhi hafizahullahu taala atas bahasanya penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini dan juga waktu yang telah diluangkan menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di layanan telepon ataupun pesan singkat. Maka demikian pembahasan kita dari kitab Umdatul Fiqih. Ikuti kembali pada pekan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pendengar maupun pemirsa Roja. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, demikianlah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Rwandi Tarmidhi MA hafizallahu taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim yang mubarakah ke orang dan Anda. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
5: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yauma

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sihat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi dia terkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia. Ih,

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insyaallah kali ini kami akan hadirkan kembali kajian Faidul Faid bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini Ustaz akan membahas mengenai petunjuk dan nikmat. Semoga bermanfaat, dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543, baik via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Langsung saja kita akan persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan bimbingan dan pelajarannya. Kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala kami persilahkan. Falatafadhal maskurnya Ustaz.
5: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, ya, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita akan meneruskan pembahasan dari pembahasan di bab Al-Quran wa Tafsir, ya, jadi kitab Al-Fawaid yang kita baca adalah yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafidhah Rahimahullah Ta'ala. Sekarang di pembahasan yang berjudul Al-Quran dan Tafsir, kita akan lanjutkan pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuki di judul yang baru, Al-Huda wa Ni'mah. Huda, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat. Sebagaimana sebelumnya telah kita bahas, ya, petunjuk dan rahmat digandengkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kemudian petunjuk dan karunia Allah digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka demikian pula al-huda wa ni'mah, ya, petunjuk dan nikmat. Keduanya ini merupakan hal yang selalu saling bersama, saling bergandengan satu sama lainnya. Kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, fal huda wal fadlu wa ni'matu wa rahmatu mutalazimat la yanfaku ba'duha an ba'd. Maka al huda, petunjuk Allah, al fadl, karunianya, nikmatnya, serta rahmatnya, semua ini merupakan hal yang mutalazimat, yang saling bergandengan satu sama lainnya, tidak akan terpisah satu dari yang lainnya. Kama anna ad-dhalala wasyaqa'a mutalazimani la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Sebagaimana yang namanya ad-dhalal, kebalikannya, yakni kesesatan dan kesengsaraan, kecelakaan, ya, dua hal yang saling berkaitan, yang selalu bersama, tidak akan terpisah satu dari lainnya. Yakni orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka berarti dia akan selalu mendapatkan karunianya, mendapatkan nikmatnya, dia dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang tersesat, jauh dari petunjuk Allah, maka otomatis menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebinasaan dan kecelakaan kalau dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak segera untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempelajari dan mengamalkannya untuk menghilangkan kesesatan pada dirinya. Baik. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, contoh dibawakan di sini, firman Allah di surat Al-Qamar ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Jadi kesesatan digandengkan dengan kesengsaraan. Karena azab mestinya akan menjadikan orang sengsara. A'udzu billahi min dzalik. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Ya, su'ur jamak dari sa'ir. Wa huwal adzabul ladzi huwa ghayatus syaqa. Ya. Dan sa'ir itu adalah azab. Yang azab ini jelas merupakan puncak dari kesengsaraan atau kecelakaan. Berarti orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini orang-orang yang durhaka tadi diancam dengan selalu dalam kesesatan dan kesengsaraan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Baik. Wa qala Ta'ala, di ayat lain di surat Al-A'raf ayat 179, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena mereka itu memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat lagi. Merekalah orang-orang yang lalai. Lihat, orang yang tersesat yang dikatakan lebih tersesat daripada binatang-binatang ternak. Mereka disebutkan sebagai penghuni neraka jahanam. Disebabkan karena mereka berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tersesat dan mendapatkan kesengsaraan, yaitu adab neraka jahanam. Berarti kesesatan, kesengsaraan dan kecelakaan selalu saling menyertai satu sama lainnya. Wal iyadu billah. Wa qala ta'ala anhum. Di surat Al-Mulk ayat ke-10 Allah berfirman juga tentang penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya, sekiranya kami dulu waktu di dunia mau mendengarkan ya ayat-ayat Allah dan mau memahaminya, maka mestinya kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi mereka dulu berpaling dari petunjuk, akhirnya tersesat, akhirnya menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, digandengkan antara kesesatan dan kesengsaraan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diterangkan di dalam ayat ini, Al-Mulk ayat yang ke-10. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, kita perhatikan ini. Ya. Setiap orang yang berusaha mengikuti petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mencari sebab-sebab rahmat Allah dan keselamatannya, maka dia akan dekat dengan karunia Allah, dekat dengan nikmat Allah, dekat dengan rahmatnya. Ketika petunjuk itu Allah mudahkan baginya, maka sebab-sebab rahmat dan nikmat dari Allah juga Allah akan mudahkan baginya. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana tadi kesesatan dekat dengan kesengsaraan atau kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min hadza annahu subhanahu yajma'u bainal huda wan syirahi sadri wal hayati thayyibah. Dan termasuk makna ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara petunjuk dan kelapangan dada, menerima kebenaran, serta kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Allah gandengkan ini. Sebagaimana juga, وَبَيْنَ الضَّلَالِ وَضِيكِ الصَّدْرِ وَالْمَعِيشَةِ الدَّنْقِ. Allah menggandengkan atau mengumpulkan antara kesesatan, kesempitan di dada, dan kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Ini tidak akan terpisah. Ya, sebagaimana petunjuk dan kelapangan hati tidak akan terpisah, kehidupan yang baik tidak akan terpisah, demikian pula kesesatan, kesempitan hati dan kehidupan yang susah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, perhatikan, jadi hidayah, seorang mendapatkan hidayah, Allah berikan balasan apa? Allah akan jadikan lapang hatinya menerima Islam. Lapang hatinya menghadapi Islam. Dia gembira dengan Islam, senang dengan agamanya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, berat menerima Islam, seolah-olah dia naik ke atas langit. Yani ini orang yang paling celaka. Agama Islam adalah karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Berarti orang yang menerimanya dengan lapang, gembira dengan agamanya, dia telah mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang paling besar. Oleh karena itu, orang yang disesatkan tersesat dari jalan Islam, tidak mau menerima Islam, berat dengan Islam, ini adalah orang yang paling celaka dan paling sengsara hidupnya di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini jelas menyebutkan keterkaitan antara dua hal ini dan tidak akan bisa dipisahkan. Wa qala di ayat lain, yang lain, surat Az-Zumar ayat 22. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan hatinya terhadap untuk menerima Islam, maka dia berada di atas petunjuk dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di atas cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk cahaya itu selalu bergandengan dengan kelapangan hati dan kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Maka ini benar-benar merupakan ya perkara yang kalau kita renungkan dan kita hayati, kita tadaburi makna ayat-ayat ini, kita akan dapati bahwa semua permasalahan kita, ya kesusahan-kesusahan dalam hidup kita, sebabnya adalah karena kita jauh dari petunjuk dan bimbingan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kata beliau selanjutnya, rahimahullah ta'ala, wa kadhalika yajma'u bainal huda wal inabati wa bainal dalali wa qaswatil qalbi. Demikian pula Allah menghimpunkan, mengumpulkan antara petunjuk dan inabah, sifat selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Ya, karena perbuatan dosa yang tadinya syaitan ingin menggoda manusia, menggoda seorang hamba agar jauh dari limpahan nikmat Allah, maka digoda hamba ini untuk berdosa. Ternyata Allah berikan solusi dengan cara kembali dan bertobat kepada Allah. Maka Allah gandingkan petunjuk dengan selalu inabah, selalu kembali kepadanya, sebagaimana Allah gandengkan antara kesesatan dan hati yang membatu, hati yang tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah dialah yang memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang selalu inabah, yang selalu kembali, yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini petunjuk dekat dengan orang-orang yang selalu kembali dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain di surat Az-Zumar ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, tertutup, karena mereka lalai dari mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti kesesatan itu selalu berkaitan atau bergandengan dengan hati yang tertutup, hati yang membatu, yang tidak bisa menerima kebaikan dan kebenaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah kelapangan hati yang sesungguhnya, kelapangan menerima Islam. Orang yang hatinya lapang menerima Islam, maka dia akan mudah dilapangkan dengan hal-hal yang lain, karena urusan-urusan dunia dia akan dapat, akan hadapi dengan kelapangan hatinya. Ya, ketika dia berbolak-balik dalam nikmat Allah, kadang-kadang diberikan ujian, kita tahu dia akan menghadapi nikmat dengan syukur, menghadapi ujian dengan sabar. Maka dengan sebab itu dia tetap dan selalu berbolak-balik dalam kebaikan. Sebagaimana yang kita tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Alangkah indah dan mengagumkan hidupnya orang yang beriman, karena semua urusannya mendatangkan kebaikan. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Ya, ini ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan atau musibah, dia bersabar. Maka itu akan berbalik untuk kebaikan bagi dirinya. Jadi berbolak-bolaknya, berbolak-baliknya perubahan dalam kehidupan tidak mempengaruhi. Selama dia selalu dekat dengan petunjuk Allah, ya, selalu berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebaikan dalam semua keadaan hamba tersebut. Nah. Baik. Kemudian bainal ata'i wal man', antara karunia pemberian dari Allah dan al-man', terhalanginya dari karunia tersebut. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menyebutkan kesimpulan dari pembahasan ini. Wal huda war rahmatu wa tawabi'uha wa tawabi'uhuma min fadli wal in'am. Minal fadli wal in'am. Petunjuk Allah dan rahmatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ya, tadi termasuk kelapangan hati, kebaikan-kebaikan, kenikmatan, ketenangan hidup, ini adalah termasuk karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu min sifatil ata. Semua ini adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Al ata. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan kebaikan, Al Wahhab maha memberikan karunia, Al Mannan maha memberikan anugerah. Ya, dialah yang maha melimpahkan berbagai macam nikmat bagi hamba-hambanya. Maka ketika Allah berikan huda, petunjuk, rahmat, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ini semua termasuk, ya, makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, wal idlalu wal adzabu wa tawabi'uhuma min sifatil man'i. Dan kesesatan, azab dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, ini termasuk sifat al-man'. Allah tidak berikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan tentu karena sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kita selalu yakin ketika Allah memberikan itu adalah murni karena rahmat dan karunia-Nya. Ketika Allah tidak memberikan, maka itu karena hikmah dan keadilan-Nya yang sempurna. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Sehingga tidak perlu kita tanyakan tentang pasti sesuai dengan keadaan-Nya, sesuai dengan hikmah yang maha tinggi. Ya, hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu meletakkan segala sesuatu secara persis pada tempatnya. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya karena perbuatannya bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi, maha indah, maha sempurna, sedangkan manusia yang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Kata beliau, wa huwa subhanahu yusarrifu khalqahu baina ata'ihi wa man'ihi wa dhalika kulluhu sadirun an hikmatin balighatin wa mulkin tamin wa hamdin tamin fala ilaha illallah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yusarrifu khalqahu, membolak-balikkan hamba-Nya, memberlakukan bagi hamba-Nya, bagi makhluk-Nya, antara pemberian-Nya terkadang Allah tidak berikan, antara pemberian karunia kemudian terkadang juga Allah halangi mereka dari hal itu, ya. Dan semua itu bersumber dari hikmah Allah yang maha tinggi, al-mulk, kekuasaan Allah yang maha sempurna, serta pujian-Nya pujian-Nya yang maha agung. Fala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Masya Allah, ini pembahasan yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu optimis ketika dia berusaha dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha setia untuk mempelajari petunjuk-Nya, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, karena itu adalah pembuka bagi hidupnya pintu-pintu rahmat dan karunia Allah, pintu-pintu kebaikan dari sisi-Nya yang berlimpah. Karena siapa lagi yang akan mendapatkan karunia Allah yang berlimpah, yang sempurna, kalau bukan orang-orang yang selalu taat mengikuti petunjuk-Nya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Maka selesai pembahasan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita ambil faedahnya dari pembahasan awal tentang surat Qaf, kemudian sampai pembahasan tentang bagaimana Allah menggandengkan petunjuk dan rahmat-Nya, karunia-Nya, nikmat-Nya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dekat dengan petunjuk-Nya dan dimudahkan untuk mendapatkan nikmat dan karunia yang sempurna dari sisi-Nya. Semoga kajian kita bermanfaat dan kita teruskan dengan menjawab pertanyaan yang insya Allah antum sampaikan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bermanfaat bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, dan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 021 823-6543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu ya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda semuanya, khotol Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf umum, mohon dimatikan saja televisi ataupun radionya biar tidak bingung karena memang ada jeda ketika di televisi, jadi biar bisa fokus dan langsung menyimak atau memberikan pertanyaan melalui telepon saja. Ya, silakan.
1: Baik. Afwan,
0: dengan siapa ya, Ibu?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Umu siapa, Umu? Mohon maaf.
1: Dengan Umu Nafkama.
0: Ya, silakan Umu Nafkama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Ustaz.
0: Fikum barakallah.
1: Apakah saat kita berdoa kepada Allah dalam sujud kita, kita memohon petunjuk akan suatu urusan, kita di apa ya, diharuskan melalui sholat istiqoroh dulu, apakah sholat biasa juga kita Allah akan memberikan petunjuk dalam bentuk apapun, apa harus melakukan sholat istiqoroh dulu atau hanya cukup dengan doa-doa pada saat sholat saat sujud sholat wajib? Dan yang kedua, apakah setelah sholat wajib, itu kan kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Nah, apakah boleh, karena kalau misalnya kita sedang ada urusan lain yang terburu-buru, setelah selesai sholat, kita itu baca ayat kursinya sambil berjalan gitu, Ustaz. Okay. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Pertanyaan yang berhubungan dengan yang pertama tadi, masalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, kalau kita punya satu urusan, tentu yang terbaik, kalau kita ingin dapatkan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah melalui salat istikharah. Ya, yang sudah kita ketahui, kita salat 2 rakaat, kemudian kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan pilihan yang terbaik yang lebih dekat dengan sebab-sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kalau tidak, maka kita dijauhkan darinya. Tapi apakah harus dengan istikharah? Jawabannya tidak. Tapi lebih utama. Lebih utama dengan istikharah. Kalaupun tidak kita lakukan istikharah, misalnya kayak tadi kita berdoa di waktu sujud, ya, kemudian setelah tahiyat dan salawat kita juga dianjurkan banyak berdoa ketika itu. Dan ini berlaku untuk sholat yang wajib dan sholat yang sunnah juga berlaku. Dan sujud di sini bukan hanya sujud terakhir, semua sujud. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah, dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya pada waktu sujud. Jadi setelah kita membaca zikir sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya 3 kali, baru kita berdoa. Ini boleh. Jadi kita lakukan, ya, kalaupun tanpa melakukan salat istikharah tetap boleh kita lakukan, dan ini termasuk baik karena banyak kesempatan kita waktu sholat kita minta agar dimudahkan petunjuk kita. Kalau membawa kepada kebaikan, semoga Allah mudahkan. Kalau membawa kepada selain itu, maka semoga Allah menjauhkan kita darinya. Itu yang kita minta kepada Allah, dan ini ya tidak hanya kita lakukan di sholat istikharah, meskipun yang lebih utama dengan sholat istikharah ya sama seperti masalah bertobat kepada Allah. Kan tidak harus kita Ya, yang lebih utama kita lakukan dengan sholat tobat misalnya. Sholat tobat 2 rakaat, baru kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Tapi kalaupun kita tidak lakukan sholat tobat, ya tetap kita segera bertobat. Ya, istighfar kepada Allah, bisa juga kita baca permohonan ampun dalam sholat kita, waktu sujud kita. Jadi kita manfaatkan waktu kita yang ada untuk sebanyak-banyaknya memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mesti kita menunggu sampai kita sempat melaksanakan sholat ketika bertobat kepada Allah. Meskipun dengan sholat, taubat tentu lebih utama, lebih baik. Nah, kemudian yang kedua tadi masalah berhubungan dengan zikir. Seseorang akan dianjurkan ketika selesai sholat, ya zikirnya bukan cuma membaca ayat kursi saja kan. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok taya dhal jalil wal ikram. Ada beberapa yang disunahkan samping membaca ayat kursi, membaca 3 kul. Kemudian membaca itu ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Jadi 100. Kalau tidak sempat, diperbolehkan. Kita baca misalnya ada hadis yang sahih yang menyebutkan membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ya, ada yang ringkas. Bagaimana caranya kalau seandainya, apakah diperbolehkan kalau kita membaca sambil berjalan? Maka tidak mengapa. Ya, asal jangan sampai menjadikan kita mengucapkan ini misalnya keliru mengucapkan atau salah. Tetap kita mungkin sambil berjalan atau mungkin kita ada rombongan sama-sama naik kendaraan, kita di belakang, kita sambil baca, tidak mengapa. Ya, yang jelas ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya perintahnya setelah selesai sholat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ كِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan jika kalian telah selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri atau duduk, bahkan sambil berbaring. Jadi diperbolehkan kita selesaikan zikir kita sambil kita berjalan ketika ada urusan yang penting. Yang penting ya, jangan sampai menyebabkan kita kemudian ya asal-asalan mengucapkan zikir tersebut atau bacaan tersebut tidak sesuai lagi dengan bacaan yang benar. Selama kita bisa membacanya dengan benar, ya, yang tentu saja kita katakan ya seharusnya kita berikan waktu untuk berzikir kita dengan tenang agar kita bisa benar-benar mendapatkan faedah daripada zikir yang di situ kita berusaha merenungkan maknanya agar mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau dalam kondisi tadi terpaksa ya diperbolehkan atau ada hajat diperbolehkan yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Baik Ustaz, terputus. Kita akan tunggu kembali kepada Anda yang telah terhubung. Kami akan angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya tentang keutamaan salat tahajud dan salat duha Ustaz. Tolong sampaikan penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Tentang keutamaan salat duha ya.
0: Duha, tahajud dan salat duha Ustaz.
2: Salat tahajud dan salat duha ya. Iya. Barakallahu fikum. Yang berhubungan dengan salat tahajud atau ya salat malam secara umum kan keutamaannya sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, afdalus salati ba'dal faridhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ya, kemudian tentu saja salat malam ini disebutkan juga di dalam salat di dalam hadis yang sahih yang dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagai kebiasaannya orang-orang yang saleh sebelum kita. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'abus salihin qablakum." Hendaknya kalian melaksanakan salat malam karena itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelummu. Ya, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang mengamalkan sholat malam, apalagi ketika dia mengamalkannya di sepertiga malam yang terakhir, di situ dia berdoa kepada Allah di saat-saat pengabulan doa, karena Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya memberikan pengampunan doa, apa ini, permohonan pengampunan dari seorang hamba atau istighfar seorang hamba kepada Allah. Maka ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Kemudian untuk salat duha sendiri, itu juga disebutkan keutamaannya di dalam hadith-hadith yang sahih, bagaimana pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu melaksanakan salat duha. Dan salat duha yang paling utama adalah yang dikerjakan ketika sudah agak panas ya, matahari sudah agak tinggi, mungkin sekitar jam 10:30-11, yakni kan salat duha diperbolehkan dari sejak matahari terbit sekitar 15 menit setelahnya sudah boleh, itu awal waktu duha. Ya, bersamaan dengan waktu salat isyraq setelah matahari terbit kemudian sekitar 15 menit. Tapi yang paling utama diakhirkan. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu awwab, kembali kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah ketika orang lain lalai, adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Maka inilah salat duha yang paling utama dan disifati di sini sebagai orang yang melakukannya sebagai orang yang awwab, selalu kembali, selalu ingat kepada Allah, selalu tidak dilalaikan. Ya, karena di waktu-waktu ini orang-orang banyak sibuk dengan urusan dunianya. Ketika dia sempatkan diri untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia termasuk hamba yang awab, yang selalu kembali dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang lain lalai. Maka ini termasuk adalah waktu salat duha yang paling utama dan termasuk hal yang menunjukkan keutamaan yang besar dari salat sunnah ini. Barakallahu fikum. Nah.
0: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan memberikan kesempatan kembali kepada penanya telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah bagi mereka yaitu orang yang penyuka sesama jenis Ustaz? Apakah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat walaupun dia penyuka sesama jenis sholatnya tetap diterima atau tidak Ustaz? Ustaz mohon memberikan penjelasannya.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum semua yang bertanya dan bagi kita semua juga. Iya, penyakit seperti ini, menyukai sesama jenis, jelas merupakan penyakit yang sangat buruk yang hendaknya kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihilangkan penyakit yang buruk ini pada diri kita, ya, pada diri orang yang ditimpa, diuji dengan penyakit ini, kemudian bersungguh-sungguh melakukan sebab-sebab yang menjauhkan kita darinya. Adapun masalah yang berhubungan dengan sholatnya, ya, selama sholatnya itu memenuhi syarat, ya, maksudnya memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tentu di antara, ya, bukti yang menjadikan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keutamaan sholat itu benar-benar terwujud pada diri orang yang melakukannya. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimish sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan yang buruk dan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Termasuk penyakit ini, menyukai sama jenis ini. Kalau dia benar-benar melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dalam salatnya dan salatnya benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab salat ini Allah akan jauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar, termasuk penyakit yang tadi kita sebutkan, ya. Maka insya Allah untuk salatnya diterima oleh Allah selama memenuhi tadi syarat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Cuman ya tadi kalau memang ya dia yakin tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yang berhubungan dengan manfaat dari salat tadi, maka hendaknya dia laksanakan salat dengan sebenarnya, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang buruk seperti ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan berikan kepadanya kebaikan, kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
0: Namun Ustaz Taufik Barakallah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Bu Aspat, Pak Ustaz dari Pekanbaru.
0: Ya, silakan Ibu.
3: Ini Pak Ustaz, saya mohon petunjuk Pak Ustaz. Saya kalau sholat itu kan saya mau tujuh yang paling dekat, katanya dulu saya pernah dengan Allah. Terus kalau di tengah-tengahnya, saya lupa bahasa Arabnya. Terus sambung macam setia boleh, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Ibu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita simak melalui telepon dan melalui televisi. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, melimpahkan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Yang saya dengar tadi dari pertanyaannya yang saya pahami, bahwa ketika sholat dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia lupa bahasa Arabnya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh saja. Ya, tentu saja doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita ucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lupa bahasa Arabnya atau tidak mengerti bahasa Arabnya, masa kita tidak boleh berdoa? Jawabannya boleh tetap berdoa. Yang penting kita menggunakan bahasa yang santun karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menggunakan yakni kalimat yang sebaik-baiknya dalam rangka meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan menelpon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada ya. Di mana?
4: Dengan Abah di Bogor. Sebut aja kata Abah di Bogor gitu Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Ya, silakan Abah, mau tanya apa?
4: Tanya ini, saya menghilangkan sifat ego, emosi dari dua belah pihak itu nggak mau ada yang ngalah dari pihak saya pribadi, suaminya, istri juga gitu, sifat ego. Jadi saya untuk mengalah, untuk menang, apa memang ego saya supaya hilang gitu, emosi saya harus gimana gitu Pak Ustaz, minta jalan keluarnya gitu Pak Ustaz.
0: Baik.
4: Cuman gitu aja Pak Ustaz.
0: Baik Pak, baik Abah, terima kasih pertanyaannya Abah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Hayakallah, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Abah yang ada di Bogor ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dalam kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Demikian pula untuk kita semua. Iya, masalah yang berhubungan dengan ya menjauhkan diri dari sifat egois ini tentu ya merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menghindarkan kita dari segala keburukan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian jadikan ibadah kita seperti sholat tadi sebagai sebab untuk menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, kita sholat dengan benar, dengan ikhlas, berusaha untuk mengusahakan khusyuk dalam sholat kita, maka niscaya dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk, ya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang berhubungan dengan tadi, egois yang tumbuh dari dua-duanya suami dan istri, ya, maka tentu saja dalam hal ini kita diperintahkan ketika yang satunya melakukan perbuatan salah, jangan yang lain juga membalas dengan kesalahan. Kan dalam Islam kita diperintahkan, idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang baik. Ketika yang satu melanggar, yang lain berusaha untuk tidak melanggar. Ya, yang lain berusaha untuk mengalah. Setelah itu baru kalau kita ingin nasihati ketika suasananya sudah tenang, bukan ketika sedang bertengkar, karena biasanya mereka tidak akan mau, kedua-duanya tidak akan mau menerima nasihat. Yang satu mengalah dulu, nanti dalam keadaan suasana tenang, baru menyampaikan nasihat yang baik. Ya, seharusnya jika kedua-duanya sama-sama orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka mestinya ya dengan sikap yang satunya tidak mau membalas, misalnya sikap keras, yang satunya kemudian akan diam. Karena kita diperintahkan untuk ya saling memahami seperti ini, apalagi dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suami istri apa? Lan yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Mithlun nikah, tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang menikah. Suami istri itu punya ikatan cinta yang sangat kuat sehingga memudahkan mereka untuk saling memaafkan, kemudian ketika yang satu lupa, yang satunya diam, kemudian yang satunya hendaknya juga mengambil pelajaran dari sikap ya pasangannya yang ternyata mengalah ketika dia sedang marah. Di dalam hadis yang lainnya yang juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin perempuan atau laki-laki membenci seorang mukmin perempuan atau sebaliknya. Karena kalau dia membenci satu akhlaknya, maka dia bisa menyukai akhlak yang lain. Dan secara umum kan laki-laki dan perempuan, suami istri diperintahkan untuk saling mempergauli dengan cara yang baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah keluargamu dengan cara yang baik. Ala kulli hal, yang jelas, ketika terjadi yang satu ya marah, maka yang lainnya hendaknya mengalah untuk meredakan suasana. Dan tentu lebih ditekankan lagi di sini,

0: tardo, yaitu perempuan yang ketika suaminya sedang marah kepadanya, maka dia akan datang, kemudian meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan dia berkata, inilah tanganku ada di tanganmu, aku tidak akan bisa memejamkan mata sampai kamu ridho kepadaku. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Abah yang ada di Bogor dan keluarganya, dan semua kaum muslimin untuk selalu bisa ya, merasakan kebaikan dan kedamaian dalam rumah tangganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka, ya suami istri, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mudahkan mereka semua untuk berkumpul di dalam surganya. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, Ufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan simak kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, ya silakan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ana berkali-kali ingin menunaikan sholat taubat, tetapi saya tidak tahu bagaimana tata caranya Ustaz. Apakah ada bacaan yang dianjurkan atau hanya dengan niat saja Ustaz? Syukran, barakallahu fik. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Sholat taubat kan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yakni ketika orang berbuat dosa, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini tidak wajib, tapi jelas dianjurkan dan lebih utama. Ya, karena yang namanya istighfar dan mohon ampun kepada Allah kan kita tidak menunggu sampai waktu salat taubat. Kita terus kita beristighfar atas dosa-dosa kita, dosa yang besar, yang kecil, dosa yang kita ingat maupun tidak ingat, dan semuanya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah SAW, yang beliau selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali atau 100 kali seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Cara untuk melaksanakan sholat taubat, ya, tidak mesti dengan bacaan tertentu, sama dengan sholat yang lain 2 rakaat, ya, baca Al-Fatihah, kemudian ya untuk rakaat yang apa ini, bacaan setelah Al-Fatihah yang pertama kita bisa membaca surat Al-Kafirun, ya, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Ini pun tidak wajib hukumnya, kita bisa baca surat yang lain. Yang penting di dalam sujud kita memperbanyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu kita sebutkan dosa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, diampuni dosa-dosa kita, dan dijauhkan dari sebab-sebab terjadinya dosa itu maupun dosa-dosa yang lainnya. Itu yang kita lakukan 2 rakaat, ya, kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, Ibu, Ibu mohon dimatikan saja Ibu suara televisinya Ibu, biar Ibu tidak bingung. Dimatikan saja suara televisinya karena memang ada delay, ada jeda. Jadi biar tidak bingung apakah sudah terhubung atau belum, mohon dimatikan saja suara televisinya ataupun suara radionya. Ya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Juju di Saranten, Pak.
1: Ibu Juju di Banten.
2: Saranten.
1: Oh, kita mohon. Ya, silakan Ibu.
2: Dia Pak Ustaz. Kan gimana, saya sudah hampir 4 tahun gitu nggak bisa jadi sholatnya di kursi aja gitu, jadi nggak bisa sujud gitu ya. Mm-hmm. Tapi gimana kita kalau mau berdoa itu kan gitu, sebenarnya kan harus dari sujud, tapi kan saya nggak bisa. Cepat sama kalau berdoa sebelumnya salam gitu Ustaz, gimana itu? Dan saya kalau menggunakan doa-doa itu diambilnya dari hadis dan dengan dari Quran gitu loh Ustaz. Gimana itu, ada keterangannya enggak Pak Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Juju tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan dari sisinya untuk beliau dan untuk kita semua.

0: Ya, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, Ibu Juju mungkin sudah berapa tahun ini katanya sholatnya mungkin karena ada halangan tertentu sehingga beliau tidak bisa sujud dengan sempurna begitu ya. Maka tidak mengapa kalau seorang tidak mampu, misalnya dia sholat di atas kursi, dia tidak bisa sujud, maka dia isyarat, itu sudah dihukumi sebagai sujud. Tentu isyarat ruku, ya, kalaupun juga ruku dia tidak bisa, berarti rukunya lebih rendah, lebih tinggi, kemudian sujudnya lebih rendah. Itu saya sudah cukup. Tidak perlu dengan misalnya meletakkan papan di atas kita, kita untuk sujud, tidak perlu. Cukup dengan isyarat tadi, karena itu yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu kita isyarat sujud, itulah kita baca doa-doa tadi, Ibu, ya. Kalau kita bisa, lebih bagus dari doa dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak doa-doa yang bisa kita hafal. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar, atau ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Atau doa minta ampun kepada Allah, Rabbi gfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Banyak doa-doa yang bisa kita baca. Kalaupun tidak bisa, ya, tentu lebih utama bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa kita, yang penting bahasanya santun. Mohon ampun kepada Allah, minta kebaikan dunia akhirat. Minta istiqomah di atas Islam. Minta agar disempurnakan keimanan kita. Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita minta. Jadi cukup dengan waktu, tadi kita isyarat sujud, itulah hukumnya. Yang dihukumi kita sedang sujud, maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu setelah kita membaca zikir sujud. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la. Wabihamdih. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Bu Juju adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari, Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pelajaran yang kita pelajari di hari ini, ya, dari faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid tentang yang berhubungan dengan bagaimana Allah selalu menggandengkan petunjuk, rahmat, nikmat dan karunia-Nya sebagaimana kesesatan Allah selalu gandengkan dengan kecelakaan, kebinasaan, azab dan keburukan. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersemangat selalu dekat dengan sebab-sebab petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat belajar agamanya, semangat mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang menukil ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang akan menjadikan kita selalu dekat dengan kebaikan, selalu dekat dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dekat dengan sebab-sebab limpahan rahmat, keberkahan dan karunia di sisinya. Kita akan terus simak insyaallah, ya, pembahasan-pembahasan berikutnya dari faedah-faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan selalu kebaikan bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala yang telah berkenan untuk menyampaikan lanjutan pembahasan Fawaidul Fawaid di kesempatan pagi hari ini dari bahasan petunjuk dan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya bisa memahami pelajaran ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
5: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي

0: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Qad afi

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa inkun
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. وبعد. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah saat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhallahu Ta'ala. Kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk kita ikuti dan simak bersama. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 0218236543 0218236543. Kami hadirkan kajian ini dari studio mini di Pondok Pesantren Lu'lu Wal Marjan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayah dan keberkahan serta kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau dan bisa mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan.
4: Barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، kabar baik semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita zikir yang mudah untuk kita lakukan. Syukur atas segenap nikmat yang kita dapatkan. Sabar atas berbagai ujian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa indah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di ruang virtual dari kediaman kita masing-masing. Kita akan kembali bersama-sama belajar, saling mengokohkan, saling mengingatkan satu sama lain di antara kita ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun dan membimbing kita untuk semakin lebih baik di hadapan Allah azza wajal dan kelak layak untuk mendapatkan balasan terindah berupa surga di sisinya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kita menyambung kembali kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahum Allah. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya, kita telah terhenti pada pembahasan hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntun kita apa yang semestinya dilakukan kepada orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, yaitu kedua orang tua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku perlakukan baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk." Ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang jawaban seperti yang pertama. Beliau berkata, "Ummuka." Ibumu. Demikian sahabat itu bertanya yang ketiga kalinya, dan dengan jawaban yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut pertanyaan ketiga tersebut. Beliau menyatakan, "Ummuk." Ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya yang keempat kalinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma abuk, tsumma al-aqrab fal aqrab." Kemudian setelah itu ayahmu, kemudian yang paling dekat setelah kedua orang tua, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, perlu senantiasa diingatkan kepada kita, salah satu yang menjadi ciri seorang hamba beriman lintas masa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan perlu disampaikan, salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mungkin kita pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang kedatangan seorang pria, ya, sosok pria dengan pakaian yang serba putih, rambutnya yang serba hitam, tidak terlihat adanya bekas perjalanan safar, tidak ada lusuh, tidak ada kusut, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Kalau dia itu tidak kusut, tidak lusuh, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, kemungkinan bukan musafir. Kalau bukan musafir, maka mukim. Tapi tidak seorang pun di antara para sahabat mengenal sosok pria yang diduga mukim ini. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian pada pertanyaan yang keempat, ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat tiba." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Maka kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tanda-tandanya." Kalau kapan tiba hari kiamat, Nabi pun tak menjawab karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Maka si penanya yang belakangan diketahui adalah malaikat Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia untuk mengajarkan para sahabat tentang agama. Setelah pertanyaan tentang kapan hari kiamat tidak dijawab, atau dijawab dengan pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka kemudian dia bertanya, "Fa'akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Yang artinya seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Para ulama menjelaskan maksud dari makna hadis ini, dan banyak atau ragam jawaban para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah menjelaskan di antara penjelasan tersebut ada dua. Yang pertama adalah kathratul futuhat, banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam. Ketika ditaklukkan, dalam peperangan, maka kemudian ada wanita-wanita yang ditawan, mereka menjadi budak bagi kaum muslimin yang merdeka, kemudian kaum muslimin yang merdeka menggauli budak tersebut, kemudian terlahirlah anak yang tentu dinasabkan kepada ayahnya. Anaknya merdeka seperti ayahnya, namun ibunya masih budak. Maka Nabi SAW menyatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Anaknya dari suaminya yang merdeka itu seperti tuan bagi ibunya yang masih budak. Artinya adalah kathratul futuhat. Banyaknya penaklukan wilayah, ekspansi wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian makna yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala, adalah kathratul uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama sekali kepada para ibu. Ketika anak berdurhaka kepada kedua orang tua dan lebih khusus kepada ibu, maka ini pertanda semakin dekatnya hari kiamat tiba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua di majlis yang mulia ini, begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada mereka berdua. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala.

Allah berfirman surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian diperinci, apabila kedua orang tua telah mencapai usia senja, baik salah satunya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah. Kata para ulama, larangan mengucapkan ah, menghardik orang tua, bukan pada saat mereka sudah lanjut usia saja. Bahkan kapanpun ini terlarang. Tetapi disebutkannya mereka dalam kondisi sudah tua, karena biasanya setiap anak yang mendapatkan orang tuanya semakin senja, semakin sensitif, dan semakin mudah emosi dibuat jengkel dengan yang dia pikir menyusahkannya dari pihak orang tua. Wal'iyadzu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya, wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Wakhfidh lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah, turunkan sayapmu, maksudnya adalah berikan kesopanan, kesantunan, penghormatanmu kepada keduanya, rendahkan hatimu di hadapan keduanya, rendahkan dirimu untuk berbakti kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana keduanya telah menyayangku ketika aku masih kecil. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, sama setelah perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kepada akulah tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi mereka berdua. Kalau perintahnya maksiat, apalagi kesyirikan, jangan patuhi orang tua. Lalu apakah boleh durhaka kepada mereka berdua? Tidak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, perintah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua berlaku. Pergaulilah mereka berdua dengan baik di kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang tua sampai perintahkan atau bahkan memaksa seorang anak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya, jangan patuhi, tapi tetap berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ya, dalam surat Luqman ayat 14 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surat Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allah tetapkan sebagai wasiat. Dan kita tahu bersama bahwa wasiat itu perintah yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Terutama sekali perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu dari kedua orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan ibu 3 kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan ayah. Dan jawabannya diantaranya ada pada surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ibunya telah mengandungnya

0: dari satu kepayahan demi kepayahan berikutnya, dan beliau menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Kemudian Allah juga spesifik menyebutkan bagaimana bakti seorang anak kepada ibu harus lebih daripada kepada ayah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, seorang ibu dia mengandung anaknya itu dari kondisi yang melelahkan dan melahirkannya juga dalam kondisi yang sangat memberatkan. Kehamilannya hingga susuannya 30 bulan. Kehamilannya hingga susuannya tuntas 30 bulan. Subhanallah. Dan para ulama menjelaskan 30 bulan ini adalah masa minimum kehamilan hingga melahirkan bisa sekitar 6 bulan. Mungkin orang sekarang menyebutnya prematur, tapi peluang kehidupan masih tetap ada. Kemudian 6 bulan ditambah dengan susuan 2 tahun lamanya, yaitu 24 bulan, maka 24 dengan 6, 30 bulan. Atau kehamilannya normal, 9 bulan kurang lebih, kemudian ditambah 2, kurang lebih 2 tahun, sehingga kisarannya adalah 30 syahra bijabril kasr. 30 sekian bulan, tetapi disebutkan dengan bentuk penggenapan. Maka disebutkannya peran ibu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah umum untuk berbakti kepada kedua orang tua memiliki hikmah yang perlu kita gali. Ibumu adalah pintu kebaikan bagimu di duniamu sebelum kelak di akhiratmu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Li'anna al-umma hasala laha thalathatu umurin 'azimah lam tahsul lil-ab." Karena ibu menjalankan 3 hal yang sangat luar biasa dan itu tidak terjadi bagi ayah. Yang pertama adalah hamil dengan semua beban berat yang ada padanya. Seorang ibu yang hamil, dia mengalami perubahan hormon sehingga dia pusing, dia mual-mual, dia muntah-muntah, tak enak makan, tak enak tidur, dan seterusnya. Boleh jadi hanya beberapa bulan pertama, triwulan pertama, atau mungkin memanjang sampai jelang kelahirannya. Berat. Kemana-mana dibawanya. Tidak lepas beban itu dari perut si ibu. Jadi kehamilan yang melekat pada ibu dengan berat beban sepanjang masa kehamilan itu. Yang kedua kata Syekh, al-wad'u wa shiddatuh, melahirkan dan beratnya proses melahirkan. Sampai-sampai diriwayatkan valid sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika seorang tabi'in yang datang dari negeri Yaman untuk melaksanakan umrah dan haji bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian di sepanjang perjalanan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah kabulkan doa tersebut. Dia pun bertemu dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Pertemuannya dengan Abdullah ibn Umar dalam keadaan dia masih menggendong ibunya untuk tawaf. Karena kondisi ibu yang sudah semakin tua, maka ia pun menggendong. Allahu a'lam apakah di perjalanannya juga ada momen di mana dia menggendong? Boleh jadi. Kemudian dia dengan penuh bahagia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku dalam ibadah tawaf ini sudah memenuhi kewajibanku untuk berbakti kepadanya?" Maka kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kau bahkan belum bisa membayar satu tarikan nafas beliau saat melahirkanmu." Subhanallah. Bertaruh nyawa. Tarik nafas dalam, hembuskan lagi. Belum ada apa-apanya. Tarikan nafas yang kedua, hembuskan lagi. Yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan tak bisa digambarkan. Hanya sekedar dengan goresan kata-kata. Berat. Dan itu hanya dialami oleh ibu, tak dialami oleh ayah. Kemudian yang ketiga kata Syekh, "Ar-radha'atu wa mu'anatuha." Dan demikian pula menyusui. Dan betapa beratnya juga menyusui. Ibu yang biasanya makan satu porsi, tapi karena beliau menyusui, maka beliau juga berpikir, bagaimana agar asupan yang beliau makan cukup. Dan umumnya seorang wanita yang tengah menyusui, maka porsi makannya berlebih atau bertambah. Karena cepat laparnya pun semakin sering. Sehingga sebagian melihat bahwa seorang ibu pasca melahirkan ataupun menyusui, beliau memiliki bobot yang lebih dari sebelumnya. Sudah tidak lagi ramping. Dan semua itu adalah bagian dari konsekuensi perjalanannya menjalankan peran sebagai ibu. Maka hamil atau mengandung, melahirkan, serta menyusui adalah tiga hal besar yang hanya dijalankan oleh ibu, tak dijalankan oleh ayah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan peranan ibu di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan tentang ayah. Benar, ayah adalah kepala keluarga. Benar, ayah memimpin perjalanan rumah tangga. Benar, ayah juga berjuang untuk mencari nafkah di luar dengan banting tulang, perang, peras keringat, dan seterusnya. Bukan berarti beliau tidak memiliki peran besar bagi si anak di kehidupannya. Besar perannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan ibu, maka ibu menjalankan tiga hal yang agung yang tidak dialami atau dijalankan oleh ayah. Sehingga pada ayat-ayat yang tadi dibacakan, terutama sekali pada dua ayat yang terakhir, yaitu pada surat Luqman ayat 14 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15, tentang bagaimana peranan ibu mengandung, melahirkan, hingga menyusui 2 bulan lamanya, menunjukkan bahwa memang ada yang lebih spesial dalam bakti seorang anak untuk ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa konsensus, terjadi konsensus, kesepakatan dari para ulama tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dengan hukum fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam yang terlahir hanya dari ibunya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa barram biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Ya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya dalam surat Maryam ayat 33. Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikanku sebagai sosok yang sombong lagi durhaka. Subhanallah. Dan karena besarnya peranan ibu bagi seorang anak, yang berkonsekuensi anak berbakti kepada ibu lebih dibandingkan baktinya kepada ayah. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian pilih kasih, boleh untuk tidak berbakti kepada ayah, tidak boleh. Wajib berbakti kepada kedua orang tua sekaligus, dan hukumnya fardu ain. Namun jika di prosentase, Maka bakti kepada ibu, Nabi sebutkan 3 kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan bakti seorang anak kepada ayah berikutnya. Nah, karena besarnya peranan ibu bagi setiap anak, sampai-sampai tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang siapakah al-aqrab wal-aqrab, siapa famili yang paling dekat, yang paling dekat. Tadi kan ibu, ibu, ibu, ayah, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Siapa yang paling dekat dan dekat itu? Di antara penjelasan beliau, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab, fa fi janibil aqaribi aydhan." Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalatu bi manzilatil umm." Subhanallah. Dan apabila seorang ibu, kata Syekh, lebih berhak untuk mendapatkan bakti dari si anak daripada ayah, maka selanjutnya dari sisi kerabat dekat, maka berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudari ibu berkedudukan seperti ibu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya saking besarnya jasa dan peran ibu bagi anak, maka berkonsekuensi anak ini berbakti kepada ibu, ibu, ibu, ayah. Kemudian dari kerabat terdekat adalah saudari-saudarinya ibu atau bibi dari garis ibu. Allahu Akbar. Ya. Kata Syekh, falaha ahaqqiyatun khassah. Maka baginya, bagi bibi dari garis ibu, memiliki kekhususan tersendiri karena hubungan bibi ini dengan ibu kita yang kita berkewajiban untuk bakti kepadanya. Ya. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, Nabi SAW bersabda, al-khalatu ummun, bibi dari garis ibu adalah ibu. Bibi dari garis ibu adalah ibu. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Kemudian dia ulang lagi, "Apa juga yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Juga Nabi ulang, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Diulang lagi yang 3 kalinya, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Yang 4 kali orang itu bertanya, maka Nabi SAW baru berkata, "Birra abak, baktilah kepada ayahmu." Jadi dari berbagai jalur redaksi riwayat, dan besar kemungkinan itu adalah kejadian-kejadian yang berbeda, bukan satu kejadian dengan redaksi berbeda, tapi kejadian-kejadian yang ragam, ternyata Nabi SAW menjawab dengan konsistensi, bakti kepada ibu lebih besar daripada bakti kepada ayah. Kembali kami ulangi yang 3 kalinya catatan. Bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Bukan berarti kita boleh menunda bakti kepada ayah kalau merasa belum berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah. Bukan. Secara bersamaan. Namun kuantiti dan kualiti. Berbakti kepada ibu 3 kali lipat lebih besar. Tidak boleh sedikit pun durhaka kepada ayah. Sebagaimana tidak boleh sedikit pun berbuat durhaka kepada ibu. Namun bakti seorang anak kepada ibu lebih. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan kisah tentang dirinya. Ya. Dari Atha ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atha bercerita, ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat antankihani, tapi ia menolak pinanganku, dia enggak mau aku nikahi. Wa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang meminangnya. fa'ahabbat an tankihahu. Ternyata pinangan itu dia terima. Kalau orang Indonesia sempat punya ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Wal'iyadzubillah. Dia mendendam atas penolakan pinangannya. Sempat terjadi pada laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas karena pinangannya ditolak, sementara pinangan selainnya diterima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun sangat dibuat emosi, cemburu terhadap wanita tersebut, maka aku pun bunuh wanita itu. Kalau bukan aku yang menikahinya, maka tak ada orang lain yang menikahinya. Dibunuhlah wanita tersebut. Dia tidak rela melepaskan wanita yang dia terlanjur jatuh hati kepadanya itu dinikahi oleh orang lain. Maka dibunuhlah si wanita. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubah. Apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat, wahai Ibnu Abbas? Kemudian Abdullah Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, ummuka hayyatun? Apakah ibundamu masih hidup? Dia pun menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata kepadanya, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kalau gitu, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu dengan berbagai kesalihan. Maka pria itu pun berlalu, beranjak pergi. Kemudian, apa Ibnu Yasar, murid Ibnu Abbas, tergelitik untuk bertanya lebih lanjut kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas, aku penasaran, kenapa engkau bertanya apakah ibundanya masih hidup? Ketika orang itu bertanya, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat setelah membunuh si wanita yang menolak pinanganku? Maka Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Maka Atha bin Yasar bertanya, penasaran, kenapa kau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Para pemirsa, catat ini dengan baik. Yang berkata adalah turjumanul Quran, habrul ummah, yang paling banyak ilmu tafsirnya bahkan dibandingkan seluruh sahabat. Dan beliau dikatakan orang yang paling berilmu tentang agama, habrul ummah, yang bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafahannya bawa-bawa Ibnu Abbas yang usianya mungkin seusia anaknya, dibawa oleh Umar bin Khattab di majlis-majlis khusus Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Ketika ditanya, kenapa kau bawa anak kecil ini, kami juga punya anak seusia dengannya, kata Umar, aku tak mengetahui seseorang yang lebih mengetahui berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya melebihi anak kecil ini. Itulah Ibnu Abbas. Kita catat bersama bagaimana Abdullah Ibnu Abbas memahami ayat-ayat tentang birrul walidain. Yang pada sebuah kejadian, pada sebuah dialog, Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dari pertanyaan seseorang yang ingin bertaubat akibat membunuh tanpa kebenaran. Maka Ibnu Abbas berstatement. Statement ini yang perlu kita camkan. Kata beliau, ini sungguh aku, la a'lamu amalan, tak mengetahui ada satu amal pun, aqraba ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, min birril walidah, daripada bakti kepada ibu. Artinya, kalau si penanya tadi menjawab, iya, ibuku masih hidup, niscaya Abdullah Ibnu Abbas akan berkata, untuk menebus kesalahanmu membunuh itu, berbaktilah kau kepada ibu. Tapi karena ibunya sudah meninggal, maka Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan yang biasa umum diberikan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tutuplah dosa kesalahanmu itu dengan kesalihan. Walaupun bukan berarti kalau sudah berbakti kepada ibu, tidak perlu taubat, tidak. Bertaubat. Dan ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan itu akan menutup atau menghapuskan catatan keburukan dosa sebelumnya. Atbi'is sayyiat alhasanata tamhuha, kata Nabi. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Tapi kalau seandainya seiring dengan taubat dan kesalihan yang menutupi sebuah dosa kemaksiatan, seseorang masih memiliki ibu, kata Abdullah ibn Abbas, sungguh aku tak mengetahui ada satu amal pun yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu. Maka kepada siapa saja di antara para pemirsa yang masih memiliki ibu, artinya ibunya masih hidup, hendaklah ia berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui baktinya kepada ibu. Kalau kemudian dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan betul-betul ada di telapak kakinya. Tapi dengan seseorang itu berbakti kepada ibu semaksimal yang dia mampu, maka pintu surga kelak akan terbuka baginya insyaAllah. Dan apa yang baru saja kita simak bersama tentang kisah seseorang bertanya tentang bagaimana caranya bertaubat, inilah kebiasaan kaum salih terdahulu, as-salafus salihin. Begitulah generasi terdahulu, as-salaf, as-salihun, yang mereka itu terbukti berada di atas kesalihan. Kalau mereka bingung sesuatu, perlu tahu sesuatu, ingin melakukan sesuatu, menyesali sesuatu, maka mereka bukan sok tahu, tapi mereka bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini menjadi salah satu fenomena indah jika masih ada di tengah-tengah umat Islam. Tidak mengetahui sesuatu maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Kalau ahli ilmu yang ditanya mungkin juga belum tahu, maka beliau pun bertanya kepada ahli ilmu yang lebih dalam ilmunya. Yang lebih rasikh, yang lebih menghujam keilmuannya. Dan begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu dengan mengangkat derajat mereka. Karenanya suatu ketika ada seorang gubernur di kota Mekkah waktu itu, dia menggandeng tangan anaknya, masuk ke Masjidil Haram mencari-cari seseorang. Kemudian orang pun jadi penasaran siapa yang gubernur cari bersama putranya ini. Tiba-tiba pandangan gubernur ini terpusat kepada seseorang yang sedang sholat. Tentu sholatnya menghadap Ka'bah dan berarti si gubernur melihat dari arah belakang orang tersebut. Kemudian ditunggulah di belakang orang tersebut sampai ia tuntas dari sholatnya. Dari situ diketahui oleh khalayak yang menyaksikan kejadian tadi, oh, ternyata yang ditunggu adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anil jami'. Dan diketahui bahwa Atha adalah seorang laki-laki tabi'in yang berguru kepada para sahabat yang berkulit hitam. Atha berkulit hitam dan hidungnya pesek. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan beliau tidak memiliki batang hidung. Tapi gubernur ini mencari, menunggunya salat. Kemudian dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan, dia bertanya kepada Atha tentang manasik haji bagi dirinya dan anaknya yang barangkali saat itu akan melaksanakan umrah ataupun haji. Kemudian setelah selesai, gubernur itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku ingin kau ingat peristiwa ini." Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia yang kita mendatanginya karena ilmu yang ada padanya. Subhanallah. Kembali kepada bagaimanakah seseorang dengan ilmu yang dimiliki bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata beliau menyatakan, "Aku tidak mengetahui ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti halnya berbakti kepada ibu." Padahal dosa membunuh itu dosa besar. Kita tahu misalnya dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau bahkan menyebutkan dosa besar setelah kesyirikan di nomor dua adalah membunuh jiwa. Subhanallah, membunuh jiwa itu dosa besar yang sangat besar. Ya. Makanya di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat akhir surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadur rahman, berikut kualifikasi dan sifat-sifat mereka, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عباد الرحمن, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan mereka juga tidak berzina. Membunuh itu dosa besar. Tapi ternyata dosa besar membunuh itu menurut penjelasan Abdullah ibn Abbas bisa tergugurkan, bisa terhapuskan selain dengan taubat dan juga amal saleh yang lain, terutama sekali dengan birrul walidah, dengan berbakti kepada ibu. Maka bertaubat yang nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa, mengakui sambil menyesali, meninggalkan secara keseluruhan, serta bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Inilah syarat taubat nasuha yang dijelaskan oleh para ulama. Mengakui sambil menyesali. Meninggalkan secara keseluruhan. Kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Berikutnya, hendaklah ia memperbanyak amal kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Dan Nabi kokohkan juga dengan pernyataan beliau, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Panjang lebar Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang athar ini. Dan beliau juga menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abdullah ibn Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Dan seterusnya. Abdullah ibn Abbas berkata, "Tidak seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua muslim dan di setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya dua pintu surga. Kalau ternyata hanya tersisa satu dari kedua orang tua, maka yang terbuka satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Dan apabila ia membuat salah seorang dari kedua orang tuanya itu marah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia sampai orang tuanya tersebut memaafkan dan meridhainya. Subhanallah. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa in zalama?" Lalu bagaimana kalau kedua orang tuanya itu yang menzalimi si anak? Apakah itu juga berlaku? Artinya, apakah balasan itu juga berlaku, dibukakan dua pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tuanya lah yang berbuat zalim kepadanya? Kata Ibn Abbas, "Wa in zalama," meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya. Allahu Akbar. Ya mungkin orang tua dengan minimnya ilmu yang mereka miliki, ya mungkin karena emosional tertentu menguasai diri mereka, mungkin mereka terdominasi oleh pola asuh orang tua mereka, kakek neneknya sebelumnya, dan mereka tidak diberitahukan bagaimana semestinya, sehingga mungkin ada pola-pola asuh yang ternyata itu berbau kezaliman bagi si anak. Meskipun demikian, seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya, dan kalau dia mau terbuka pintu surga baginya, hendaklah ia berbakti kepada mereka berdua. Kalau tersisa satu, maka dia berbakti kepada yang tersisa tersebut. Dan apabila seseorang ketika mendengarkan ini, dia sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, patutlah dia menyesali kesempatan yang hilang darinya. Tapi bukan berarti dia tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, minimal ayahnya atau minimal ibunya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Raih dan bukalah pintu surga bagimu dengan baktimu kepada ibumu atau ayahmu atau kepada keduanya. Fal wajibu 'alal ibni an yakuna barran bihima, kata Syekh, kewajiban seorang anak adalah untuk selalu berbakti kepada keduanya. Wa an yatahasha ighdabahuma, untuk selalu menghindar semaksimal mungkin dari membuat mereka berdua marah. Wal isa'ata ilaihima, dan berbuat buruk kepada keduanya. Wa raf'as sauti 'alaihima, apalagi mengangkat suara di hadapan keduanya. Wa in kana bihadhil manzilah, meskipun kedua orang tuanya itu mungkin menyakiti si anak atau berbuat zalim kepada anak. Tidak boleh kemudian bapak saya enggak sayang sama saya, bagaimana mungkin saya berbakti pada dia, Ustaz? Tidak. Ibu saya selalu menyakiti hati saya dengan kata-katanya, Ustaz. Bagaimana saya berbakti kepadanya? Tidak. Kalau kita mau memahami tuntunan Islam dengan baik, bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan begitu jelas dan gamblang, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan ini juga sehebat mungkin. Ternyata bakti kepada kedua orang tua tidak terbatas hanya pada hal-hal tertentu, tetapi meluas bakti kita kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Abdullah ibn Umar pernah berkata, ya, kata Abdullah ibn Umar, buka'ul walidaini minal uquq, subhanahu, tangisan orang tua, kedua orang tua adalah bagian dari kedurhakaan. Artinya kalau ada seorang anak menyebabkan orang tuanya menangis, terutama sekali ibu, maka itu adalah kedurhakaan. Dan kita sudah ketahui dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, bahwa bakti kepada orang tua hukumnya wajib, durhaka kepada kedua orang tua hukumnya dosa, dan dosa besar. Dan digambarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidaini minal uquq, tangisan kedua orang tua oleh tingkah pola anak, maka itu adalah kedurhakaan si anak. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan lebih daripada itu. Ketika seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anaknya dan beliau mulai merendahkan suaranya, siapapun akan memahami kalau si ibu dan si ayah berkatanya biasa, tidak merendahkan suaranya, kemungkinan akan menyebabkan anaknya itu merespon dengan respon yang dihindari, maka sesungguhnya si anak telah berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau sampai orang tua, mereka justru yang merendahkan suara kepada si anak, khawatir anak ini kemudian kecewa atau marah atau dan lain sebagainya, justru itulah kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Terutama sekali kepada ibu. Sebagai seorang wanita, perasaannya lebih kuat, sensitivitasnya lebih tinggi, padahal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan ibu yang bahkan tak dimiliki oleh ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Wahai anak, siapapun engkau dan dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun dan sedang bersama siapapun, apakah engkau sudah menikah atau kau masih sendiri, jika engkau masih memiliki kedua orang tua, raihlah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalannya dengan cara berbakti kepada kedua orang tua sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan buat mereka bersedih, apalagi menangis. Jangan angkat suara mereka, suara di hadapan mereka. Jangan mencaci, menghardik, dan menyakiti hati mereka. Jangan membuat mereka marah, apalagi sampai mendoakan keburukan bagimu. Karena kalau itu kau lakukan, sadar atau tidak, engkau telah membuka gerbang besar kemurkaan Allah pada dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka seiring murka orang tua kepada anaknya. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada seorang hamba seiring ridha orang tua kepada hamba tersebut. Namun patokannya, tolok ukurnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila orang tua misalnya berkata, "Nak, curilah. Kalau kau tak mencuri, aku akan marah kepadamu." Maka tentu ini tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana tadi dijelaskan ada pada surat Luqman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kedurhakaan, kesyirikan atau yang lain, sementara kau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua berkata, "Lakukanlah kemaksiatan, kalau kau tak lakukan, aku akan marah kepadamu. Kalau aku marah, Allah akan marah kepadamu," ini tidak berlaku. Kemurkaan Allah atas dasar kemurkaan orang tua hanya berlaku apabila kemurkaan orang tua itu tidak menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ibumu, jadikanlah dia sebagai kunci kebahagiaanmu di dunia sebelum kelak kebahagiaanmu di akhirat. Inilah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan mendatang, sebagaimana juga Syekh masih menjelaskan tentang birrul walidain, kita akan sambung kembali pada pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila kiranya ada diskusi, kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Ya, nah, dan ini materi merupakan materi yang begitu kita tunggu-tunggu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau nanti kami berikan kesempatan juga di layanan telepon ya di 0218236543. Nah, kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Melin, "Ya Ustaz, apakah boleh kita sedekah kepada kedua orang tua? Sedangkan waktu itu saya pernah dengar jika sedekah ke kanan dan ke kiri, artinya adik, kakak, paman, bibi, pakde dan bude. Sedangkan kalau ke atas dan ke bawah itu tidak, ke atas atau ke bawah itu tidak boleh. Ke atas ke bawah itu artinya apakah orang tua, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya."
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin yang ibu pernah dengar adalah penjelasan tentang zakat yang wajib. Zakat tidak diberikan kepada orang-orang yang merupakan kewajiban kita untuk menyantuni mereka. Seperti istri dan anak-anak. Maka zakat tidak diberikan kepada mereka. Zakat juga tidak diberikan kepada kedua orang tua yang dipandang mungkin olehnya miskin dan seterusnya. Ya, karena kalau seorang ayah atau seorang ibu tidak memiliki atau mengalami kekurangan, maka mereka disantuni bukan dengan harta zakat, melainkan kewajibannya untuk menyantuni mereka. Dan ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kiranya menjawab pertanyaan ibu, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Boleh dibuka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qul, katakan wahai Muhammad, ma'anfaqtum min khair, apapun yang kalian infakkan berupa kebajikan, falil walidain, maka diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada yang paling dekat dari kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wabnis sabil, dan kepada ibnus sabil, yaitu orang-orang yang terputus dari sebuah perjalanan karena keterbatasan bekalnya. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dari ayat ini diketahui bahwa boleh kita berinfak, memberikan sedekah secara umum ya, memberikan sedekah, hadiah, nafkah kepada kedua orang tua kita. Tetapi zakat yang merupakan kewajiban seseorang tatkala telah memenuhi syarat wajibnya, yaitu mencapai nisab dan telah berlalu satu haul, maka itu tidak diberikan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi sehari-harinya. Ya, termasuk kedua orang tua, ya, apabila mereka berkondisi perlu untuk dibantu, maka zakat tidak diberikan kepada mereka, tetapi mereka disantuni dari harta kelapangannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, masya Allah, barakallahu fiik, jazak khairan atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, saya anak pertama dari 6 bersaudara. Sejak usia SD saya sudah terbiasa capek bantu orang tua. Yang saya sayangkan, ibu sering mendiamkan saya sampai berminggu-minggu. Saya menyapa pun tidak dijawab dan sering keluar kata-kata kasar atau buruk dari mulut ibu saya, Ustadz. Saya sering bingung padahal saya tidak berbuat salah. Setelah dewasa, baru saya sadar ternyata ibu saya ada masalah dengan bapak. Ibu tidak berani berbicara kepada bapak karena takut. Nah, sayalah yang akhirnya menjadi pelampiasan ibu. Dan saya tidak bisa menerima hal tersebut, Ustaz. Apakah menurut saya ini merupakan suatu kedzaliman dan saya harus bagaimana, Ustaz, agar tidak teringat hal tersebut secara terus-menerus, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, terutama dosa yang berkaitan dengan kekeliruan kita terhadap kedua orang tua. Tadi sudah dibacakan asar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau menetapkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Dan apabila seorang anak selalu berbakti kepada kedua orang tua di setiap harinya, maka akan terbuka baginya dua pintu surga. Kalau orang tuanya tersisa satu, yang satu sudah meninggal dunia, ayahnya atau ibunya, maka dia berbakti kepada salah satu yang masih hidup tersebut, maka terbuka satu pintu surga baginya. Meskipun keduanya berbuat zalim. Artinya kezaliman orang tua tidak kemudian membenarkan kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Saya ulangi. Dan ini untuk kita semua. Kezaliman orang tua, baik karena sengaja ataupun tidak, yang kita bisa maklumi atau tidak bisa kita maklumi, murni kezaliman ataupun mungkin ada syubhat yang dilakukan, Ketika kedua orang tua menyakiti kita, menzalimi kita sekalipun, itu bukan berarti pembenaran bagi kita untuk berbuat durhaka kepadanya. Dalilnya jelas. Tadi sudah dibacakan. Sekarang dibacakan yang ketiga kalinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 dan seterusnya, itu rangkaian pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an sebagai tuntunan pelita buat kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua memaksamu untuk kau berbuat syirik. Ini kezaliman di atas kezaliman. Syirik itu zalim, kemudian ada orang tua paksakan anaknya untuk berbuat kezaliman yang paling besar, yaitu syirik. Kezaliman di atas kezaliman. Tapi seandainya itu dilakukan oleh kedua orang tua, perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua. La tuti'huma, jangan kau ikuti dalam perintah tersebut. Yang kedua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan baik, berbakti kepada kedua orang tua di kehidupan dunia ini. Dan ini maknanya, salah satu maknanya adalah apabila perlakuan orang tua murni kezaliman kepada si anak, meskipun bukan perintah kemaksiatan atau kesyirikan, tetap kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbaktilah. Dan salah satu di antara bakti seorang anak yang barangkali disakiti atau dizalimi oleh orang tuanya adalah dia meraih pahala satu dari kesabaran, dua dari memaafkan. Pahala kesabaran, pahala memaafkan. Tiga, pahala tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketika ketiga ini terus berulang-ulang, dia memaafkan, dia tetap berbakti, maka dia semakin terus dia memaafkan, dia berbakti, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya dapat pahala, memaafkannya dapat pahala. Dia tahan emosinya, amarahnya terpancing untuk juga marah misalnya, dia dapat pahala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, rangkaian ayat tentang hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang untuk mereka Allah siapkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra' wal kadhimin al ghaiz. Di antara perangai sifat hamba yang disiapkan untuk mereka surga adalah yang selalu menahan emosi tatkala marah. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan. Dibalasnya kezaliman orang dengan kebaikan. Allah sebutkan wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kesalahan manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan baik dan bakti untuk mereka adalah kedua orang tua. Artinya ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang jauh di sana. Justru yang paling berhak mendapatkannya dari kita adalah orang-orang terdekat kita. Kedua orang tua. Tahan emosi amarah sampai pun kalau mereka zalim kepada kita. Itu pahala. Maafkan kesalahan mereka meskipun murni itu kezaliman mereka kepada kita. Itu pahala. Balas dengan yang baik. Itu juga pahala. Sabar, itu juga pahala. Tetap bakti, itu juga pahala. Pahala demi pahala. Jadi, rangkaian ayat dalam surat Ali Imran 133 dan sekitar dan seterusnya bisa juga dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Subhanallah. Kalau ini berlaku kepada orang di luar sana, apalah lagi kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita sengaja atau tidak, mereka sadari atau tidak, murni kezaliman atau itu sebab dari perbuatan kita yang kemudian mematik emosi mereka. Akhirnya mereka menzalimi kita misalnya. Maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Maafkan. Sabar, maafkan, tahan emosi amarah, jangan doakan keburukan, tetap berbakti. Semua itu pahala demi pahala yang bisa kita tumpu. Ingatlah bahwa boleh jadi mungkin salat kita biasa saja. Boleh jadi puasa Ramadan kita biasa saja. Boleh jadi sedekah dari harta kita biasa saja. Boleh jadi kita bersama istri dan anak kita belum lulus dari ujian-ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah bukakan pintu surga dari bakti kita kepada kedua orang tua. Buang, jangan sisakan sedikit pun dendam kepada kedua orang tua sampai pun mereka murni menzalimi kita. Maafkan mereka. Kalau orang asing berhak untuk dimaafkan dan kita akan mulia di hadapan Allah, bahkan disiapkan surga olehnya, apalah lagi orang tua. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan maaf dari kita seandainya pun itu murni kezaliman dari mereka. Kemudian nasihat spesifik buat penanya, cobalah jalin komunikasi yang baik dengan hati yang teduh, dengan jiwa yang penuh ketulusan, memposisikan layaknya anak kepada kedua orang tuanya. Ma, aku minta maaf, Ma. Selama ini mungkin aku belum bisa menjalankan kewajibanku untuk berbakti kepada engkau, Ma. Terkadang ucapanku kasar, suaraku meninggi, sikapku menyakitkan. Aku minta maaf, Ma. Tidak ada asap tanpa api dan bara. Kalau Mama sempat tersakiti olehku, sekali lagi aku minta maaf, Ma. Sekalipun mungkin Mama melakukan sesuatu kepadaku yang semestinya aku tidak berhak diperlakukan seperti itu, aku minta maaf, Ma, atas kesalahanku. Dan kesalahan Mama aku maafkan, Subhanallah. Bicara dari hati ke hati, sampaikan kepada kedua orang tua dengan kata yang memuliakan mereka. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan mencaci, menghardik mereka, tapi ucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan yang memuliakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban, penjelasan dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan. Kami tunggu di 02 021 823 6543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Samsi dari Bogor.
1: Silakan Pak, langsung ke pertanyaan.
2: Ini mau bertanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Saya mau bertanya, saya kan sekarang udah sakit-sakitan di rumah, ditinggalkan istri saya, menguruskan cucu saya di Bogor. Cucu saya ada di Jakarta, jadi diuruskan oleh istri saya. Saya tinggalkan oleh istri saya. Pertanyaan saya, apakah wajib istri saya mengurus cucu saya? Apakah wajib menguruskan saya sedang sakit di rumah? Begitu pertanyaan.
1: Ulangi, kurang jelas. Mohon Pak. Ya. Yang gimana Ustaz, terdengar Ustaz kami tadi yang kedua? Yang kedua pertanyaannya bisa diulangi Pak?
2: Ditinggalkan istri saya, menguruskan cucu saya yang di Jakarta. Pertanyaan saya, apakah wajib istri saya menguruskan cucu saya? Apakah wajib menguruskan saya sedang sakit di Bogor, di rumah di Bogor ini?
1: Bapak belum bercerai ya dengan istri ya? Cuman ditinggal untuk mengurus cucu saja seperti itu oleh istri?
2: Belum, untuk kemarin istri saya pulang. Tapi berangkat lagi ke Jakarta lagi. Dia menguruskan cucu saya yang di Jakarta.
1: Baik,
2: pertanyaan saya kan wajib menguruskan cucu saya. Apakah wajib menguruskan saya sebagai suaminya di sakit di Bogor?
1: Baik, Baik, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Pak Tansi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kesembuhan bagi Bapak.

Kalau seandainya boleh bagiku perintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, tapi kan nggak boleh. Nabi tidak boleh perintahkan siapapun untuk sujud kepada sesama manusia. Kata Nabi, seandainya boleh bagiku perintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa demikian, kata para ulama? Karena besarnya hak suami di hadapan istrinya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sesuatu, menyampaikan sebuah keperluan. Setelah selesai, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti? Apakah engkau sudah menikah, wahai wanita?" Kata wanita tersebut, "Iya, wahai Rasulullah, aku sudah bersuami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana engkau kepada suamimu? Bagaimana baktimu, layananmu kepada suamimu?" Maka wanita itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang aku tinggalkan sebagai bentuk bakti dan layananku kepada suamiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan antusias. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi berpesan, pesannya berlaku kepada semua wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk." Wahai setiap istri, lihatlah posisi dirimu di hadapan suamimu. Bagaimana baktimu kepadanya? Bagaimana layananmu untuknya? Karena sesungguhnya suamimu adalah pintu surga atau mungkin juga bisa menjadi pintu neraka bagimu. Maka sejatinya hak seorang suami di hadapan istrinya besar. Terlebih adalah hak rumah tangga. Ya, kalau istrinya kalau suaminya sakit, dirawat, dibantu dan seterusnya. Itu semestinya. Tapi tentu saja satu kondisi dengan kondisi yang lain mungkin berbeda. Ya, oleh karena itu sekiranya Bapak menilai mungkin istri Bapak belum optimal di dalam berbakti kepada Bapak, urus Bapak dalam keadaan sakit, saran saya adalah Bapak maafkan. Sehingga dengan kelapangan dada memaafkan, Bapak tidak terbebani dengan itu. Bapak fokus saja untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan dan menjalani terapi medis yang barangkali sedang dijalankan. Jangan sampai kemarahan, kedongkolan Bapak kepada istri karena dia tidak sepenuhnya membantu, mengurus, dan lain sebagainya, justru tidak mendukung proses terapi kesembuhan Bapak. Sudah, maafkan saja. Diberikan maklum, kasih uzur. Mungkin istriku merasa berat dengan kondisiku, tetapi dia tetap membantu meringankan kondisi merawat cucu-cucunya misalnya. Ini saya tidak tahu, tapi kita coba berhusnudzon kepada beliau. Dan husnudzon itu akan meringankan beban kita. Ketahuilah bahwa setiap kebaikan yang kita jalankan sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulnya alaihi salatu wasalam pasti akan hadirkan kebaikan buat kita. Coba berikan husnudzon kepadanya, berikan uzur untuknya. Oh, mungkin istriku lebih siap untuk merawat cucu dibandingkan merawatku. Ya sudah, tidak apa-apa. Selama aku masih ada yang membantu mengurus, mengantarkan obat, mungkin mengantarkan periksa dokter dan lain sebagainya, alhamdulillah. Ya. Jadilah seorang hamba yang lebih banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bergantung kepada manusia. Jadilah seorang hamba yang tawakalnya tinggi sekalipun ditinggal oleh seluruh manusia. Lihatlah ibunda Hajar, ibunda Nabi Ismail kecil alaihi salam waktu itu. Ditinggal di tengah padang pasir, tandus, tak berpenghuni, tak bersumber makanan atau kehidupan sama sekali. Tidak ada sumber air, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Lembah, tandus, kering. Tapi tatkala Hajar alaihissalam tahu bahwa itu adalah bagian dari perintah ujian Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus ditinggal oleh suaminya tanpa apa-apa kecuali dengan bekal dua kantung saja, satu kantung kurma kering dan satu kantung air. Sampai pun ketika habis, beliau berkata, "La yudayyi'una Allah." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Selama seorang hamba selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi seorang hamba yang kuat insyaallah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa sesungguhnya kemenangan, kejayaan, pertolongan akan bersama dengan kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al

0: Arbi, sesungguhnya jalan keluar akan ada bersamaan dengan setiap kondisi sulit yang pelik. Wa anna ma'al usri yusra, dan yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti akan menghadirkan kemudahan. Nah, dengan Bapak membuka diri seperti ini, memberikan uzur kepada istri, memaafkan istri, selama insya Allah masih ada yang sedikit-sedikit membantu, ya, membantu mengambilkan obat misalnya dan semisal itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuat Bapak menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah dan menjadikan ujian demi ujian sakit yang Bapak alami semakin ringan untuk dihadapi. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Begitu banyak pertanyaan Ustaz yang masuk di layanan pesan WhatsApp, namun waktu yang tidak mencukupi qadarullah syafa'al Ustaz, karena ini pembahasan yang sangat menarik sekali dan sangat penting, dan mungkin kami tidak dapat melanjutkan Ustaz untuk sesi tanya jawab ini karena waktu yang sudah mencukupi, dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang datang bisa lebih luang waktu lagi untuk bersoal jawab, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan Ustaz, silakan.
0: Barakallahu fikum, para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita kali ini spesifik bagaimana seseorang bukan hanya berbakti kepada kedua orang tua, tetapi lebih daripada itu mengetahui bahwa hak bakti kepada ibu lebih besar daripada bakti kepada ayah. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada ayah, bukan berarti kita boleh durhaka kepada mereka, tetapi sebagaimana penjelasan para ulama bahwa bakti seorang anak kepada ibu lebih besar. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita semua untuk berbakti kepada ibu 3 kali sebelum wasiat bakti kepada ayah. Dan penjelasan-penjelasan lain masih berkaitan dengan kewajiban birrul walidain yang hendaknya menjadi pembuka pintu kebaikan bagi siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua. Kalau seseorang mungkin telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, bukan berarti dia tidak lagi berpeluang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah semisal wakaf, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang dia berikan kepada orang lain, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, bukan berarti dia tidak bisa berbakti kepada mereka, tetapi berbaktilah dengan cara selalu membentuk diri menjadi hamba yang salih, dan dengan kesalihan itu ia berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya di alam barzakh. Dan hadis yang lain menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada seseorang nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia terus akan ditingkatkan derajatnya di dalam surga. Surga itu semakin tinggi tingkatnya, maka semakin sempurna kenikmatan di dalamnya. Tetapi hamba tersebut kemudian keheranan, anna lihada, bagaimana mungkin aku mendapatkan ini, bagaimana caranya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan hamba tersebut, hadza bistighfari waladika lak, ini dihasilkan dari istighfar-istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua, sampai pun kalau mereka sudah tiada, mereka sudah berpindah ke perjalanan negeri akhirat, untuk memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita taufik untuk menjadi hamba yang salih, berakhlak mulia, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa berbahagia dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Bahagia di dunia sebelum kelak bahagia di dalam surga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita, keterluputan kita, dan atas berbagai kekhilafan, kekurangan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita istiqamah hingga tutup usia dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan kembali bersama kedua orang tua dan keluarga kita tercinta di dalam surga berposisi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Demikian saja dari kami. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Kepada Ustaz Rizal Yuliar Putrana dari Al-Asy Hafidzallah Ta'ala yang telah menyampaikan pembahasan mengenai ahadisul akhlak, ibumu pintu kebaikan bagimu. Hadis-hadis tentang akhlak yang menggambarkan betapa pentingnya seorang ibu bagi anaknya, kebaikan-kebaikannya yang mencukupi atau melimpah kepada putra dan putrinya, sehingga hal tersebut menjadi kepantasan bagi anak atau putra putrinya untuk menjadi ladang kebaikan ketika mereka bisa berbakti, ketika bisa membahagiakan dan memasukkan dalam jannahnya Allah dengan doa dan amal salehnya. Itu adalah pintu dari kebaikan yang paling utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk langkah dan usaha kita berbakti atau birrul walidain, berbakti kepada bapak dan ibu, khususnya kepada ibu kita, dan semoga orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: مطيرة سلف
6: مطيرة سلف
5: أبو هزيم رحمه الله berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
4: Untayan mutiara nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum واستحلوا محارمهم, رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
3: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya.
7: Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
10: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah SWT. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita diri melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut. Dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
3: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan data korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
4: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi syur pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23, dan hari ini tetap ada 20 7 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DST 2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
2: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
5: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
6: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
7: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
8: Saya tadi tanya kepada BPBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
10: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
11: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida, nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
10: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
2: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
12: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
13: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
12: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
14: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
15: Kita sudah mengamankan terduga dari dalaman dengan jumlah karena para korban pun tidak lagi masih dalam tahap pemeriksaan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
16: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
17: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
18: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
16: Nurun minal Qur'an.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haba'ad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan antum semuanya bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, menyimak satu demi satu program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi diri kita untuk senantiasa belajar, mencari ilmu dari para asatidzah, kemudian memahami, mendakwahkan dan mengamalkannya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: hari Rabu siang dalam format rekaman. Kita merojah kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Khadal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja dari pagi hingga siang hari ini. Dan kita akan simak kajian dalam format rekaman, sikap mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab Ahsanul Bayan. Dan kita memasuki pelajaran yang ke-19. Mauqifun fis sam'i wa ta'ah, tentang sikap mendengar dan taat. Tentang sikap mendengar dan taat. Mendengar firman Allah dan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat kepada apa yang Allah perintahkan, atau taat kepada firman-firman Allah dan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan sikap ini disebutkan oleh penulis ada 4 hal. Kata beliau yang pertama, as-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababun min asbabil falahi fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebab di antara sebab-sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Jadi apabila kita ingin beruntung menjadi orang-orang yang menang

0: maka hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat, tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, di ujung ayat ini, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang menang. Siapa mereka? Sifatnya tadi disebutkan. Sifatnya adalah apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka al-falahu fid dunya wal akhiratu wal akhirati tariquhu as-sam'u wat-tha'atu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat, jalannya adalah apa? Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababun lil fawzi fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebab mendapatkan fawz, al-fawz, kesuksesan, kemenangan, di mana? Di dunia dan di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nur ayat ke-52. Tentunya di antaranya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses, mendapatkan fauz. Al-faizun di dunia dan di akhirat adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Salisan, keutamaan yang ketiga. As-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababun lirrahmati fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'u Allaha war rasula la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, mudah-mudahan kalian dirahmati. Lihat, Allah katakan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ikhwati fillah butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala habarkan di ayat yang mulia ini, cara mendapatkan rahmatnya adalah dengan apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kita semua kalau ditanya mau rahmat Allah enggak? Jawabannya apa? Mau. Maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. As-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama sababun li murafaqati as-salihin fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab berkawan, berteman, hidup bersama dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Sebuah keutamaan yang sangat besar, bisa berteman dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Karena ikhwati fillah, di dunia ini hanya orang-orang yang soleh lah yang sabar ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala lah yang sanggup taat. Dan di akhirat mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan bersama dengan para nabi, as-siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'il laha war rasul." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, "Fa ulaika," maka mereka itu, "ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, benar keimanan mereka. As-siddiqin, penghulunya adalah Abu Bakar as-siddiq. Wasyuhada', dan orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Lihat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama dengan mereka. Dan Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. mereka itu sebaik-baik kawan. Jadi ketika salah satu di antara kita atau kita ikhwan fillah melaksanakan ketaatan pada Allah dan merasa sepi, merasa sendiri, yang lain bermaksiat atau banyak bermaksiat, kemudian kita sendiri sepi, ya, jangan sedih, jangan merasa sepi, karena kawan kita adalah orang-orang yang mulia, ya, mereka adalah para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin, orang-orang yang baik, para nabi nomor satu. Orang-orang yang soleh ini, ikhwani fillah, apakah lepas dari cacian manusia? Saya tanya. Terlepas dari cacian manusia tidak di dunianya? Tidak. Ya? Tidak. Nabi ketika hidup, ketika dakwah, dicaci sama kaumnya. As-Siddiqin, Abu Bakar Siddiq, orang yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jujur hatinya. Siddiq. Bagus hatinya. Lurus hatinya. Bersih hatinya. Tapi ada tetap yang jelek-jelekan. Sekarang orang-orang Rafidhah. Bahkan mereka punya doa. Doanya apa? Ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Nah, tiap hari itu mereka berdoa. Yang dimaksud adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Orang baik. Makanya jangan aneh, ikhwani fillah, kok orang baik dicela, ya? Nah, jangan aneh. Kok sebagian ustaz yang baik dicela? Jangan aneh. Apalagi zaman medsos sekarang, ya? Medsos itu liar. Sebagiannya. Orang baik dicela, orang yang enggak baik diangkat-angkat. Orang yang berilmu dicela, orang yang enggak berilmu diangkat-angkat. Wala haula wala quwata illa billah. Wasyuhada'i wassalihin, bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itu sebaik-baik kawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata di sini, وجاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تبين وتؤكد هذا الأصل العظيم وهو أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة ومن عصى الله ورسوله دخل النار. Telah datang banyak dalil, ya, di dalam kitab dan sunnah yang menjelaskan dan menegaskan tentang al-asl azim ini, tentang pokok yang besar ini, yaitu apa? Bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk neraka. Allah berfirman, ini beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 14. Surat An-Nisa ayat berapa? 14. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di surga. Wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan, keberuntungan yang besar. Ya. Jadi kesuksesan yang besar adalah masuk surga. Sukses menurut Al-Qur'an masuk ke mana? Ke surga. Ya. Nah, itu. Sebaliknya, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian melampaui batasan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Ya. Dan tentunya ikhwan fillah, tidak ada di antara kita yang bisa tahan, ya, bisa kuat menahan panasnya api neraka, tidak ada. Siapa di antara kita yang sanggup menahan panas api neraka? Tidak ada. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan surganya Allah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil berikutnya dalam sunnah, beliau membawakan sebuah hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku mereka masuk surga kecuali yang aba. Aba itu artinya enggan. Kecuali yang tidak mau. Ajib ya, ada yang tidak mau. Rasul katakan, ada ya, semua umatku masuk surga. Ya. Yeah. Kecuali yang tidak mau. Oleh karena itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Kata Rasul SAW, orang yang taat kepadaku dia masuk surga, dan orang yang ingkar bermaksiat kepadaku, orang inilah yang tidak mau masuk surga. Ya. Dari sini ikhwan fillah, kita mendapatkan pelajaran. Hendaknya kita ini taat kepada sabda-sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak boleh dibantah dengan akal, tidak boleh dibantah dengan perasaan, tidak boleh dibantah dengan perkataan orang, dengan perkataan manusia, hatta perkataan syekh. Tidak boleh dibantah dengan perkataan kiai atau ustad. Ya? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Jangan dahului Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga dalil-dalil menjelaskan bahwa Allah, bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan menyesal di hari kiamat, di hari yang penyesalan itu tidak bermanfaat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-66 Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yakuluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah." Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, mereka berkata, "Aduh, alangkah baiknya seandainya dulu kita ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul-Nya." Ini menyesal. Ya. Karena menyesal telah apa, mengikuti para pemimpin yang menyimpang. Ya. Menyesal karena telah mengikuti teman-temannya yang nyeleneh. yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat An-Nisa ayat 41 dan 42. An-Nisa, surat keberapa An-Nisa itu? Ke 4 urutannya. Pertama apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Tiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Ya. Nah, dibuka di situ di ayat 41 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Maka bagaimana, kata Allah, apabila kami datangkan dari setiap umat saksinya, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk saksi atas mereka, untuk menjadi saksi atas mereka. Nabi Muhammad ikhwan fillah, ketika ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad nangis, ya, menangis beliau. Beliau pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bacalah untukku Al-Qur'an." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Apakah aku bacakan Al-Qur'an kepada engkau sedangkan Al-Qur'an ini turun kepada engkau? Rasul bilang, "Saya suka mendengar dari selainku." Bacalah surat An-Nisa sampai ayat ini. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid?" Wajibna bika ala haula'i syahida. Kemudian kata Rasul, hasbuk, cukup. Nah, ketika dibilang cukup oleh Rasul, Abdullah bin Mas'ud menoleh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza 'ainahu tadrifan. Ternyata Rasul menangis. Air matanya ya, itu keluar dari matanya. Menangis, mencucurkan air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu membaca Quran, ya, itu tidak boleh sambil bergaya, harus khusyuk. Ya, ini sebagian kita nih di mana muncul bermuncul-munculan ya, di mana, di sebagian YouTube, ya, baca Quran gaya-gayaan, ya, kemudian tidak menampakkan kekhusyuan, ya, gaya-gayaan, kayak nyanyi gayanya. Kayak nyanyi, kemudian apa, pakai kacamata hitam, ya, kemudian rambutnya gaya-gaya, apa, iya, baca Quran itu khusyur, jangan digaya-gayain. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan yakni orang-orang munafik dari umatku itu banyak dari para qori'nya. Hanya sekedar gaya membaca tapi tidak tahu makna dan tidak diamalkan. Qul iyadzu billah. Yeah. Kemudian juga bermunculan fenomena yang kurang bagus. Sebagian kita merekam suaranya sendiri atau direkam oleh orang lain. Yeah. Kemudian bacaannya belum dicek oleh ulama, bacaannya belum diperbaiki oleh ulama, kemudian disebarkan di YouTube. Yang penting suaranya saja indah, tapi makhraj wala sifatnya berantakan. Yeah. Harus malu kita. Syekh Mahmud Khalil Al-Hussori atau para ulama qari qiraah yang membaca Quran kemudian dikasetkan, mereka melalui beberapa tahap dan banyak dipilih dari sekian banyak, seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Hussori dipilih dari sekian qura, muncullah dia. Kemudian ketika masuk ke dapur rekaman, ketika masuk ke dapur rekaman, ya, beliau didampingi oleh ulama, bukan hanya rekaman. Sekarang sebagian kita rekam sendiri di apa namanya, disebarkan. Ya, diupload, disebarkan. Yang penting suaranya. Hadza, ini harus diperbaiki. Dan antum harus belajar, ya. Nah. Tayib. Ikhwati fillah rahimanakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini menangis. Ya, menangis. Nah, kita kembali ke ayat ini. Di surat An-Nisa ayat yang ke-42 nya, Allah berfirman, "Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa'asawu ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditsa." Ya. Pada hari itu orang-orang kafir sangat berkeinginan. Ya, orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul sangat berkeinginan. Apa keinginannya? Lau tusawwa bihimul ardu. Seandainya disamaratakan itu mereka itu dengan tanah. Ya. Wala yaktumuna Allah haditsa. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan suatu kejadian pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap mereka hancur, sehancur-hancurnya, disamaratakan dengan apa? Dengan tanah. Ini penyesalan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Penyesalan yang terlambat. Oleh karena itu, kita hendaknya mengambil jalan ketaatan, walaupun di belakang enggak apa-apa. Ya, yang penting berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama bilang, "An takuna zanaban fi sunnah khairun laka min an takuna ra'san fil bid'ah." Lihat. Kau menjadi ekor orang yang paling terbelakang tapi dalam sunnah, itu lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin kepala tapi dalam bid'ah, dalam kesesatan. Tidak apa-apa kita jadi pengekor, enggak dikenal lah, tidak apa-apa. Yang penting berada dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada jadi pemimpin dalam masalah apa? Kesesatan, dalam bid'ah. Banyak orang sekarang ingin cepat terkenal, ya? Akhirnya apa? Bikin kesesatan. Apa enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yeah. Idzan, kata penulis, فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ. Jadi kata beliau, mendengar dan taat kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan sebab bagi semua kebaikan. Jadi seluruh kebaikan dasarnya adalah mendengar dan taat pada Allah. Yeah. Wabil muqabili fa inna ma'siyatallahi wa rasulihi sababun likulli syarr. Kebalikannya, bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sebab dari keburukan. Merupakan sebab dari seluruh keburukan. Merupakan dasar dari semua kejelekan. Keburukan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, di sini Syekh berkata, "Walidzalika faqad amara Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu fi kitabihi an yuti'uhu wa yuti'u rasulahu sallallahu alaihi wasallama. Wa hadzarahum min 'isyanihi wa 'isyani rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dalam kitabnya untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mewanti-wanti mengingatkan supaya tidak memaksiati Allah dan memaksiati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, mewanti-wanti dari maksiat, maksudnya begitu. Bisa kita lihat di surat Al-Anfal, ya, ayat ke-20 dan 21, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan berpaling darinya sedangkan kalian mendengar. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang mendengar kemudian mereka janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, dan mereka tidak mendengar, mereka tidak taat, ya. Kemudian Allah mentahzir, mewanti-wanti dari perbuatan maksiat. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di surat Al-Jin ayat ke-23, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam dan dia kekal atau mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Kita lihat ikhwah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mendidik para sahabatnya untuk mendengar dan taat kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, penulis memberikan contoh, dibawakanlah sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadisnya sahih riwayat Muslim, yang akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan pada kita bagaimana sikap para sahabat dalam mendengar dan taat ini. Yaqulu Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Lamma unzilat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'." Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lihat, ketika turun ayat yang mulia ini, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat, terasa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat arti dari ayat yang mulia ini. Allah berfirman, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukumullah yuhasibukum bihi Allah. Lihat. Apabila engkau menzahirkan, engkau menampakkan, engkau melahirkan apa yang ada di hatimu, ya. Dan apa yang atau kau menyembunyikannya. Nah, lihat. Kalau kau tampakkan atau kau sembunyikan apa yang ada di hati. Kata Allah, yuhasibkum bihillah. Niscaya akan dihisab oleh Allah. Ya. Yeah. Dan Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan akan mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ikhwati fillah, ayat ini sangat berat terasa oleh para sahabat. Karena apa? Masalah hati, ya, terkadang kita susah untuk menjaganya. Ya tidak? Berat. Ayat ini sangat terasa berat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Mereka berkata, "Ai Rasulullah, kullifna min al-a'mali ma nutiq. As-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqah wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha." Ini kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami diberikan beban taklif dengan amalan-amalan yang kami sanggup melaksanakannya. Kami sanggup melaksanakannya. Salat, puasa, jihad, sedekah. Ini kami sanggup melaksanakannya. Ya. Dan telah turun sebuah ayat kepada engkau, yang mana ayat ini kami tidak sanggup melaksanakannya." Subhanallah. Lihat para sahabat bilang, kami tidak sanggup melaksanakannya. La nutiquha, tidak sanggup. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna?" Nah, kata Rasul begitu. Apakah kalian mau menjadi seperti ahlul kitabain yang mereka berkata apa? Kami dengar, kami bermaksiat. "Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Tetapi hendaknya kalian berkata, kami dengar, kami taat. "Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, kepada engkau kami kembali." Ya. Maka para sahabat berkata, "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ikut seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun berat. Tapi mereka bilang apa? "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir." Ketika sudah merasa berat, lisan mereka susah. Berat terasa oleh sahabat ayat yang mulia ini. Karena hati juga dihisab. Apa saja, baik yang ditampakkan atau disembunyikan, dihisab. Berat. Maka ketika sudah merasa berat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Kelanjutan dari ayat yang mulai tadi. "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, begitu juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan di antara rasul-rasul tersebut. Wa qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat ikhwah, falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Ketika mereka melakukan hal itu, kami dengar, kami taat, maka ayat ini dinasakh, dihapus oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jiwa itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Usahanya. Dan jiwa itu akan diazab karena perbuatan buruknya. Kemudian, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kalau kami tersalah. Apa kata Allah? Kata Allah, qala na'am. Iya. Artinya apa? Turun masya Allah, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalannya para sahabat. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Apa kata Allah? Naam. Iya. Subhanallah. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah berkata apa? Naam. Lihat, ampunilah, maafkanlah kami. Ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah penolong kami, tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir. Lihat ikhwan. Ya, datang kebaikan, datang al-faraj, yakni keluasan setelah apa? Kesempitan. Ya. Nah, ini pelajarannya adalah ketika kita ini menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na, akan datang yang namanya apa? Kemudahan. Akan datang yang namanya al-faraj, keluasan. Oleh karena itu, hendaknya kita mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Sudah azan? Azan belum, Pak? Hah? Sudah. Oh, sudah. Boleh satu lagi ya? Sebentar satu lagi ya. Baik. Lihat, ketika mereka tunduk pada Allah, mereka apa? Mendapatkan kemudahan. Tapi kebalikannya, orang yang tidak taat sama Allah dan Rasulnya akan malah mendapatkan kesusahan. Kita lihat, ada seseorang yang makan di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu, Rasul berkata, "Kul bi yaminik, ya fulan, makan dengan tangan kananmu." Orang itu berkata, "La astati', aku enggak sanggup." Kemudian Rasul berkata, "Lastata'ta, kau tidak akan sanggup." Ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongannya. Kecuali sombong. Fama rafa'aha ila fihi. Lihat, orang tadi enggak bisa makan. Tidak bisa mengangkat tangannya ke apa? Mulutnya, cacat jadi mulutnya, akhi. Maaf, si tangannya jadi apa? Cacat. Tidak bisa diangkat ke mulutnya. Tidak bisa diangkat ke mulutnya. Rasul bilang, lastata'ta, kau enggak sanggup. Nah, lihat, bahayanya apa? Menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan jalan keluar. Pasti dan pasti serta pasti. Ya, wajib kita yakin. Ya. Karena sudah selesai insyaallah, yakni kita lanjutkan pekan depan tentang contohnya, sifat mauqif para sahabat Rasul SAW, kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari mauqif tersebut. Nah, sampai sini mudah-mudahan manfaat ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء شرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا

0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

0: Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?
1: Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينِ.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirun mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha

0: Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang.
1: Kazzabat qawm lutinil mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukran minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
1: Nazala

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin.
0: Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: Tanazzal.

0: turun.
1: Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
1: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
0: أَلَمْ

Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: tahun.
1: Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah.
5: Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Awalan

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
0: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
0: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: FM Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk bersama-sama kita ikuti kajian secara langsung dari Masjid Al-Barakah, kajian bersama Al-Ustaz Arman Amri LC Hafirohullah dari pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah kajian sudah dimulai. Kita langsung saja ikuti dan simak bersama, semoga memberikan faedah untuk kita, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis dari Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-34 berkaitan dengan pengingkaran kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-34 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. Hadis yang ke-34 artinya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika belum mampu, maka dengan lisannya. Dan jika belum mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Iman, bab Kaunin Nahi Anil Munkar Minal Iman. Bab berkaitan dengan mengingkari kemungkaran bagian dari iman. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah hadis yang sangat dimuliakan oleh para ulama. Para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hadis yang mulia ini karena ia merupakan dasar dari dasar-dasar agama yang mulia ini dalam hal mengingkari kemungkaran. Yani kaidah yang besar dalam kaidah-kaidah agama dalam rangka mengingkari kemungkaran. Kita akan dengarkan penjelasan dari ahli ilmu di antaranya Syekh Nadhi Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min Arba'in Nawawiyah, di mana beliau menjelaskan tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis yang ke-34 ini. Beliau mengatakan kepada kita, hadzal haditsu azimun sya'n, hadis ini sangat mulia sekali. Li'annahu nassa 'ala wujub inkaril munkar, karena hadis ini menerangkan tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Wa hadza kama qala an-Nawawi, sebagaimana Imam Nawawi berkata, babun azim bihi qiwamul amr wa milakuh, bab yang sangat mulia sekali yang dapat menegakkan urusan agama ini. Wa idza kathura al-khabas, apabila tentunya banyak kemungkaran atau kejelekan atau keburukan yang tersebar di tengah masyarakat. Ammal iqab as-salih wa talih, jika tersebar yakni dosa dan maksiat, tentunya akan menimpa, yakni siksa Allah itu akan menimpa baik orang-orang salih yang ada di dalamnya ataupun orang-orang talih, ini orang-orang yang buruk agamanya juga, yakni akan menimpa secara umum seluruh lapisan masyarakat. Wa idza lam ya'khudhu 'ala yadi adh-dhalim aw syaka ayyu'ammahumullahu bi'adzab, dan jika tidak ada yang yakni menyelesaikan urusan orang yang berbuat kezaliman, maka siksa Allah akan mengena kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih tentang urusan ya, agama ini, apabila yang akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Artinya bahwa siksa Allah akan terkena kepada siapa saja, tentunya jika mereka meninggalkan dari pengingkaran kemungkaran dan tersebar luasnya kemungkaran yang ada di tengah masyarakat dan tidak ada yang menegakkan inkarul munkar, maka siksa Allah Subhanahu wa taala atau hukuman Rabbul Alamin akan mengena kepada seluruh hamba di negeri tersebut. Wal'iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jemaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengetahui tentang kedudukan hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini sangat agung sekali, sangat mulia sekali dan mendapat perhatian dari para ahli ilmu. Nah, sekarang kita akan lihat sebab keluarnya hadis yang mulia ini, tentunya kita lihat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, yaitu dari jalan Tariq bin Syihab, ia mengatakan awwalu man bada'a bil khutbati yaumal Id qabla salati Marwan faqama ilaihi rajul faqala as-salah qabla al-khutbah faqal qad taraka ma hunalik. Dari jalan Tariq bin Syihab dikatakan orang yang pertama kali memulai khutbah hari raya, yakni khutbah hari raya terlebih dahulu, kemudian sholat hari raya setelah itu, yakni dibalik tentunya oleh orang ini, ya, di mana yang Nabi kerjakan, yang para sahabat kerjakan adalah sholat hari raya terlebih dahulu, baru setelah itu khutbah hari raya. Adapun orang ini, yakni menjadikan khutbah terlebih dahulu, baru setelah itu sholat hari raya. Yakni dikatakan sekali lagi, orang yang berkhutbah hari raya terlebih dahulu, ya, kemudian sholat hari raya adalah Marwan. Yakni Marwan bin Al-Hakam bin Abil As, salah seorang khalifah dari dinasti Umawi. Beliau wafat di negeri Syam tahun 65 Hijriah. Nah, inilah orang yang pertama kali merubah posisi khutbah yang mestinya khutbah setelah sholat hari raya, kemudian beliau rubah menjadi khutbah terlebih dahulu, baru setelah itu sholat hari raya. Nah, kemudian ada orang yang berdiri memberikan peringatan atau mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, dikatakan kepadanya, yakni kepada Marwan, sholat terlebih dahulu, setelah itu khutbah hari raya. Ya, sholat terlebih dahulu, baru setelah itu ya khutbah hari raya. Maka Marwan berkata, qataraka ma hunalik. Tentu ya, kalau saya sholat hari raya terlebih dahulu, kemudian setelah itu khutbah, maka orang-orang akan bubar. Orang-orang akan bubar dari tanah lapang ini dan tidak mau mendengar khutbah saya. Nah, inilah berkaitan dengan sebab ya munculnya atau keluarnya hadis yang mulia ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau yang mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan bin Al-Hakam bin Abil As ini. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan yakni keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakni beliau atau dalam riwayat Imam Bukhari bahwa yang mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, adalah salah seorang sahabat Nabi, yakni ketika ia melihat Marwan, sekali lagi, bin Abil As, Marwan bin Al-Hakam bin Abil As, beliau merubah posisi khutbah, yang mana khutbah hari raya adalah setelah sholat, namun beliau berkhutbah terlebih dahulu, baru sholat hari raya. Maka hal ini langsung diingkari oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kemudian

Marwan, dan beliau adalah Amirul Madinah, yakni gubernur negeri Madinah di masanya. Falamma atainal musalla idza mimbar banahu Katsir bin As-Salt, ketika kami berada di musalla, di tanah lapang, tiba-tiba ada mimbar yang dibuat tentunya oleh Katsir bin As-Salt. Fa idza Marwan yuridu ayartaqiyahu qabla ayusalliya fa jabadhtuhu bi thawbihi fajabadhani. Tiba-tiba Marwan naik mimbar ingin berkhutbah hari raya. Nah, ini ya mestinya dilakukan salat hari raya terlebih dahulu, tapi apa yang dilakukan oleh Marwan? Dia tiba-tiba naik mimbar dan ingin khutbah hari raya terlebih dahulu. Lalu aku pun menarik baju beliau. Ya, menarik baju beliau agar turun dari mimbar. Agar turun dari mimbar. Kemudian ia pun menepis tanganku. Ya, ini menepis tangan ya Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Ya. Fartafa'a fa khataba qabla salati fa qultu lahu ghayyartum wallah. Kemudian ya ia pun naik ke atas mimbar dan berkhutbah ya sebelum salat hari raya. Lalu aku katakan kepadanya, sungguh engkau telah merubah sunnah Nabi, merubah petunjuk Nabi dalam hal ini. Nah, kemudian apa kata Marwan di sini? Yakni Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lam. Ya. Wahai Abu Sa'id, telah hilang apa yang engkau ketahui. Fakultu, maka Abu Sa'id, sahabat Nabi ini berkata, ma a'lam wallahi khair mimma la a'lam. Sungguh apa yang aku ketahui demi Allah jauh lebih baik dari apa yang aku tidak ketahui. Yani tentu beliau lebih mengetahui sunnah Nabi, contoh Rasul daripada Marwan ini, kan begitu? Ya. Kemudian, nah di sini baru Marwan ingin menjelaskan, ya, yakni kenapa dia khutbah hari raya terlebih dahulu, baru setelah itu salat hari raya. Ia mengatakan kepada Abu Sa'id, faqal inna an-nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah faj'altuha qabla shalati. Sungguh orang-orang ya tidak akan mau mendengar khutbah saya begitu selesai salat hari raya. Yani mereka akan pergi semuanya dari tanah lapang dan tidak mau mendengar khutbah ya hari raya yang akan saya sampaikan. Maka saya jadikan khutbah terlebih dahulu, baru sholat hari raya. Nah inilah berkaitan dengan, yakni mengapa, atau alasan ya, mengapa Marwan bin Al-Hakam bin Abil As, yakni mendahulukan khutbah hari raya daripada sholat hari raya. Namun sekali lagi, sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri telah mengkritiknya dan telah menjelaskan ya bahwa ini adalah suatu kemungkaran dengan cara beliau radhiyallahu ta'ala an menarik baju Marwan bin Al-Hakam bin Abil As ketika mau naik mimbar, namun ini dapat ditepis oleh Marwan itu sendiri dan akhirnya yakni Abu Sa'id ya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan qad ghayyartum, engkau telah mengganti atau merubah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah berkaitan dengan kronologi mengapa sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri membawakan hadis Nabi yang mulia ini dalam rangka mengingkari kemungkaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang berikutnya lagi berkaitan dengan hukum mengingkari kemungkaran. Nah, di sini tentunya ada ya penjelasan dari para ahli ilmu apa hukum mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah fardu kifayah. Yang pertama hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah sebahagian menegakkan atau menjalani ya, yakni pengingkaran kemungkaran, maka bagi yang lain tidak ada kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Yakni sudah selesai. Ya sudah dilaksanakan, sudah ditegakkan oleh sebagian orang atau kelompok dalam mengingkari kemungkaran. Kita dengarkan keterangan dari Rabbul Alamin dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummah
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil

0: ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara umat ini, yakni sekelompok orang yang mereka mengajak manusia kepada yang baik, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita dengarkan, dibawakan di sini keterangan oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengenai ayat yang mulia ini, tafsir dari ayat yang mulia ini, wal maqsudu min hadhil ayah an takun firqah min al ummah mutasaddiya li hadha sya'n. Maksud dari ayat yang mulia ini adalah hendaknya ada, yakni sekelompok dari umat ini yang bersedia menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalani perintah Allah, yakni mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah orang dari yang munkar. Kemudian Al-Imam Ibn al-Arabi menjelaskan pula tentang tafsir ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, fi hadhil ayah wallati ba'daha ya'ni kuntum khaira ummah ukhrij linnas dalil ala anna al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wa nahya 'anil munkar fard kifayah wa min al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar nusratud din bi iqamatil hujjah 'alal mukhalifin. Kata Al-Imam Ibn al-Arabi dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Yakni amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menolong agama, membela agama, menegakkan hujjah atas orang-orang yang menyimpang. Nah, inilah keterangan dari Ibn al-Arabi mengenai tafsir dari ayat yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini keterangan dari Syekh Nazim. Fayajibu ala imamil muslimin ya ayyufarrigh majmu'ah minan nas mimman ladayhim al-kafa'ah wal isti'dad li hadhihi al-muhimmah. Wa dhalika anna hunaka minal munkar la yaqwa ala taghayyur illa fi'ah mu'ayyana minan nas ladayha minal 'ilmi wal fahm wal hikmah fi mu'alajatihi. Kewajiban bagi pemimpin kaum muslimin, kewajiban bagi pemerintah adalah yakni membentuk badan atau lembaga khusus ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, di mana mereka-mereka yang duduk di dalamnya memiliki kemampuan, memiliki skill dan kemampuan ya untuk menegakkan kewajiban ini. Tentunya di antara orang ada yang memiliki ya pemahaman, ilmu, sikap yang bijak dalam menyelesaikan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ya, ini artinya apa? Orang-orang yang duduk dalam hay'ah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang mengerti tentang berbagai situasi dan kondisi menghadapi masyarakat yang berbuat kemungkaran, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah yang muncul di tengah kehidupan ini dari kemungkaran-kemungkaran yang ada itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan contoh di sini, mithl arad 'ala al-firaq al-batiniyah wa fadhiha wa ibtal mu'taqadatiha. Ya, ini di antara contohnya adalah yakni membantah firqah batiniyah yang mana ya kebatilan mereka jelas, kemungkaran mereka jelas, dan membatalkan keyakinan-keyakinan mereka. Nah, tentunya jelas ini adalah orang-orang khusus, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memiliki kemampuan ya kafaah dalam menghadapi ya firqah dhalah ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini sebagai contoh dari kewajiban mengingkari kemungkaran yang hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, sekarang yang kedua, kebalikannya adalah fardu ain. Yakni berlaku bagi tiap individu muslim. Bagaimana ini? Kita lihat ya, keterangan dari Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. dalla umum hadzal hadits ala wujub inkaril munkar ala kulli fardin mustati' alima bil munkar aw ra'ahu. Dalam hadis yang mulia ini, ketika Nabi menyampaikan atau bersabda, barang siapa, ini, barang siapa melihat kemungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ya, yakni diingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika belum bisa atau belum mampu, maka dengan lisannya. Maka hadis ini menunjukkan keumuman, kewajiban tentang mengingkari kemungkaran bagi setiap individu yang mampu mengingkarinya dan ia mengetahui betul kemungkaran yang terjadi atau melihatnya secara langsung. Nah, inilah berkaitan dengan individu muslim pada saat dia melihat langsung kemungkaran atau mengetahui kemungkaran itu ada, maka segera dia mengingkari kemungkaran karena memang dia mampu ya berilmu dan mampu mengingkari kemungkaran tersebut. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari para ahli ilmu yang dibawakan oleh Syekh Nazim. Qala al-Qadi Ibnu al-Arabi, qad yakunu fardu 'ainin idza 'arafa al-mard min nafsihi salahiyat an-nazar wal-istiqlal bil jidal aw 'arafa dhalik min. Berkata al-Qadi Ibnu al-Arabi, ya, terkadang hukumnya adalah fardu ain bagi orang yang mengetahui langsung kemungkaran yang terjadi, ya, arti dia pun dapat ya mengingkari kemungkaran tersebut dan mengetahuinya dengan jelas, ya. Jadi langsung orang ini bisa mengingkarinya secara langsung, ya, tanpa menunggu orang lain atau sekelompok dari orang untuk mengingkari kemungkaran, karena memang dialah yang langsung melihatnya atau mengetahuinya, dan ia memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya atau kekuasaannya ataupun dengan lisannya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sini kepada kita semua, wa in kana dzalika wajiban ala kulli fard min al-ummah bihasabih, ya, kama thabata fi sahih Muslim. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, apabila ini demikian itulah adalah wajib bagi setiap fardu, bagi setiap individu muslim, ya, yakni sebagaimana yang telah jelas dari hadis Muslim tadi. Jadi Nabi yang mulia mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Nah, ini dibawakan oleh ahli ilmu tentang wajibnya mengingkari kemungkaran atas individu muslim yang mengetahui kemungkaran atau melihat kemungkaran tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan mengingkari kemungkaran ini berbeda-beda derajat dan tingkatan-tingkatan manusia. Ya, tentunya ada yang mampu dengan tangannya atau kekuasaannya, atau juga ada yang mampu dengan lisannya. Nah, kemudian paling tidak, dan ini selemah-lemah iman, adalah hati seorang hamba wajib mengingkari kemungkaran yang ia ketahui, yang dia lihat, kalau memang tidak dapat mengingkarinya dengan tangan atau lisannya. Maka wajib individu muslim secara hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Jika belum mampu, maka wajib mengingkari dengan hati, maka itu adalah selemah-lemah iman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ya sekali lagi manusia berbeda-beda, ya. Manusia bertingkat-tingkat, manusia bergolong-golong dalam mengingkari kemungkaran. Maka kita lihat berkaitan dengan misalnya kemungkaran yang ada di rumah tangga kita, kitalah yang wajib mengingkarinya, atau kepala keluarga yang wajib mengingkarinya. Atau misalnya kalau kemungkaran itu ada di lingkungan RT misalnya, maka sudah pasti ya ketua RT dan segenap ya jajarannya wajib mengingkari kemungkaran beserta tokoh agama yang ada di RT tersebut. Ataupun kalau ada di tingkatannya lebih tinggi lagi, di RW ya, atau di kecamatan dan seterusnya, sampai kepada tingkat nasional, maka pemerintah yang wajib turun tangan mengingkari kemungkaran yang ada itu. Ya, beserta para ulama, beserta ahli ilmu, ya, atau ulama mengingkari kemungkaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan yakni tingkatan-tingkatan manusia dalam mengingkari kemungkaran, dan juga tingkatan kalau secara individu, ya, ada yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya atau kekuasaannya, ya, atau kalau tidak yakni dengan lisannya, atau ya yakni minimal hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Dan ini wajib bagi setiap individu, wajib bagi setiap muslim, pria dan wanita. Untuk masalah hati, wajib hati kita mengingkari kemungkaran apa saja yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui, selama tentunya kita belum dapat mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pemahaman yang keliru dalam masalah ini, yakni berkaitan dengan ayat yang mulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 105, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idzahtadaitum. Ya, idzahtadaitum. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, wajib atas diri-diri kalian, ya, yakni menjaga diri kalian dan tidak membahayakan diri kalian apabila ada yang menyimpang, ya. Ya, apabila ada yang menyimpang, ya, dan kalian telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini sebagian orang yakni memiliki pandangan yang keliru. Pandangan yang kelirunya adalah mereka berlepas diri untuk tidak mengingkari kemungkaran. Untuk tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini tentunya yakni hal yang tidak benar atau suatu kekeliruan jika ayat ini difahami, ya. Yang penting kita selamat, yang penting kita telah mendapat hidayah dari Allah. Adapun orang-orang itu berbuat kemungkaran, ya sudahlah, kita biarkan saja misalnya, enggak perlu digubris, enggak perlu ingkari kemungkaran mereka, maka ini adalah suatu penyimpangan jika memahami ayat yang mulia ini seperti ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan yakni keterangan yang bagus sekali kepada kita semua. Dalam hadisnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya'ammahumullahu bi'iqabi min." Sungguhnya manusia apabila melihat, ya, orang berbuat kezaliman, yakni orang berbuat kemungkaran begitu, dan tidak ada di antara mereka yang mencegahnya, maka Allah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada seluruh manusia yang ada di negeri itu. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah berkaitan dengan yakni ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari, ya, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika di suatu negeri atau daerah, ya, ada kemungkaran namun tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka akan apa? Akan yakni terkena hukuman atau azab dari Allah bagi seluruh penduduk yang ada di negeri tersebut. Dan ini juga bisa kita lihat berkaitan dengan, ya, hadis tentang safinah. Hadis tentang yakni perahu, ya, yang tentunya ada di zaman Nabi itu, perahu yang terbuat dari kayu, kan begitu. Ada di antara mereka yang berada di dek bawah, nah, sebagian lagi di dek atas. Nah, mereka yang berada di dek bawah, jika ingin mengambil air, maka akan melalui dek atas terlebih dahulu. Nah, kemudian, ya, di antara orang-orang yang ada di dek bawah ini memiliki inisiatif, ya, memiliki pendapat, bagaimana kalau dasar perahu ini kita bolongi sedikit, agar kita bisa langsung mendapatkan air tanpa capek-capek. Kita menuju dek atas terlebih dahulu. Kemudian Nabi menjelaskan apabila semuanya diam dan tidak ada yang mengingkari yakni keburukan seperti ini, kemungkaran seperti ini, maka semuanya akan tenggelam. Semuanya akan binasa. Ya, semuanya akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan yakni hadis tentang yakni as-safinah, ya perahu yang bisa kita ambil pelajaran padanya. Hendaknya sekelompok dari umat ini mengingkari kemungkaran yang ada, ya, apakah di rumahnya, yang ada di daerahnya, wilayahnya, negerinya, bahkan ya, harus ada di antara umat ini yang mengingkari kemungkaran tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bisa kita lihat ya, berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada, apakah di yakni lingkungan kita yang terkecil atau lingkungan yang lebih besar lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Di antara kemungkaran yang wajib kita ingkari adalah, dan ini adalah kemungkaran yang tertinggi tentunya, yakni asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik ini jelas adalah kemungkaran yang paling besar. Kemungkaran yang paling besar, ya, dan tentunya Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini merupakan yakni setinggi-tinggi, sebesar-besar kemungkaran yang ada di muka bumi. Hendaknya kita dapat mengingkari kemungkaran ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, apakah dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan minimal hati kita wajib mengingkari setiap kesyirikan yang ada. Ya, kesyirikan yang ada. Kemudian juga kemungkaran yang kedua, ini kalau dalam bidang agama tentunya, selain syirik adalah yakni al-bid'ah. Bid'ah-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah yang muncul apakah di keluarga kita, lingkungan RT kita, dan seterusnya, kalau bisa kita nasihati, kita ingkari. Dan kita nasihati orang-orang yang berbuat bid'ah itu agar mereka tidak berbuat bid'ah dan menuju sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang bisa kita lihat dan yang sedang viral di negeri kita ini, seperti kemungkaran yang memang disengaja oleh orang-orang dari luar sana untuk merusak kaum muslimin, merusak bangsa kita lebih umum, yaitu dengan adanya LGBT wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal'afiyah. Maka hendaknya pemerintah beserta para ulama'nya tegak dalam hal ini dan melarang ya perbuatan keji dan munkar ini, ya jangan sampai tersebar di tengah-tengah ya kaum muslimin dan bangsa ini secara umum, karena ini merupakan kemungkaran yang besar yang sudah ada dari zaman kaum Nabi Lut, ya kaum Nabi Lut, kaum Sadum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga negeri kita ini, bangsa kita ini dari penyakit yang keji ini yang tertular dari LGBT ini, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran lainnya yang bisa kita lihat di negeri kita ini, dan tentunya mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk betul-betul menegakkan ya amar ma'ruf nahi munkar dan dapat mengingkari kemungkaran dengan cara yang terbaik, ya dengan cara yang terbaik tentunya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa motivasi kita? Ini kalau ada pertanyaan, apa motivasi kita dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Tentunya banyak sekali motivasi-motivasi dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Yang pertama sekali adalah kasbut thawab wal ajr, dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala dari Rabbul Alamin. Nah, tentunya orang-orang yang dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pahala mereka sangatlah besar sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Muslim man dalla ala khairin falahu mithl ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan kebaikan. Nah, tentunya juga bisa kita yakni balik berkaitan juga dengan yakni nahi munkar, mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Kemudian motivasi yang kedua adalah khasyatu iqabilah, takut akan siksa Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saja hukuman tersebut menimpa semua golongan, baik golongan orang-orang yang buruk agamanya, orang-orang yang fasik suka berbuat maksiat, ataupun orang-orang salih yang ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang salih yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, sebagaimana hadis yang tadi telah disebutkan, kita sebutkan kembali. Hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ammahumullah bi'iqabin min." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia melihat orang berbuat kezaliman, yakni kemungkaran, namun tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mengingkarinya, ya, dengan tangannya, boleh jadi Allah akan memberikan hukuman kepada semua orang yang ada di negeri itu. Wal'iyadzu billah. Nah, sallallahu salamata wal afiyah. Inilah tentang peringatan keras dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di berbagai negeri, bisa kita lihat, yakni sebagai pelajaran yang berharga tentunya, apakah yang pernah terjadi di negeri ini atau di negeri-negeri luar sana. Kita bisa melihat apabila kemungkaran merajalela di suatu negeri atau daerah, dan tidak ada yang memperingatkan atau tidak ada yang mencegah mereka, tidak ada yang mengingkari kemungkaran tersebut, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman, akan berikan azab kepada seluruh orang yang ada di daerah atau negeri tersebut. Ya, ini berkaitan dengan yakni ancaman, peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian motivasi yang ketiga adalah al-ghadab lillah min khisalil iman al-wajib. Al-ghadab lillah min khisalil iman al-wajib. Yakni marah karena Allah. Lihat, marah karena Allah merupakan ya keimanan yang wajib, yang harus ada pada diri seorang muslim ketika dia mengingkari kemungkaran. Jadi ketika ada kemungkaran tentunya, lalu orang yang dapat mengingkari kemungkaran ini, tentu dia marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena betul-betul lillahi taala, ya, dalam rangka mengingkari kemungkaran. Tidak ada tujuannya lain. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Dia ingin mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran. Ya, dan marahnya lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya orang yang dapat mengingkari kemungkaran dan akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, motivasi yang keempat adalah an-nushu lil mu'minina warahma bihim waraja inqadhihim. Yakni dalam rangka memberikan nasihat kepada orang-orang ya, yang beriman, sayang kepada mereka dan berharap agar mereka selamat dari kehidupan di dunia ya ketika mereka meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Jadi inilah berkaitan dengan motivasi yang keempat, yakni dalam rangka kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin dalam rangka yakni sayang kepada mereka. Jadi mengingkari kemungkaran maka terkandung di dalamnya rasa sayang kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian juga motivasi yang kelima, yang terakhir dalam hal ini adalah ijlalullah wa i'zamuhu wa mahabbatuh. Ya, dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, inilah berkaitan dengan ya motivasi dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ini yani agar tentunya yakni agama yang mulia ini bisa ya berkembang, bisa tegak dan tentunya dapat diterima oleh orang-orang ya ketika ada di antara kaum muslimin dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak mereka mengingkari kemungkaran, maka tentunya ini dapat atau menjadi nilai tambah bagi dakwah Islam. Begitulah yakni Islam mengajarkan dalam mengingkari kemungkaran dengan ilmu, ya dengan hikmah, ya dengan ya yakni penuh rasa kasih sayang kepada mereka, dan dengan demikian tentunya akan menjadi perhatian orang-orang dan tentunya menjadi daya tarik bagi agama yang mulia ini, sehingga banyak orang masuk kepada agama Islam ketika mereka melihat orang-orang atau di antara orang-orang beriman mengingkari kemungkaran dengan cara yang terbaik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu kita ingatkan dalam hal ini yaitu kebalikannya sekarang, bahaya yang dapat mengintai. Ya, yang bahaya yang dapat mengintai atau bahaya yang dapat ya datang secara tiba-tiba apabila kita melupakan ya pengingkaran kemungkaran atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa di antara ya bahaya yang menimpa, yaitu yang pertama sekali adalah at-tardu min rahmatillah. Yakni terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang menimpa ahli kitab di masa dahulu. Sebagaimana yang menimpa ahli kitab ya di masa dahulu. Sebagaimana Allah abadikan hal ini dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun." Artinya, telah dilaknat orang-orang yang kufur dari Bani Israel atas lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, yaitu ketika mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, yakni ketika mereka ya tidak mencegah kemungkaran namun mereka sendiri yang melakukan kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini lihat di antara Bani Israel mereka mendapat laknat, yakni terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya apa definisi laknat, ini sudah menjadi bahasa Indonesia laknat begitu ya. Makna laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya iblis adalah makhluk ya yang telah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani artinya bahwa iblis telah terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna laknat. Nah, di sini orang-orang atau di antara Bani Israel telah mendapat laknat ya. Yakni tentunya dari lisan Nabi Daud, kemudian lisan Nabi Isa bin Maryam atas kemaksiatan yang mereka kerjakan, kemungkaran yang mereka lakukan, yakni mereka tidak ya melarang orang-orang berbuat kemungkaran, justru mereka sendiri yang berbuat kemungkaran. Ya, justru mereka sendiri yang berbuat kemungkaran. Jadi mereka diamkan orang-orang berbuat kemungkaran dan mereka sendiri yang terwarnai yang akhirnya berbuat kemungkaran itu sendiri, maka Allah nyatakan labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk atas apa yang mereka kerjakan. Inilah berkaitan dengan yakni at-tardu min rahmatillah, terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang kedua yang dapat mengintai siapa saja yang membiarkan kemungkaran itu terjadi, yaitu al-halak fid dunia, kebinasaan dalam kehidupan dunia. kesengsaraan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia. Nah ini ya dibawakan hadis tentang safinah, ya perahu yang tadi telah dijelaskan. Yani ada di antara mereka yang berada di dek bawah, ada pula yang berada di dek atas. Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamatsali qaum istahamu ala safinatin fa'asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا قال النبي sallallahu alaihi wasallam. Artinya, permisalan orang yang menegakkan batas-batas agama Allah adalah seperti satu kaum yang mereka berada di safinah, ini perahu di zaman dahulu tentunya, ya perahu kayu begitu ya, yang ada di dek atas, dek bawah begitu. Sebahagian dari mereka berada di dek atas, kata Nabi, dan sebahagian lagi berada di dek bawah. Adapun orang-orang yang berada di dek bawah, apabila mereka menginginkan air, maka mereka akan menuju dek atas terlebih dahulu, melewati orang-orang yang ada di dek atas. Kemudian di antara mereka berkata, ini kepada teman-temannya yang ada di dek bawah, seandainya kita melobangi perahu ini sedikit saja, ya, maka kita tidak akan ya nyusahin orang yang ada di dek atas. Nah itu bahasanya ya. Kita tidak akan merepotkan orang yang ada di dek atas begitu. Nah, kemudian apa kata Nabi? Jika ya yakni apa yang mereka inginkan ini dibiarkan saja, maka semuanya akan tenggelam, kata Nabi. Dan jika dilarang seperti ini atau diingkari kemungkaran seperti ini, maka mereka pun akan selamat semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya berkaitan dengan yakni bahaya yang akan mengintai kepada siapa saja jika tidak dapat ya atau membiarkan ya kemungkaran itu terjadi. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga atau yang terakhir adalah adamu istijabati doa, tidak terkabulkannya doa. Ya, tidak terkabulkannya doa wal iyadzu billah. Sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, sebagaimana ya atau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dari hadis Hudzaifah, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi diriku yang ada di tangannya, hendaknya ya kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika kalian tidak mau menegakkannya akan yakni mendapatkan azab secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman dari Allah secara umum menimpa kalian semuanya. Kemudian tidak ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani di antara kalian itu tidak ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan yakni keburukan-keburukan yang bakal menimpa jika kita membiarkan kemungkaran itu ada dan tersebar luas, kita tidak mengingkarinya atau tidak ada di antara kelompok kaum muslimin yang mengingkarinya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini dari hadis yang ke-34 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengingkari kemungkaran tersebut, apakah dengan tangannya ataukah dengan lisannya, dan tentunya paling tidak, dan ini yang paling lemah ya, secara iman, yaitu dengan hati. Diingkari, hati kita mengingkari kemungkaran tersebut, dan ini sekali lagi kata Nabi adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang disampaikan dalam hadis 34 ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga darinya dan dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tempat kita terlebih dahulu, atau di rumah kita terlebih dahulu, lingkungan kita terkecil terlebih dahulu, dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, dan di atas manhaj para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Ustadz Arman Amri LC Hafirullah dari bahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-34 tentang kewajiban mengingkari kemungkaran, yang kami hadirkan dari Masjid Al-Barkah Cilengsi Bogor. Semoga bermanfaat. 17:04 waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Berikut dari surat Ar-Rum dari Qori Khalifah Tunaiji ke ruang dengar Anda. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.

0: Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
1: Halo?
0: Meskipun waktu telah lama berlalu.
1: Halo?
0: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
1: Halo?
0: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjual.

0: dulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: فتوى dari fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
4: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
7: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
6: فأخذتهم

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: نكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka, tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan ala al-ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لَالشَّمْسِ

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati liyawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna ar-rifq la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, Latusawunna sufufakum, aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan soft kalian. Rapikan soft kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shafnya ke dia, Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shafnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shafnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih. Kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah. Dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya. Tapi dengan menyambung saf, Allah akan nyambung dia. Waman qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah, saudara-saudara. Kita ini kalau ke masjid, ingat. Kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya, bacalah. Baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai, tidak memulai sholatnya. Kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Berikut kita akan ikuti kembali sesi edisi malam kajian ilmiah kita yang rutin untuk di Kamis malam. Disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan Syarah Akidah Tahawiyah diambil dari kitab karya Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullah. Kami hadirkan bahasan yang beliau sampaikan dari materi rekaman beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dengan bahasan tema penjelasan mengenai akidah untuk tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bagaimanakah penjelasannya? Kita ikuti dan simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur selalu istiqomah untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip ajaran Islam, pokok-pokok akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di syarah secara ringkas dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah di syarah oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita masih membahas tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi tentang Al-Quran. Dan pembahasan kali ini adalah pembahasan yang di sini diberi nomor 130 dan seterusnya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ. Kita tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan kita tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Ini prinsip yang diyakini oleh Al-Imam At-Tahawi yang itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, la naqulu Al-Quran makhluk. Artinya, kami tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi, itu keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk. Kita tidak mengatakan Al-Quran makhluk, seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Karena Al-Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Demikian juga yang menjadi mazhab Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi di sini disebutkan itu adalah mazhabnya Jahmiyah. Karena asalnya yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah Jahmiyah. Mu'tazilah memiliki kemiripan dalam masalah Al-Quran adalah makhluk. Makanya cukup disebutkan Al-Jahmiyah. Karena prinsip Al-Mu'tazilah itu sama dengan Jahmiyah dalam masalah Al-Quran. Juga dalam masalah asma wa sifat. Hanya beda sedikit. Kalau Al-Mu'tazilah menetapkan Allah punya nama, tidak punya sifat. Tapi Al-Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Fahadha kufrun. Pernyataan Al-Jahmiyah bahwa Al-Quran makhluk adalah kufur. Wajuhudun li kalamillah. Dan merupakan pengingkaran terhadap kalam Allah. Merupakan sikap ingkar terhadap kalam Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Dan kalam merupakan salah satu di antara sifat Allah. Wasfun billahi bin naqs. Kalau menyatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah. Mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah, itu berarti wasfun billahi bin naqs. Memberikan sifat kurang terhadap Allah SWT. Menyatakan bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalam Allah, itu berarti menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kurang. Dan bahwa Allah tidak berkata, tidak berbicara. Padahal Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam merupakan salah satu sifat Allah. Allah berkalam dengan lafaz dan dengan suara. Terdengar suaranya. Terdengar lafaznya. Terdiri dari huruf. Walladhi la yatakallam la yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Walladhi la yatakallam yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Yang tidak berbicara, yang tidak memiliki sifat berbicara, berarti dia punya sifat kurang. Dan tidak layak disebut sebagai sesembahan. Tidak layak disebut sebagai ilah. Kalau Allah dinyatakan tidak punya sifat kalam, karena Jahmiyah, Mu'tazilah mengingkari sifat kalam Allah secara hakiki. Jadi, Allah tidak berkalam secara hakiki. Al-Quran merupakan ciptaan Allah. Nah, dengan demikian, ini berarti pensifatan terhadap Allah dengan sifat kurang. yang tidak memiliki sifat kalam, berarti dia punya sifat naqas, sifat kurang. Kalau dia punya sifat kurang, maka bagaimana disebut sebagai sesembahan? Bagaimana disebut sebagai ilah? Kalau Allah disifati dengan sifat tidak berbicara, dengan suara yang terdengar, berarti Allah punya sifat kurang. Kalau begitu, maka Allah menurut mereka tidak layak disebut sebagai sesembahan. Ini konsekuensi daripada perkataan mereka. Walihada lamma qala qawmu as-samiri. Oleh karena itu, ketika kaumnya Samiri berkata dalam satu ayat surah Taha ayat 89, ketika mereka mengatakan faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, awal ayatnya fa akhrajalahu ijlan jasadallahu khuar, maka Samiri mengeluarkan seekor anak unta sebagai patung yang berjasad, memiliki suara. Lalu mereka berkata, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa. Maka Allah menjawab, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak bisa mengembalikan perkataan kepada mereka? Artinya, apa mereka tidak melihat bahwa patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka? Ketika mereka minta-minta, patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Ini disebutkan dalam surah Taha ayat 89. Faqala ala alla yarji'u ilaihim qawla. Firman Allah Ta'ala bahwa patung anak sapi itu tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka, artinya patung anak sapi itu tidak bisa berbicara. La yatakallam. Tidak bisa berbicara. Patung anak sapi yang disebut sebagai Tuhan bagi mereka, itu tidak bisa berbicara. Fadalla ala butlani ibadatihim lahu. Maka ini membuktikan batilnya peribadatan mereka kepada patung anak sapi tersebut. Kalau Allah tidak bisa berbicara, maka statusnya tidak jauh beda dengan patung anak sapi. Dan ini adalah pernyataan yang sangat keji, tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 148, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak berbicara kepada mereka dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka satu jalan apapun. Tidak bisa memberikan petunjuk satu jalan apapun. Jadi patung anak sapi itu tidak bisa berbicara. Maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Apalagi patung anak sapi itu adalah buatan manusia. Tidak bisa berbicara, ini saja sudah tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Tidak mungkin dia layak disebut sebagai Tuhan yang disembah. Maka Allah SWT tidak mungkin tidak berbicara. Karena dalil-dalil nas Al-Quran itu jelas menyatakan Allah berbicara. Al-Quran adalah kalamullah. Wal kalam sifatu kamal. Dan sifat berbicara adalah sifat sempurna. Yang tidak berbicara pasti tidak memiliki kesempurnaan. Lebih sempurna yang berbicara. Allah SWT memiliki sifat berbicara. Sifat berbicara merupakan sifat sempurna. Wa adamul kalam sifatu naqs. Tidak berbicara adalah sifat naqs, sifat kurang, sifat tidak sempurna. Fallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatin naqs. Maka Allah SWT maha suci dari sifat-sifat kurang. Jadi tidak mungkin Allah memiliki sifat kurang. Wa muttasifun bi sifatil kamal. Sebaliknya Allah justru memiliki sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat yang sempurna. Sifat Allah sempurna sehingga tidak ada satu kekurangan pun. Maka Allah maha berbicara menurut apa yang Dia kehendaki dengan pembicaraan yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berkehendak. Tapi Allah punya sifat kalam. Sifat kalamnya sendiri itu adalah sifat dzat. Sifat kalamnya itu sendiri merupakan sifat dzat yang tidak terpisah, tidak pernah terpisah dari dzat Allah SWT. Tapi kapan Allah berbicara, dengan apa Allah berbicara, ini sifat fi'il, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Kapan, dengan apa Allah berbicara, seperti apa namanya, bagaimana yang dibicarakan oleh Allah SWT, maka ini adalah sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah yang tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Dia berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara seperti perbuatan Allah SWT. Tapi sifat asli kalam Allah itu adalah sifat zat, bahwa Dia memiliki sifat maha berbicara. Wala nukhalifu jama'atal muslimin. Dan kita atau kami, kata Imam Tahawi rahimahullah, tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Fajama'atul muslimin yu'minun bi annahu munazzalun haqiqatun ghairu makhluq. Jamaahnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin mengimani bahwa Al-Qur'an itu turun. Al-Qur'an itu diturunkan secara hakikat, bukan makhluk. Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, bukan makhluk. Sungguh-sungguh merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Qur'an itu bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Hadhihi aqidatul muslimin fil Qur'an. Inilah akidahnya kaum muslimin terkait dengan Al-Qur'an. Seluruh kaum muslimin akidahnya seperti ini. Artinya kalau kaum muslimin, orang-orang Islam itu akidahnya tentang Al-Qur'an seperti ini. Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Dari Allah Dia mulai, kepada Allah Dia akan kembali. Wa kadzalika la nukhalifu jama'atal muslimin. Demikian juga kita tidak menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Fi kulli majtama'in 'alaihi min umuriddin.

maka kita tidak boleh menyelisihinya. Kita harus mengikuti kesepakatan mereka dalam urusan agama. Sesudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti selain mukminin, maka kami biarkan dia tersesat, maka kami biarkan dia dikuasai oleh kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Artinya kami biarkan dia tersesat sesuai dengan apa yang dia kuasainya, kesesatan yang dia kuasai, yang menguasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini dalam ayat ini Allah menyatakan siapa yang menentang Rasul, padahal sudah jelas baginya kebenaran, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Artinya menyelisih jalannya kaum muslimin. Siapa jalannya kaum muslimin? Jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dijamin jalannya benar itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin di generasi kemudian sesudah al-qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, jika tidak menempuh jalannya kaum mukminin generasi pertama, maka mereka jalannya adalah jalan yang salah. Meskipun mereka masih disebut kaum mukminin, tapi kalau jalan yang ditempuhnya bukan jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka jalan yang mereka tempuh adalah salah. Maka tidak bisa menjadi jaminan bahwa jalan mereka itu benar. Jalan yang dijamin jalannya adalah jalan kebenaran adalah yang ditempuh oleh kaum mukminin generasi pertama. Itulah kaum mukminin yang sesungguhnya. Kaum mukminin yang jalannya harus kita ikuti. Nah, barang siapa yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin generasi pertama atau qurun atau generasi yang utama, generasi sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, mengikuti selain jalan mereka, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Jadi kita tidak menyelisih jalannya kaum mukminin. Minallahi bada wa laysa kama yaqulu ba'dud dullal. Dari Allah Al-Qur'an itu bermulanya. Karena Al-Qur'an kalamullah, dari Allah yang berbicara adalah Allah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat. Apa kata sebagian orang sesat? Inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfuz. Sesungguhnya Jibril mengambil Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz. Nah, ini tidak benar, tapi Jibril mendengar langsung, bal sami'ahu minallahi mubasyarah. Tapi Jibril mendengar Al-Qur'an itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud minallahi bada. Dari Allah Al-Qur'an itu bermula. Artinya Jibril ketika menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, itu Jibril mendengar Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Ai fi akhir zaman. Al-Qur'an nanti akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Yurfa'ul Qur'an ila Allah azza wa jalla. Al-Qur'an akan diangkat kembali kepada Allah azza wa jalla. Diangkat kembali dari Allah, maksudnya bagaimana? Maksudnya akan dihapuskan dari muka bumi. Wa hadza min alamatis sa'ah. Ini termasuk tanda hari kiamat. Fayunza'ul Qur'an minal masahif. Maka Al-Qur'an akan dicabut dari mushaf-mushaf. Wa sudurir rijal, akan dicabut dari dada-dada para penghafalnya. Dari dada-dada manusia. Artinya nanti mushaf tidak ada lagi. Orang yang hafal Al-Qur'an tidak ada lagi.
ketika mushaf tidak ada dan yang menghafal

0: misalkan Al-Quran tidak ada, maka orang tidak bisa membaca Al-Quran. Lah itu yang dimaksudkan, Al-Quran akan diangkat kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah, فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ, maka Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Nah ini pernyataan Al-Imam Tahawi bahwa Al-Quran bukan ciptaan Allah. Dia bukan makhluk. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan kami tidak menyelisih jamaatul muslimin karena akidah kaum muslimin seluruhnya yang beragama Islam itu pasti menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jadi yang mengatakan tidak demikian itu berarti bukan madhabnya kaum muslimin. Yang mengatakan Al-Quran makhluk itu berarti mengikuti madhab selain madhabnya kaum muslimin. Selanjutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Kami tidak mengkafirkan, kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat karena satu dosa, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jadi, prinsip berikutnya yang ke-131, bahwa kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahlul qiblat. Ahlul qiblat itu maksudnya adalah orang yang ketika sholat menghadap qiblat. Artinya dia masih melaksanakan sholat 5 waktu menghadap ke arah qiblat. Qiblatnya bukan ke arah matahari, tapi qiblatnya ke arah Ka'bah. Kami tidak mengkafirkan siapapun dari ahlul qiblat karena dosa yang dilakukannya, selama orang itu tidak menghalalkan dosa tersebut. Hadza kama sabaqa, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, anna dzamba idza lam yakun kufran aw syirkan mukhrijan minal millah fa innana la nukaffiru bihil muslima. Bahwa dosa, selama dosa itu bukan kufur, selama dosa itu bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama, yaitu syirik akbar, maka kami tidak mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa yang kalibernya tidak sampai kufur, kalibernya tidak sampai syirik akbar. Dia tetap muslim, maka kami tidak mengkafirkannya. Bal na'taqid annahu mu'minun naqisul iman. Bahkan kami meyakini bahwa dia mukmin, tapi dia naqisul iman. Orang yang imannya kurang. Iman yang dimaksudkan di sini, iman wajibnya kurang. Jadi iman yang wajibnya itu tidak sempurna. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Karena dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan iman wajibnya kurang. Mu'arradun lil wa'id, dihadapkan kepada ancaman Allah SWT. Tapi wa tahtal masyiah, dia ada dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab pelaku dosa besar ini yang mukmin. Mukmin tapi pelaku dosa besar, jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya dalam neraka. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan rahmatnya. Mungkin karena dia banyak berbuat kebaikan yang bisa mengalahkan dosa besar yang dia lakukannya. Tapi dia menghadapi ancaman. Setiap orang melakukan perbuatan dosa besar itu akan menghadapi ancaman. Selanjutnya nanti di bawah kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya dengan neraka. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Hadihi aqidatul muslim, inilah akidah seorang muslim. Jadi seorang muslim harus meyakini pelaku dosa besar itu menghadapi ancaman. Tapi terserah pada kehendak Allah. Selama malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa yang dilakukannya. Dosa yang bukan syirik. Dosa yang kalibernya tidak sampai kufur, tidak sampai syirik. Fa'idha stahalla ma harramallah fa'innahu yakfur. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Jadi secara sadar, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Kama lau istahallar riba. Kama lau istahallar riba. Sebagaimana seandainya dia menghalalkan riba. Dia tahu riba itu haram. Tapi dia tidak mau tahu. Dia nyatakan riba halal padahal haram. Awil khamr. Atau menghalalkan khamr. Padahal dia tahu hukumnya khamr itu haram. Tapi dia halalkan. Enggak, saya enggak mau tahu. Pokoknya khamr halal. Awil maitah atau bangkai. Awlahmal khinzir. Atau daging babi. Awil zina atau zina. Dia halalkan. Padahal dia tahu bahwa itu adalah haram. Idza istahalla ma harramallah kafara billah. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir kepada Allah. Kenapa? Ya karena Allah mengharamkan, kok dia halalkan? Nekat dia. Gak mau tahu pokoknya ini bagi saya halal. Wal'iyadu billah. Gak mau tahu dia bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya dia meyakini itu adalah perkara halal. Dia nyatakan bahwa itu adalah perkara halal. Wa kadzalikal aks, begitu juga sebaliknya. Lau harrama ma ahallallahu kafar. Seandainya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia kafir. Halal menurut Allah dia halalkan. Halal menurut Allah dia haramkan, maka dia kafir. Tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya, mengharapkan nikah. Padahal nikah itu halal. Atau mengharamkan perkara halal yang lainnya. Bukan karena alasan sakit atau yang lainnya. Kemudian dia mengharamkannya. Maka ini adalah kufur. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan mereka menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang selain Allah. Demikian juga mereka menjadikan al-masih ibn maryam sebagai tuhan yang selain Allah. Wajaa tafsirul ayah bi annahum ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal fa ata'uuhum. Telah datang tafsir tentang ayat ini. Maksudnya tafsirnya adalah bahwa mereka para ulama, orang-orang alim ahli kitab, ahli-ahli ibadah ahli kitab menghalalkan untuk mereka, untuk kaumnya yang haram. Orang-orang alim dan ahli ibadah ahlul kitab telah mengharamkan untuk umatnya perkara haram. Dan orang-orang alim serta ahli ibadah mengharamkan untuk mereka perkara halal. Lalu para pengikutnya mengikutinya, mentaati apa yang dihalalkan oleh para pembesarnya dan mentaati apa yang diharamkan oleh pembesarnya, meskipun itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Adi ibn Hatim, dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dulunya beliau seorang Nasrani. Adi ibn Hatim dulunya beliau seorang Nasrani. Qala, beliau mengatakan, aitaitu Nabiya s.a.w. wa fi 'unuqi salibun min dhahab. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di leherku ada salib yang terbuat dari emas. Jadi ada salib di leher yang terbuat dari emas. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ya Adi, itrah anka hadal watan. Buang berhala ini dari lehermu. Lepas, jangan dipakai ini salib dari lehermu. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Dan aku dengar Nabi SAW membaca ayat yang terdapat dalam surah Bara'ah. Ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ahlul kitab, telah menjadikan orang-orang alimnya dan telah menjadikan ahli-ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Qal, Adi bin Hatim mengatakan, Ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka, orang-orang ahlul kitab, tidak beribadah, tidak menyembah kepada orang-orang alim, dan tidak menyembah kepada ahli-ahli ibadah. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Akan tetapi ahlul kitab tersebut, ketika orang-orang alim dan ahli ibadah menghalalkan untuk mereka sesuatu, maka mereka pun menyatakan halal. Ketika orang-orang alim dan ahli ibadah mengharamkan untuk mereka sesuatu, maka mereka pun mengharamkannya. Padahal itu halal menurut Allah. Atau itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT. Mereka mentaati apa yang dihalalkan oleh orang alim dan ahli ibadah. Maka mereka mengikutinya. Yang diharamkan oleh para orang alim dan ahli ibadah, maka mereka pun mengharamkannya. Meskipun itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Inilah yang disebut ibadah kepada orang-orang alim dan kepada ahli ibadah. Inilah yang disebut telah menjadikan orang alim dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Karena penghalalan mereka diikuti, pengharaman mereka diikuti, meskipun itu bertentangan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul kitab. Dan kaum muslimin tidak layak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Amma law fa'ala dzamba wa huwa lam yastahillahu fal ya'tarifu annahu haramun fa hadza lak la yaghfur. Adapun seandainya dia, seseorang muslim, melakukan perbuatan dosa tetapi dia tidak menghalalkannya, bahkan dia mengakui bahwa itu haram tapi dia tidak bisa menghindarinya, tidak bisa menghindari perbuatan haram, dan dia yakin itu adalah haram dan mengakui dia telah berbuat dosa, maka orang ini tidak kafir. Orang ini tidak kafir. Seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, dosa besar, menipu, atau misalnya mengambil haknya orang lain. Dia tahu bahwa ini dosa, bahwa ini haram, tapi dia susah menahan diri, maka dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Walau kana dzambu kabiratan, meskipun dosa itu adalah dosa besar, tapi kalau dia mengakui dia telah berbuat dosa dan tahu bahwa itu haram dan dia tidak menghalalkannya, maka dia tidak kafir, meskipun dosa yang dilakukannya adalah dosa besar. Selama duna syirki wal kufri, selama dosa itu bukan perbuatan syirik akbar dan bukan kufur akbar. Tetapi orang itu yakunu mu'minan naqisal iman. Orang itu adalah orang mukmin tapi iman wajibnya tidak sempurna. Keimanan yang wajibnya, keimanan yang seharusnya wajib dia lakukan itu berkurang, tidak sempurna. Misalnya, menipu, bohong, dusta, berkurang. Karena dusta itu haram. dusta itu haram. Dia tidak sempurna dalam hal keimanannya yang wajib, tapi tidak hilang secara totalitas. Dia masih punya pokok keimanannya, meskipun bolong iman wajibnya itu bolong. Atau dia disebut sebagai fasiqan, au fasiqan bi kabiratihi mu'minun bi imanihi. Dia disebut sebagai orang fasik karena perbuatan dosa besarnya, tapi dia mukmin karena keimanan yang masih dia miliki. Tapi imannya sudah bolong. Imannya yang wajib sudah tidak sempurna lagi. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam At-Tahawi, la nukaffir bidhambin. Kami tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap ke arah kiblat karena hanya melakukan suatu dosa. Laisa ala itlaqihi, tapi ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Fatarikus sholah muta'ammidan yakfur. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, yakfur. Maka dia kafir. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Kenapa? Ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah yang berbunyi antara lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Pembatas utama, pembeda utama antara kita dengan mereka adalah sholat. Yang menjadi batasan adalah sholatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Selanjutnya pada permasalahan yang ke-132, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala naqul la yadurru ma'al imani dhambun liman amilahu. Dan kami tidak berkata sebagai berikut, kama taquluhul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum murji'ah. Kalau kita tadi berbicara tentang Al-Jahmiyah dan termasuk di dalamnya Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga seperti yang dikatakan oleh Al-Khawarij bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, kita juga tidak berkata seperti orang-orang murji'ah. Sebelumnya kita tidak berkata seperti perkataan orang Khawarij yang mengkafirkan orang muslim karena suatu perbuatan dosa besar. Kami juga tidak mengatakan bahwa orang melakukan dosa maka dosanya tidak membahayakan keimanannya. Kami tidak mengatakan seperti itu. Tidak berkata seperti orang Khawarij dan tidak berkata seperti perkataan orang Murji'ah. Yaqulun, orang Murji'ah mengatakan, madamu musaddiqan biqalbihi fahuwa mu'minun kamilul iman. Selama dia membenarkan dengan hatinya, selama dia percaya dengan hatinya, maka dia mukmin sempurna imannya. Ammal a'mal fa amruha hayyin. Adapun amal-amal perbuatan yang dilakukan dengan fisik, maka urusannya mudah, kata mereka. Jadi konsekuensi dari perkataan mereka, urusan amal itu urusan mudah. Yang penting percaya hatinya. Falladzi la yusalli wa la yasum wa la yahujj wa la yuzakki wa la ya'mal syai'an min a'mali tha'ah yaqulun huwa mu'min bi mujarrad ma fi qalbihi. Orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak berhaji, tidak zakat, tidak melakukan amal-amal ketaatan, mereka orang murji'ah berkata, Dia mukmin cukup hanya dengan mengatakan, hanya dengan mempercayai dengan hatinya. Dia mukmin. Cukup untuk dikatakan mukmin selama hatinya percaya, meskipun dia tidak sholat, tidak haji, tidak mengamalkan ketaatan dan yang sepertinya. Wahada min a'zami dhalal, dan ini termasuk kesesatan yang paling besar. Termasuk kesesatan yang paling besar. Bagaimana orang menyatakan iman kok tidak sholat? Bagaimana amal itu tidak termasuk dalam keimanan? Padahal nas menyatakan bahwa amal itu termasuk bagian iman. Farraddu alaihim, maka bantahan kepada mereka, anna dzunuba tadurru ala kulli hal. Intinya dosa itu berbahaya, membahayakan keimanan seseorang. Minha ma yuzilul iman bil kulliyah. Di antara dosa itu ada yang bisa menghilangkan keimanan secara total. Di antara dosa itu ada yang bisa menghilangkan keimanan secara total. Misalnya apa? Syirik, syirik akbar. Kufur akbar. Fasik akbar. Itu akan menghilangkan keimanan secara total. Wa minha ma la yuziluhu bil kulliyah. Di antara dosa itu ada yang tidak menghilangkan keimanan secara total. Totalitas keimanannya tidak hilang. Tapi bal yang kusuhu, tapi bisa mengurangi keimanannya. Bisa menjadikan imannya tidak sempurna. Iman yang mana? Iman yang wajib. Bukan iman yang sunnah. Iman yang wajib itu adalah iman yang dibuktikan dengan amalan-amalan wajib. Bukan amalan-amalan sunnah. Kalau sholat rawatib itu kesempurnaan iman yang sunnah. Tapi kalau misalnya yang wajib-wajib, bayar zakat, puasa, itu adalah keimanan yang wajib. Atau perkara-perkara wajib yang lainnya. Jujur, itu adalah kewajiban dalam iman. Begitu juga amalan-amalan yang wajib lainnya. Wa sahibaha mu'arradun lil wa'idil murattab 'alaiha. Dan pelakunya, pelaku dosa, itu akan dihadapkan pada ancaman yang menjadi konsekuensinya. Jadi pelaku perbuatan dosa yang tidak sampai pada peringkat kufur dan syirik akbar tetap menghadapi ancaman yang menjadi konsekuensinya. Jadi tidak boleh tasahul dalam perkara-perkara yang wajib. Di antara perkara yang wajib, meskipun itu hanya penyempurna keimanan, bukan termasuk daruriyat, tapi termasuk tahsiniyat, perkara-perkara pelengkap, tapi itu wajib, misalnya adalah makan, harus dengan tangan kanan, minum, harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri, dosa. Orang makan, minum dengan tangan kiri itu dosa. Karena makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan itu wajib. Maka melakukan kebalikannya itu merupakan perbuatan dosa berbahaya, mengurangi keimanannya, menjadikan keimanannya tidak sempurna. Apalagi melakukan hal-hal yang langsung bisa menjadikan seseorang terjerumus dalam perzinaan nyata. Itu juga perbuatan dosa yang itu akan mengurangi keimanan seseorang. Wanarju lil muhsinin minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannah bi rahmatih wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah. Yang ke-133, Al-Imam Thahawi mengatakan, kami berharap bagi orang-orang yang berbuat ihsan dari kaum mukminin bahwa Allah akan mengampuni mereka. Dan kami berharap Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga dengan rahmatnya. Wala na'manu alaihim, dan kami menyatakan, kami tidak menyatakan aman bagi mereka. Kami tidak menyatakan aman terhadap mereka, artinya kami tidak menjamin keselamatan mereka. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kami tidak beri kesaksian mereka dengan sorga. Artinya kami tidak menyatakan pasti orang ini masuk sorga. Jadi kami tidak bersaksi orang-orang yang berbuat ihsan dari kaum mukminin itu pasti masuk sorga. Karena kita tidak tahu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza bahthun lisyahadah limu'ayyanin annahu min ahli al-jannah. Ini adalah pembahasan tentang kesaksian. Ada orang meninggal, oh ini pasti masuk sorga. Dia pasti masuk sorga. Kita hanya bisa mengatakan, kami berharap dia husnul khotimah dan masuk sorga. Dari tanda-tanda zahirnya, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Itu yang bisa kita katakan. Tapi tidak bisa mengatakan dia pasti husnul khotimah. Enggak tahu kita dia husnul khotimah atau tidak husnul khotimah. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Thahawi. Dia berbuat ihsan selama hidupnya, banyak beribadah. Tapi kita hanya bisa mengatakan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita berharap dia husnul khotimah. Kita berharap bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam sorga dengan rahmatnya. Tapi kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk sorga. Hanya berharap. Jadi ini pembahasan tentang kesaksian terhadap mu'ayyan. Mu'ayyan itu terhadap orang tertentu, individu tertentu. Si Fulan bin Fulan, annahu min ahlil jannah, bahwa dia termasuk ahli sorga. Au annahu min ahlin nar, atau dia termasuk ahli nar. Enggak bisa kita mengatakan, oh dia pasti masuk neraka. Oh dia pasti termasuk ahli sorga. Nahnu la nashhadi ahadin bi jannatin au narin illa bidalil. Kami tidak memberikan kesaksian bahwa seseorang itu pasti termasuk ahli sorga atau ahli neraka kecuali berdasarkan dalil. Dalil itu apa? Nas, Al-Quran atau Sunnah. Illa man syahidalahul Mustafa alaihi salatu wassalam annahu min ahli jannah. Kecuali orang yang Rasulullah SAW telah saksikan. Rasulullah telah bersaksi bahwa dia min ahli jannah. Kalau Rasulullah SAW sudah nyatakan bahwa dia ahli jannah, kita harus bersaksi seperti kesaksian Rasulullah SAW. Seperti al-ashrah al-mubasyarin bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 sahabat yang lainnya. Kemudian Ukasyah Ibnu Mihsan. Rasulullah telah saksikan bahwa dia masuk surga. Ahlu Badr. Rasulullah telah saksikan bahwa mereka adalah ahlu surga. Ahlu Bayatur Ridwan. Rasulullah telah saksikan bahwa mereka ahlu sorga, maka kita nyatakan mereka sebagai ahlu sorga. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang ahlu sorga, kita nyatakan ahlu sorga. Wa man syahida lahu Nabi SAW bin nar, syahidna lahu bidhalik. Kalau Rasulullah SAW saksikan bahwa seseorang ahli neraka, maka kita nyatakan dia ahli neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir lainnya yang Rasulullah telah nyatakan dia ahli neraka, maka kita nyatakan ahli neraka. Seperti seorang mujahid pada zaman Rasulullah SAW yang menurut dugaan para sahabat dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah, lah, dia ahli neraka. Maka kita nyatakan dia ahli neraka. Hadza bin nisbah ilal mu'ayyanin. Ini kalau dilihat dari individu-individu tertentu. Jadi kita nggak mengatakan bahwa si fulan syahid, pasti dia masuk surga karena begini-begini. Nggak bisa seperti itu. Tanpa dalil, tanpa ada nas, tanpa disaksikan oleh Rasulullah SAW. Amma bin nisbati ilal umum, fana'taqid annal kafirina finnar. Adapun, kalau kita lihat secara umum, bukan ke pribadi tertentu, maka kita yakini bahwa orang-orang kafir semuanya ada dalam neraka. Semua orang kafir pasti neraka. Wa annal mu'minin fil jannah, dan bahwa kaum mu'minin ada di dalam sorga. Itu yang kita nyatakan. Amma ala wajhil khusus fala nahkum li ahadin illa bidalil. Adapun secara khusus, maka kita tidak bisa memberikan hukum kepada seseorang tertentu kecuali dengan dalil. Ada dalilnya, kita katakan sesuai dengan dalilnya. Lakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Akan tapi kita berharap bagi orang yang berbuat ihsan masuk surga. Kita khawatirkan orang yang berbuat kejahatan akan masuk neraka. Tapi kita pastikan dia masuk neraka belum tentu karena kita tidak tahu. Hadhihi aqidatul muslimin. Inilah akidah kaum muslimin. Satu lagi tanggung Al-Imam At-Tahawi pada masalah yang ke-134 mengatakan wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Dan kami beristighfar, mintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berbuat kejelekan di antara kaum mukminin. Wa nakhafu 'alaihim, dan kami khawatir atas mereka. Bahwa mereka akan masuk neraka, kita khawatir. Wala nuqattinuhum, wala nuqannituhum, dan kami tidak menjadikan mereka putus asa. Orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang banyak melakukan dosa, kami tidak menjadikan mereka jadi putus asa. Jadi mereka ahlun nar, secara khusus disebutkan satu persatu, enggak boleh. Karena itu akan menjadikan mereka berputus asa. Nastaghfir lil musii, kata Syekh Shalal Fauzan, kita mintakan ampun bagi orang yang berbuat kejahatan, li'annahu akhuna, karena dia masih saudara kita. Orang yang berbuat kejahatan, sejahat apapun, dia saudara kita. Orang-orang awam aja yang berbuat kejahatan, saudara kita. Kalau dia adalah penanggung jawab dalam urusan kita, ya kita lebih mintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Makanya disebutkan di sini wa nad'u lahu bitaubah wat taufik. Kita doakan dia untuk bertaubat dan mendapatkan taufik Allah daripada kita caci maki saudara kita yang jelek. Jangan-jangan kita punya kejelekan yang lain yang setara dengan kejelekan dia. Lebih baik kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah memberikan kesempatan pada dia untuk bertaubat dan memberikan taufik. Wa in kana mudniban, sekalipun dia berbuat dosa. Dosa korupsi misalnya, atau dosa apa saja. Wa hadha haqqul iman alaina. Inilah hak keimanan bagi kita. Yang wajib kita lakukan. Kita tunaikan hak keimanan ini. Dia masih saudara kita. Seiman, seislam. Kalau dia salah, kita ingatkan. Dan mengingatkan itu ada adab dan ketentuan-ketentuannya. Kepada teman, bagaimana adabnya. Kepada orang tua, bagaimana adabnya. Kepada orang yang lebih atas dari kita, ada adabnya. Kepada orang yang punya kekuasaan atas kita, ada adabnya. Kepada bos, ada adabnya. Kepada pemimpin, ada adabnya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mintalah ampun untuk dosamu sendiri, untuk dosanya kaum mu'minin dan dosanya kaum mu'minat. Wala tuqannitu al mudhniba min rahmatillah, jangan kamu bikin orang yang berbuat dosa itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Kama taquluhul khawarij, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang khawarij, wal mu'tazilah, dan orang mu'tazilah. Mereka membuat orang putus asa. Sekali berbuat dosa besar, kalau tidak bertobat, maka dia masuk neraka. Maka ini menjadikan orang akan putus asa. Mestinya didorong semangatnya untuk tidak berputus asa. Dan kalau sudah masuk neraka, kekal dalam neraka menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Berbahaya akidahnya mereka, akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. La nuqannituhu min rahmatillah, kami, kita tidak boleh menjadikan orang yang berbuat dosa itu menjadi putus asa terhadap rahmat Allah. Kita dorong untuk bertaubat, kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bal huwa mu'arrad lil wa'id wa tahtal masyiah, tapi orang yang berbuat dosa itu akan menghadapi ancaman, tapi di bawah, di dalam kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki mengazab, kalau Allah mengendaki akan mengampuni. Bisa saja Allah mengampuni mereka sementara tidak mengampuni kita. Bisa Allah SWT seperti itu. Dikiranya kita tidak banyak berbuat dosa, lalu kita bebas mencaci maki orang lain yang berbuat dosa. Bukan mencaci maki, kita ingatkan mereka yang ingin berbuat dosa atau telah melakukan perbuatan dosa. Kita ingatkan, jangan jadikan mereka putus asa. Wa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini dalam surat Yusuf ayat 87. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Allah berfirman lagi pada ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 53, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, banyak melakukan perbuatan dosa, jangan berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Wal wa'idiyah, orang-orang yang mempunyai faham selalu berpijak pada ancaman Allah, yang dipegangi adalah nas-nas ancaman dari Allah, mereka itu adalah orang-orang khawarij, dan orang-orang yang berjalan pada jalan khawarij, humul ladzina yuqannitunan nasa min rahmatillah, mereka itulah yang menjadikan orang-orang jadi putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wa yukhrijunahum minal millah bidzunubihim, orang-orang khawarij itu menjadikan orang-orang yang berbuat dosa besar ini keluar dari agama. Keluar dari agama karena perbuatan dosa mereka. Suatu dosa dianggap besar. Ketika dosa itu dianggap besar, ini menjadikan pelakunya keluar dari agama. Wa in kana tuna syirki, meskipun dosa itu sebenarnya tidak sampai pada peringkat syirik akbar. Lah ini orang-orang khawarij, yang disebut sebagai kaum wa'idiyah, orang-orang yang berpegang pada nas-nas ancaman, lupa pada nas-nas janji dari Allah SWT, sehingga mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari agama dan akan kekal di dalam neraka. Ini menurut mereka kaum wa'idiyah, yang mereka itu terdiri dari orang khawarij dan orang yang sejalan dengan orang-orang khawarij. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdhan.

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazim bih.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: لَجِنُون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Subhanallah.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui. Bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala'in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua kecanduan khamer. Dan yang keempatnya suka main perempuan. Dan yang ketiganya suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa. Ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Sad, wal Qur'an dzikr.
6: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
5: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
6: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

0: kitab.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Tanda.
1: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
8: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 22:46 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu tausiah untuk di malam hari ini bersama Ustadz Zainal Abidin LC Hafirullah Ta'ala dengan tema kehidupan setelah kematian. Semoga memberikan faedah bagi kita, kembali menjadi introspeksi, menjadi muhasabah bagi kita bahwa kita akan menghadapi satu keyakinan tentang kematian. Kita ikuti dan simak bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafirullah berikut ini. Selamat mendengarkan.
11: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak nasihat yang dilontarkan oleh para ahli ilmu. Ajaran syariat pun sudah sering kita dengar. Petuah-petuah nasihat mulia serta hikmah para ulama pun sering kita dengar. Tapi kenapa hati kita tetap keras? Kesadaran kita masih tetap rendah. Sebetulnya kalau kita merenung dengan baik, kemana sebetulnya kaki kita akan kita langkahkan? semua pasti akan bisa menjawab langkah-langkah dan tapak-tapak jalan kita hidup ini, entah menuju surga atau menuju neraka. Kita ketahui semua bahwa tidak ada kesia-siaan di dalam hidup ini, dan Allah menciptakan manusia tidak untuk sia-sia. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyutra, adakah manusia menyangka diciptakan begitu saja lalu dibiarkan sia-sia? Tidak. Kita semua akan mengalami kematian. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 106. Antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Perlu diketahui hadirin sekalian, setiap hari bertambah, setiap bulan berlalu, dan setiap tahun berubah, menunjukkan kedekatan ajal kita. Dan perlu diketahui bersama bahwa rintangan dan huru-hara setelah kematian merupakan perkara yang sangat dahsyat. Diawali dari sakaratul maut yang dikomentari oleh sebagian ulama, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang yang telah merasakannya alias mati. Adapun yang belum pernah merasakan hanyalah tahu dari ibarat rasa sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat, hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung jari kaki terasa sakit menahan pedih perihnya sakaratul maut. Hingga alim ulama memberikan satu gambaran, sakitnya sakaratul maut melebihi dari sabetan pedang, dan pedih perihnya sakaratul maut lebih pedih dari digergaji dan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Sabetan pedang hanya menyentuh nyawa. Bagaimana kalau sekarang nyawa dikelupas dari tubuh manusia, otomatis lebih sakit. Orang yang dipukul, yang disabet dengan pedang masih bisa berteriak. Tetapi orang yang dicabut nyawanya sudah tidak memiliki daya apa-apa. Tenaga lemas. Suara mulai menghilang. Yang ada hanya suara dengkuran yang ada di dada untuk mengakhiri saat-saat akhir kematian. Pada saat itu hadirin sekalian, pikiran kalut dan bingung menahan derita. Lisan menjadi bisu dan seluruh persendian menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kepedihan, maka dia akan lakukan. Akan tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara ruh dicabut. Pada saat itu hadirin sekalian, kondisi manusia memasuki dunia lain, semua warna kulit berubah. Rasa sakit amat sangat menyebar ke tubuh, bagian luar dan dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari-jari menggenggam, urat nadi dan seluruh tubuh mulai mati satu persatu. Dan pada saat itu, hadirin sekalian, harapan, cita-cita, dan seluruh keberhasilan, kesuksesan duniawi ditutup. Dan pada saat itu pula, taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ketika Utsman ibnu Affan berziarah kubur, kemudian menangis terseduh-seduh, lalu orang-orang yang ada di sekitarnya menanyakan, "Wahai Utsman, dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis. Kenapa engkau melihat kuburan menangis?" Qala, dia menjawab, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. "Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar." Siapa yang di tempat itu selamat, maka setelahnya lebih mudah. "Wa illam yanju minhu," siapa yang tidak selamat, "fama ba'dahu asyad," setelahnya lebih susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, serta Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu beliau melanjutkan, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha' minhu." Tidak ada satu pandangan yang lebih ngeri ketimbang kuburan. Ikhwah sekalian, setelah mati bukan urusan selesai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam banyak hadis tentang azab dan nikmat kubur. Sebelum saya akan sampaikan cerita bagaimana runa-runa alam kubur menurut komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu saya tegaskan, "Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayyin." Kalau seandainya setelah kita mati dibiarkan, alias tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, ketahuilah mati akan menjadi cita-cita semua yang hidup. "Walakinna idza mitna bu'isna," akan tetapi ketika kita meninggal dunia dibangkitkan, "wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Dengan demikian ikhwan, kita harus berbekal. "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa ta'isu ila al-fajri." Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau seandainya masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. "Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin," berapa banyak orang yang mati sihat tanpa sebab penyakit. "Wa kam min saqimin asahinan minad dahri," dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. "Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan," berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman. "Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri," kain kafannya digunting-gunting, dia tidak tahu, tidak sadar. Ikhwah sekalian, setelah sakaratul maut yang begitu pedih dan perih, tidak ada orang yang bisa menghindar kecuali orang yang telah dirahmati oleh Allah. Maka setelah itu yang dihadapi oleh manusia, rintangan alam kubur. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga oleh ulama-ulama lain dengan sanad yang sahih, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang alam kubur, menceritakan awal tentang kondisi orang mukmin. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian datanglah kedua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian didudukkan. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia menjawab, Tuhan saya adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya menanyakan lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia menjawab, dini al-Islam, agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu yang namanya Munkar Nakir, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam riwayat. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'isa fikum, siapa orang yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu, dia menjawab, huwa rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya menanyakan, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasar kamu sehingga kamu bisa mengatakan itu? Dari penggalan riwayat ini, hadirin sekalian, menunjukkan pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur bukan pertanyaan seperti kuis, ujian bisa gampang diafal. Tapi ini adalah pertanyaan konsekuensi. Siapa yang selamanya ini taat kepada Allah, dia akan dengan mudah menjawab, Tuhan saya Allah. Siapa yang selama ini taat terhadap ajaran Islam, menjunjung tinggi ajaran Islam, maka dia akan mudah menjawab, agama saya adalah Islam. Siapa yang selama ini dia menghidupkan sunnah, taat kepada Rasulullah, maka dia akan mudah dengan menjawab, yang datang kepada saya menjadi utusan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut yang mukmin menjawab, fayaqulu qara'tu kitaballah, saya membaca kitaballah. Wa amantu bihi, saya mengimaninya. Wa saddaqtu, saya membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an sadaqa 'abdi, telah benar hambaku di dalam menjawabnya. Fa afrishu bil jannah, hamparkan permadani dari surga. Albisu al jannah, dan berilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, datanglah dari arah pintu itu bau semerbak wanginya surga. Wa yufsah lahu fi qabrihi, kemudian kuburannya diluaskan, madda basarihi, sejauh pandangan matanya. Qala, kemudian menjawab, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah orang yang cakep mukanya, hasanul thiyab, yang bagus pakaiannya, tayyibur rih, yang bau wangi. Fayaqulu, dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah di hari yang dulu kamu dijanjikan bahagia. Fayaqulu lahu, kemudian dia bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajah yang membawa satu kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang soleh. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah segera kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya bisa cepat kembali ketemu keluarga saya dan harta saya. Maksudnya harta yang diinfakkan, yang digunakan untuk amal soleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan orang kafir dan munafik. Fadu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian datanglah dua malaikat. Fayaqulani lahu, fayujlisani, didudukkan dulu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, dia menjawab, ha ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian menanyakan lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, ha ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya menanyakan lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa rasul yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka dia juga menjawab, ha ha la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian datanglah panggilan dari langit, an kadaba, telah dusta. Maksudnya manusia yang ada di alam kubur, kafir tersebut. Fa abrisu lahu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu untuknya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, datanglah dari arah pintu itu panasnya dan racunnya api neraka. Fayadiku alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya pecah berantakan. Fayatihi rajulun, kemudian datanglah seorang, qabihul wajhi, yang buruk mukanya. Qabihul thiyabi, yang compang-camping pakaiannya. Muntinirrih, yang sangat anyir baunya. Fayaqulu, dia mengatakan kepada si mayit, abshir billadhi yasuk, hadha yawmuka alladhi kunta du'an, bergembiralah dengan kabar buruk pada hari saat ini, engkau telah diberikan peringatan-peringatan ancaman. Maksudnya di sini, hadirin sekalian, ledekan, celaan, suruh bergembira dengan siksaan jelas tidak mungkin. Fayaqulu, kemudian si mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bisyar, satu wajah yang membawa satu keburukan. Fayaqulu, dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqulu, dia menjawab, rabbi, ya Allah, la tuqimis sa'ah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Inilah hadirin sekalian kondisi di alam kubur. Pada saat itu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wan sarafan nasu, jika seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, semua orang pulang, fa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dia akan mendengar suara terumpah sandalnya. Setelah itu ikhwan, kita tidak tahu berapa lama kita harus di kuburan. Bisa ratusan ribu tahun, bahkan beribu-ribu tahun, kita tidak tahu sampai hari kiamat. Dan siksa kubur ada dua macam. Ada yang abadi seperti Fir'aun sama bala tentara dan pengikutnya. Ada yang mu'akkatan sementara, yaitu orang-orang mukmin yang meninggal dunia membawa dosa. Setelah alam kubur bukan berarti urusan selesai. Manusia masih dihadapkan dengan rintangan berikutnya, yaitu mahsyar. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya, yang disebutkan di dalam firman Allah surat Yasin ayat 51-53. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari alam kuburnya, maksudnya menuju kepada Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'athana qadina hadha. Mereka semua mengatakan, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar utusan-utusan Allah. In kanat illa sayhatan wahidah, itu semua hanya sekali tiupan. Fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, tiba-tiba mereka semua hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, ketika manusia dibangkitkan, kemungkinan dikiring mahsyar yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah juga, di antara tanda-tanda kiamat besar yang 10, yang terakhir adalah narun takhruju minal yaman, api yang keluar dari Yaman. Ya, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mahsyarnya. Di tempat itu, hadirin sekalian, macam-macam manusia dibangkitkan. Ada yang susah, ada yang gembira, ada yang sukses, ada yang celaka. Dan tampilan-tampilan manusia menunjukkan tanda-tanda yang sukses kelihatan orang sukses, yang celaka nampak celaka. Di antara orang-orang yang celaka dibangkitkan dia di mahsyar nanti, bangkit dalam kondisi sempoyongan seperti orang kesurupan, itulah orang-orang yang memakan riba. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang pemakan riba tidaklah berdiri di hari kiamat di mahsyar nanti, melainkan seperti berdirinya orang yang kena kesurupan syaitan. Ada di antara mereka lagi yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, tukhrajun naihatu min qabriha, orang yang meratapi kematian dikeluarkan dari kuburnya, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, sya'tha aghabra, dalam keadaan pakaiannya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, alaiha jilbabun min la'natillah, yang dikenakan jilbab dari laknat kutukan Allah, wadir'un minnar, dan pakaian dari api, wayaduha ala ra'siha, dan tangannya diletakkan di atas kepala, taqulu, sambil mengatakan, ya waila, celakalah saya. Masih banyak adik-adik sekalian di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, tuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf, manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi tiga kelompok. Yang pertama Sinfan Rukbanan, satu kelompok naik kendaraan. Wasinfan Musyatan, satu kelompok lagi pejalan kaki. Wasinfan Ala Wujuhihim, satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan di atas mukanya? Qala, dia menjawab, innalladhi amshahum ala aqdamihim, zat yang telah membuat mereka bisa jalan di atas kakinya, qadirun ala ayyumashihim ala wujuhihim, lebih mampu membuat mereka jalan di atas mukanya. Ama annahum yattaquna biwujuhihim kulla hadbin wa syaukin, bukankah di dunia dulu dengan wajahnya dia bisa mengetahui jalan, mengetahui duri? Namun hadirin sekalian, di antara manusia juga ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat. Adapun orang yang mati syahid, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya warna darah dan minyak, bau minyak kasturi. Dan ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian ihram sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Sehingga di dalam hadis Muslim Rasulullah menekankan, igsilu bima'in wasidrin, mandikanlah mereka orang-orang yang mati dalam keadaan ihram dengan air dan daun bidara, wa kafinuhu fi thawbihi, dan kafanilah dengan pakaiannya, wala tamassuhu bitibin, jangan kau sentuh dengan minyak wangi apapun, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan juga engkau tutup kepalanya, fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi membaca talbiyah. Ikhwah sekalian, perlu diketahui dahsyatnya hari kiamat telah digambarkan ringkas oleh Allah di dalam banyak surat. Di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah, qul innal awwalina wal akhirin, katakan Muhammad, sesungguhnya orang awal dari mulai Adam, wal akhirin sampai kiamat, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dihimpun semuanya di dalam satu tempat yang harinya jelas, yaitu kiamat. Yang disebutkan di dalam surat Al-Mursalat ayat 38, hadza yaumul fasli, itulah hari pemutusan, jama'nakum wal awwalin, kami akan kumpulkan semua kalian bersama orang-orang yang dahulu. Dan ketika itu ikhwan, jangankan manusia, Allah juga menegaskan, wa idzal wuhusu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan semua oleh Allah setelah diadili, setelah itu dikembalikan menjadi tanah. Orang-orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah hadirin sekalian, saking dahsyatnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hajj, tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Kalau seandainya ada orang yang menyusuin, dia akan kaget, semua akan diletakkan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha. Kalau seandainya ada orang hamil pun lahir ketika itu. Wa taranna sasukara, kau lihat manusia seperti mabuk, wa ma hum bisukara, sebetulnya tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, namun azab Allah lah yang pedih. Itulah mahsyar, itulah kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang manusia dikumpulkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, dan belum dikhitan satu dengan yang lainnya saling melihat, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada itu." Ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu setelah itu, hadirin sekalian, manusia menghadapi yang disebut dengan hisab. Pernah Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau nanti kembali di akhirat, masih enggak ingat keluargamu?" Katanya Rasulullah, "Amma fi thalathi mawatin, adapun di tiga tempat wahai Aisyah, fala yadhkur ahadun ahadan, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain. Yang pertama, indal mizan, ketika di tempat mizan, timbangan, sampai dia itu tahu apakah timbangannya lebih berat baiknya atau sebaliknya buruknya. Kemudian yang kedua, inda tatayyirul suhuf, ketika catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas catatan amal yang baik diterima dengan tangan kanan atau malah sebaliknya diterima dengan tangan buruk, alias banyak keburukannya daripada kebaikannya. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, ketika meniti di sirat, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum jelas betul dia selamat dari titian tersebut. Inilah gambaran di mana manusia akan pasti mengalami semuanya. Dan perlu diketahui, adapun orang-orang yang menerima timbangan, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, katanya Allah, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih." Adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, "Fasawfa yuhasabu hisabai yasira," dia akan mendapatkan hisab yang sangat mudah. Adapun sebaliknya, apabila dia menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka itu menunjukkan kecelakaan, menunjukkan kesengsaraan hidup yang akan dia hadapi. Sehingga di dalam firman Allah, Allah menegaskan, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih," adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, "Fayaquluha umukra'u kitabiyah," dia berkata, "Bacalah kitab kamu." "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah," saya yakin saya akan menemui hisab saya. "Fawwa fi 'ishatir radiyah," maka orang tersebut, hadirin sekalian, akan menemui penghidupan yang nikmat, penuh dengan keridhaan. "Fi jannatin 'aliyah," di surga yang tinggi. "Qutufuha daniyah," buah-buahannya gampang dipetik. "Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah," makanlah, minumlah dengan senang hati sebagai balasan di hari-hari yang lalu, yaitu di dunia. "Wa amma man utiya kitabahu bishimali," adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, "Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah," aduhai kecelakaan bagiku, seandainya lebih baik kitabku tidak diberikan kepadaku. "Walam adri ma hisabiyah," saya juga tidak tahu menahu tentang hisab saya. "Ya laitaha kanatil qadiyah," aduhai kalau seandainya kematian menjemput saya, ma aghna anni maliyah, kekayaanku tidak bisa menjaminku. Halaka anni sultaniyah, dan kerajaan kekuasaanku pun hancur. Khuduhu faghulluh, ambillah dan cincanglah. Summal jahima sallu, kemudian di atas neraka jahim panganglah. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian talilah mereka dengan tali yang panjangnya 70 hasta, kemudian lemparlah ke dalam neraka jahannam. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Perlu diketahui hadirin sekalian, rintangan kematian bukan selesai sampai di situ. Bahkan manusia menghadapi satu rintangan berikutnya, yaitu hisab. Yang dimaksud hisab adalah diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara Allah dengan dia tidak ada penerjemahnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bain

baina yadaihi, dia melihat ke depannya, fala yara illan nar, tidaklah melihat kecuali neraka, tilqa wajhihi, di depan mukanya. Fattaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya sekedar dengan separuh biji kurma, maksudnya disedekahkan. Di dalam riwayat lain, walau bikalimatin thayyibah. Ikhwah sekalian, kita semuanya tahu bagaimana nanti dahsyatnya kita diajak oleh Allah bicara satu persatu. Dilihat dari sisi waktunya, suasananya, yang pada saat itu, hadirin sekalian, kalau seandainya diajak bicara giliran 1 juta orang saja, itu cukup susah. Apalagi kalau sekarang 100 juta, 1 miliar orang dari mulai Nabi Adam sampai kiamat. Semuanya diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara Allah dengan dia tidak ada penterjemah. Nah, persiapan apa buat kita untuk menyambut itu semuanya? Tidak lain dengan amal soleh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tadi, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma atau dengan kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Selanjutnya ikhwan, yang dihadapi oleh manusia berikutnya adalah hisab. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udib, siapa yang dihisab pasti diadab. Yang hisab itu satu hisab yang teliti, satu hisab yang akurat, satu hisab yang adil, tidak mendzalimi walaupun sebiji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, setelah itu ada mizan, timbangan. Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, saya letakkan timbangan-timbangan itu dengan adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun yang didzalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, kalau seandainya amal tersebut sebiji sawi, min khardal ataina biha, saya akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami menghisab. Maksudnya tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih bagus di dalam menghisab ketimbang Allah. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, yudha'ul mizanu yawmal qiyamah, nanti timbangan diletakkan di hari kiamat. Falau wuzina fihi samawati wal ardu, kalau seandainya langit dan bumi ini ditimbang, la wasi'at, cukup. Fataqulul malaikah, malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, liman yazinu hada, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi, bagi untuk siapa saja dari makhlukku yang saya kehendaki. Fataqulul malaikah, malaikat mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, maha suci engkau, kami tidak bisa menyembah engkau dengan betul-betul persembahan, tidak bisa ibadah menyembahmu dengan sebetul-betulnya peribadatan. Dan pada saat itu, hadirin sekalian, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang timbangannya berat, baiknya akan berada di dalam penghidupan yang radiyah, yang senang, yang bahagia, yang sukses. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya ringan, baiknya berat, buruknya, fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah tempatnya. Wa ma

0: Adraka ma hiya? Tahu enggak kamu apa yang sebenarnya? Neraka hawiyah, narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Lalu setelah itu hadirin sekalian, manusia yang tadi sudah saya sampaikan meniti sirat. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, yudrabus sirat baina dhahrai jahannam. Titian dihamparkan di atas neraka jahannam. Fa ana akunu wa ummati awwala man yajus. Sayalah dan umatku pertama kali melewatinya. Wala yatakallamu yauma idin illa ar-rusul, tidak ada yang sanggup berbicara kecuali utusan-utusan Allah. Wa da'war rusul, dan dakwahnya para rasul, maksudnya semua doa para rasul ketika itu, yauma idin Allahumma sallim sallim, semua nabi berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalim, di sekitar neraka jahannam itu kalalib, galah-galah. Mithlu syauqi sa'dan, seperti duri sa'dan. Hal ra'aitu mus'adan, katanya Rasulullah, tanya ke sahabatnya, tahu enggak kamu duri sa'dan itu kayak apa? Qalu na'am, itu pohon yang berduri tajam. Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan, galah itu bentuknya seperti pohon sa'dan yang berduri. Ghaira annahu la yu'lamu qadru 'idamiha illa Allah, namun tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah saja. Takhtifun nasa bi'amalihim, galah-galah itu menyambar orang yang lewat di sirat sesuai dengan kondisi amalnya. Faminhumul mubik bi'amali, ada yang hancur bersama amalnya, maksudnya jatuh ke dalam neraka jahanam, terlimpar. Waminhumul mujazi hatta yunji, ada yang selamat, maksudnya dia tergalah, terambil sampai keluar dari neraka jahanam. Ya ikhwan, disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika manusia meniti titian sirat, semua para nabi berdoa, Allahumma ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta yaji ar-rajulu, ada seseorang yang datang, wala yastati'u sayra, yang tidak bisa berjalan, illa zahfa, kecuali merangkak. Wa fi hafatay sirra, di kanan kiri sirat jalan titian itu, kalalib mu'allaqatun, ada galah-galah yang dicantolkan. Ma'muratun, yang diperintah, bi'akhdiman umirat, untuk mengambil orang yang diperintah mengambilnya. Famakhdusun najin, ada yang diambil saking kerasnya terlempar jauh dari neraka jahannam. Wa mukardasun finnar, ada yang terlempar ke dalam neraka jahannam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam, sesungguhnya jurang neraka jahannam, la sab'una kharifan, jarak tempuhnya 70 tahun. Inilah hadirin sekalian yang semuanya pasti kita alami dan kita akan melalui. Semoga kita selamat sampai surga yang semuanya diharapkan kaum mukmin, dan kita beribadah melainkan untuk tujuan itu. Demikianlah hadirin sekalian, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama 'adin adh-dhahab wal-fidda خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia. Senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini, masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم, عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara kepada kita. Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, nikmat-nikmatnya kepada kita setiap hari. Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, mulai dari bangun di pagi hari sampai detik ini sudah tidak terhitung banyak dan besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika mata masih bisa untuk melihat, pendengaran masih bisa untuk mendengar, lisan masih mampu untuk mengucapkan kata-kata, tangan dan kaki masih bergerak untuk beraktivitas. Satu di antara apa yang kita sebutkan tadi merupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Sungguh tidak bisa kita bayangkan apabila kita bangun di pagi hari tiba-tiba mata ini tidak mampu lagi untuk melihat, atau pendengaran tidak lagi mendengar suara apapun, atau lidah sudah kelu, tidak bisa lagi digerakkan untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan, atau tangan sudah tidak bisa lagi untuk digerakkan mengambil sesuatu, atau kaki yang tidak mungkin lagi untuk menopang bobot badan. La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan itu dalam hidup kita. Namun membayangkan itu terjadi akan melahirkan besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah itu. Membayangkan kalau seandainya suatu pagi bangun tiba-tiba mata tidak bisa lagi untuk melihat, akan melahirkan besarnya rahmat mata. membayangkan tiba-tiba bangun ternyata kaki tidak mampu lagi untuk dilangkahkan dan tidak mampu lagi untuk menopang bobot badan kita, melahirkan dan menghadirkan di dalam perasaan kita besarnya nikmat kaki yang telah diberikan oleh Allah di pagi ini dan masih diberikan oleh Allah di pagi ini. Semoga Allah tidak mencabutnya dari kita. Maka manusia dengan segala aktivitas yang dilakukan di permukaan bumi, tidak mungkin dia bisa lakukan aktivitas itu kalau dia tidak menggunakan rahmat dan nikmat dari Rabbnya yang tiada tara. Anda yang berprofesi sebagai guru, dosen dan yang lainnya, Anda bisa menjalankan kehidupan itu karena Allah berikan kita lisan. Seandainya seorang guru sudah kehilangan lisan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, kita hendaklah senantiasa melihat organ tubuh yang Allah berikan kepada kita merupakan rahmat dan nikmat yang sangat besar, yang tidak akan mungkin kita bisa hidup senikmat hidup kita sekarang kalau seandainya Allah cabut salah satu di antara organ tubuh tersebut. Dan ketahuilah bahwa organ tubuh manusia bagian dalam lebih penting daripada organ tubuh manusia bagian luar. Karena tanpa mata kita masih bisa untuk beraktivitas. Tanpa telinga kita masih bisa untuk memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. Tanpa lisan kita masih bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan walau dengan gerakan-gerakan isyarat. Akan tetapi tidak ada manusia yang bisa hidup dan menikmati kehidupan kalau Allah mencabut daripadanya nikmat jantung, nikmat paru-paru, dan organ tubuh bagian dalam lainnya yang sangat penting dan lebih penting daripada organ tubuh bagian luar. Ketika semuanya di pagi hari masih bisa berfungsi dengan baik, itu artinya rahmat dan nikmat Allah yang besar senantiasa meliputi kita, senantiasa datang dalam kehidupan kita, dan wajib untuk kita syukuri itu, dan wajib untuk kita lihat sebagai rahmat dan nikmat. Karena banyak orang melupakannya, banyak orang menganggapnya tidaklah rahmat dan nikmat. Banyak orang yang tidak memperhitungkan bahwa matanya adalah suatu yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah. Banyak orang yang tidak merasa bahwa lidahnya adalah suatu yang sangat besar dan rahmat yang sangat besar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang tidak menganggap kakinya adalah sebuah rahmat dan nikmat yang besar. Demikian juga organ tubuh bagian dalam lainnya. Seorang muslim harus menghadirkan itu sebagai rahmat dan nikmat yang mungkin jauh lebih besar daripada sekedar nikmat harta dan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majlis kita ini yang masih membahas surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, tentang sifat hamba-hamba Allah, sifat-sifat manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dan kita masih berada pada ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama doanya kepada Allah ilah yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan hak wala yaznun, dan hamba-hamba Allah itu tidak berzina. Syirik telah kita bahas dalam satu majlis, dan kemudian membunuh pun telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir di satu majlis. Dan datang giliran dosa yang ketiga, yang sifat orang-orang yang beriman menjauhi dosa tersebut, yaitu dosa zina. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala menyebut tiga dosa ini beriringan di dalam surat Al-Furqan, karena ini di antara atau bahkan dosa-dosa yang terbesar yang ada dalam agama kita, yang merusak tatanan kehidupan manusia. Agama Islam senantiasa memperhatikan kelanggengan, senantiasa memperhatikan kelestarian lima perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ad-daruriyatul khamsah. Ada lima hal yang sangat urgen, yang sangat diperhatikan dalam agama Islam dan sangat dijaga oleh agama Islam. Ada lima hal. Yang pertama, agama. Agama Islam di dalam syariatnya bertujuan untuk menjaga agama di permukaan bumi agar tidak dirusak, agar tidak dihancurkan, menjaga kestabilan agama tersebut dan kelestarian agama tersebut. Dua, agama Islam menjaga dan memperhatikan nasab, keturunan. Yang ketiga, agama Islam selalu menjaga nyawa. Yang keempat, agama Islam selalu menjaga akal. Dan agama Islam yang kelima, selalu menjaga harta. Ini yang dikenal oleh para ulama, bahwa agama Islam menjaga lima pondasi penting kehidupan. Yang pertamanya agama, nasab keturunan, jiwa, akal, dan harta. Islam datang untuk menjaga lima perkara ini agar tidak dirusak, agar tidak dihancurkan. Syariat datang dengan hal-hal yang membuat agama terjaga dengan baik, dan hal yang paling menghancurkan agama di permukaan bumi adalah syirik. sehingga dia diletakkan di dalam dosa besar yang pertama, yang paling besar. Dan hal yang paling merusak keturunan adalah zina. Dan hal yang paling merusak jiwa, nyawa manusia adalah pembunuhan. Sehingga ini adalah dosa-dosa besar. Makanya disebut di dalam surat Al-Furqan. Sementara hal yang paling merusak akal adalah khamar. Dan hal yang paling merusak harta manusia adalah pencurian. Dan semua itu diganjar dengan ganjaran-ganjaran berat dalam agama Islam. Pencuri dipotong tangannya, peminum khamar didera, dipecut 80 kali deraan, pembunuh dikisos, pezina dirajam, pelaku syirik dikeluarkan dari agama Islam, dihapuskan seluruh amal solehnya. Kalau dia tidak tobat menjelang wafat, neraka untuk selama-lamanya. Lihatlah bagaimana Islam menerapkan peraturan-peraturan penting ini semua untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Manusia membutuhkan keamanan nyawanya, hartanya, keturunannya, dan akalnya. Maka dosa-dosa yang merusak, aktivitas-aktivitas yang merusak semua ini diletakkan oleh Allah sebagai dosa-dosa besar dalam syariat Islam yang sangat mulia ini. Di dalam ayat ini, surat Al-Furqan, ada 3 di antara 5 dosa besar itu. 3 yang memporak-porandakan 3 hal yang sangat dijaga oleh agama Islam. Pertama, agama diporak-poranda oleh syirik. Kedua, nyawa dan jiwa diporak-poranda oleh pembunuhan. Dan yang ketiga, keturunan yang sangat dijaga oleh agama Islam diporak-poranda oleh zina. Maka sifat ibadur rahman bukan hanya menjauhi 3 dosa ini, tapi juga menjauhi dosa-dosa yang lain. Akan tetapi disebutkan oleh Allah 3 ini karena ini di antara dosa-dosa yang paling parah di dalam agama Islam. Dan pembahasan kita setelah selesai kita membicarakan dosa syirik, telah selesai pula kita membicarakan dosa membunuh. Kesempatan kali ini kita berbicara tentang dosa zina. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki hikmah yang luar biasa, yang memiliki maksud dan tujuan yang luar biasa, telah mentakdirkan makhluk-makhluknya diciptakan berpasangan. Dan telah diberikan kecondongan untuk saling memiliki pasangan. Dan itu bukan hanya untuk manusia, namun untuk makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam jumlah yang sangat teramat banyak. Termasuk diantaranya adalah kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian, makhluk-makhluk ini, azwaja, berpasang-pasangan. Di antara makna berpasang-pasangan adalah makhluk-makhluk Allah, Allah ciptakan ada yang jantan, ada yang betina, ada lelaki dan ada wanita. Lalu kemudian diberikan kecondongan kepada pasangannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Telah dihiaskan kepada manusia kecintaan syahawatnya kepada wanita. Kita tahu syariat banyak berdiskusi dengan kaum laki-laki. Di antaranya ayat ini. Hai kaum laki-laki, kalian telah diberikan hubbu syahawat kepada kaum wanita. Menunjukkan bahwa pasangan laki-laki adalah wanita, dan di dalam jiwa laki-laki itu telah diberikan kecintaan, menyukai kaum wanita. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini dibicarakan kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, kalian memiliki pasangan hidup kaum laki-laki dan telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecintaan kepada pasangan itu. Dan inilah ciptaan Allah dan keinginan Allah untuk terwujudnya kesinambungan makhluk. Di atas dasar inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh

jiwa tidak melahirkan keturunan. Lalu Allah katakan wa khalaqa minha zaujaha. Lalu Allah ciptakan pasangannya. Dan pasangan yang dimaksud adalah Hawa. Yang dijadikan sebagai pasangan Nabi Adam alaihi salam. Hawa adalah pasangan Nabi Adam dan diberikan kecintaan Nabi Adam kepada Hawa dan Hawa kepada Adam. Oleh karena itu dalam sebahagian obrolan manusia, kaum laki-laki disebut Bani Adam dan kaum perempuan disebut Banati Hawa. Atau juga kadang-kadang disebut dengan kaum Hawa. Maksud Hawa adalah Hawa istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Dari adanya nafs yang pertama yaitu Adam alaihi salam dan diciptakan pasangannya, Allah katakan Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari pasangan inilah Allah tebar luaskan, bassa minhuma, Allah sebarkan, Allah tebarkan, Allah perbanyak di permukaan bumi rijala, lelaki yang sangat banyak, nisaa, wanita yang sangat banyak. Dari adanya kehidupan yang berpasang-pasangan, maka terlahirlah kehidupan generasi berikutnya. Dan apabila kita mencermati, ini tidak hanya untuk manusia, tapi ini dimiliki oleh makhluk Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan pepohonan pun memiliki hal yang sama. Jadi kecenderungan dari kaum pria kepada kaum wanita kepada kaum pria, fitrah yang telah Allah letakkan di dalam ciptaannya. Yang fitrah itu tidak akan bisa dilawan dan tidak akan bisa ditentang. Oleh karena itu datang syariat yang menyalurkan fitrah itu dan bukan melawannya dan bukan menentangnya. Datang syariat Allah yang mulia setelah hikmahnya yang luar biasa dalam penciptaan syariat nikah. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha pencipta telah menciptakan di dalam jiwa manusia kecondongan kepada pasangan, Allah pun menurunkan syariat yang mana fitrah ini berjalan sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan Allah tersebut. Oleh karena itu agama Islam membenci usaha manusia untuk melawan fitrah ini. Sebahagian manusia melawan fitrah berpasang-pasangan ini. Bagi mereka, manusia suci tidak boleh mendekati pasangannya.

Maka yang laki-laki tidak boleh menikah, dan wanita tidak boleh juga menikah. Inilah yang di dalam agama Islam dikenal dengan rahbaniyah, kependetaan, yang disebut di dalam surah Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan kependetaan yang telah mereka buat-buat sendiri hukumnya, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Disebutkan bahwa umat Nabi Isa alaihi salam penerus mengarang-arang hukum kependetaan. Apa itu hukum kependetaan? Bahwa manusia suci yang ingin menjadi manusia suci tidak boleh memiliki pasangan hidup, harus melajang dan membujang. Tidak boleh menyalurkan fitrahnya. Maka ini dibenci dalam syariat Islam. Karena syariat Islam syariat yang sesuai dengan fitrah. Allah menurunkan syariat, pengaturan hukum yang sesuai dengan makhluk ciptaannya.

0: Dan ketika usaha untuk melawan fitrah itu terjadi, dicela oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian halnya juga dengan tiga orang sahabat yang datang bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang di antaranya mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun saya tidak akan menikah dengan kaum wanita. Saya akan tinggalkan pernikahan. Maksud meninggalkan pernikahan bukan sekedar tidak menikah, tapi maksud meninggalkan pernikahannya supaya dia memiliki waktu yang lapang untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mempunyai tanggung jawab di belakangnya yang senantiasa harus dia pikirkan terus, harus dia ayomi terus, harus dia nafkahi terus, harus mengambil sebahagian besar daripada perhatiannya, sebahagian besar daripada usahanya, sebahagian besar daripada waktunya. Sehingga waktunya sangat lapang untuk Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Apabila sekedar ini saja yang kita lihat, maka ini adalah niat yang suci, yang luar biasa. Apakah disenangi oleh agama Islam? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wa atazawwajun nisa." Saya menikahi kaum wanita. Agama ini sesuai dengan fitrah. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Inilah dasar diturunkannya syariat nikah. Di dalam agama yang sesuai dengan fitrah. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan manusia di atas fitrah, dan Allah turunkan syariat yang tidak bertolak belakang dengan fitrah tersebut. Maka fitrah itu wajib untuk disalurkan melalui jalur yang telah Allah sahkan, bahkan Allah suruh. Maka fitrah itu wajib dilampiaskan di jalur yang diresmikan dalam syariat, bahkan diperintah. Dan di dalam perintah penyaluran fitrah tersebut, Allah letakkan pahala-pahala. Sehingga Allah di dalam syariatnya yang mulia tidak menzolimi hamba-hambanya. Tidak menzolimi hamba-hambanya. Karena dia syariatkan syariat yang sangat tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu. Yang berjalan seiring selaras dengan fitrah yang telah Allah ciptakan. Makanya di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran Allah mengatakan agama Islam ini fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Tegakkan wajahmu di atas agama yang lurus ini, agama yang turun dari Allah. Fitratallah, ini adalah fitrah yang telah diciptakan Allah, allati fatara an-nasa 'alayha. Yang telah Allah fitrahkan manusia di atas fitrah ini. Maka agama Islam adalah agama fitrah yang tidak bertolak belakang dengan apa dan bagaimana manusia itu sendiri. Akan tetapi syaitan memanfaatkan keberadaan fitrah di dalam tubuh manusia tersebut, menunggangi fitrah itu untuk mencampakkan Bani Adam ke neraka. Untuk menggelincirkan Bani Adam ke dalam hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan dengan seluruh pengikutnya akan berusaha menanamkan kepada manusia nikah itu berat. Nikah itu berat. Nikah itu penuh dengan beban dan tanggung jawab. Nikah itu penuh dengan pertengkaran, perdebatan. Nikah itu penuh dengan kewajiban. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, ini dimasukkan ke dalam fikiran kaum muslimin. Perlahan tapi pasti kaum muslimin memahami pemahaman yang mereka inginkan bahwa nikah itu berat. Nikah itu tidak enak. Nikah itu beban dan tanggung jawab. Nikah itu bukan perkara yang padahal Allah mengatakan nikah itu ketenangan. Nikah itu cinta dan kasih sayang. Hal yang nikmat dan lezat. Allah mengatakan di dalam surat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum yang selalu kita lihat di dalam undangan-undangan pernikahan dituliskan maknanya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa diciptakan itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram berada pada pasangan kalian. Ketentraman diletakkan oleh Allah dalam pernikahan. Sekedar itu saja tidak. Lalu Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Lalu Allah tumbuhkan di dalam hati kalian terhadap pasangan kalian cinta dan kasih sayang. Rahmat dan kecintaan. Inilah Allah yang mengetahui kita dan penciptaan kita. Mengetahui kita dan apa yang dibutuhkan oleh kita. Menciptakan jiwa kita dan mengetahui apa yang membuat ketenangan dan ketentraman jiwa itu. Dan ini yang diserang oleh orang-orang kufar. Tentara-tentara iblis dan syaitan. Sadar atau tidak sadar, mereka menanamkan itu dalam ungkapan-ungkapan mereka. Lihatlah ketika mereka mengungkapkan seseorang yang memilih untuk menikah. Ungkapan mereka, cintanya telah berlabuh. Ya atau tidak? Ini adalah ungkapan halus yang menandakan bahwa apabila telah ada pernikahan, tidak ada lagi yang namanya cinta. Cinta telah berlabuh. Dia tidak bisa lagi berlayar. Yang ada setelah itu tanggung jawab. Adapun cinta berlayarnya sebelum pernikahan, maka cinta itu berkelana ke sana dan kemari. Berjalan kian kemari, ke utara, ke selatan, ke barat. Ini dia perahu cinta sedang berlayar. Namun kalau dia sudah menikah, cintanya sudah berlabuh. Mati sudah cinta itu. Yang ada di balik pernikahan itu bukan lagi cinta, tanggung jawab, beban. Perlahan tapi pasti masuk. Sehingga kaum muslimin, lihatlah, menunda pernikahan. mengakhirkan pernikahan. Karena mulai tumbuh di dalam jiwa mereka, wah, pernikahan itu berat, gak mudah, gak gampang. Pernikahan itu rasanya hidup di dunia ini lebih nyaman kalau gak ada yang nunggu kita di rumah, gak ada yang nanya-nanyain kemana kita pergi, gak ada. Gak ada yang SMS, bang, ada di mana sekarang, lagi kemana, kapan pulang. Mereka undur pernikahan. Apa yang terjadi setelah diundurnya pernikahan itu? Yang terjadi adalah tidak adanya tempat yang halal untuk melampiaskan fitrah. Sementara fitrah itu bergejolak. Seiring dengan bertambahnya usia dan bertambah matangnya umur, semua itu mereka lakukan untuk menjerat manusia lari kepada dosa zina. Ditambah lagi, mereka pun melapangkan sarana untuk perzinaan itu. Maka terjadilah perzinaan dalam jumlah yang banyak, dikarenakan banyaknya orang yang lari daripada pintu pernikahan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, akhirnya kehidupan manusia amburadul. Karena apa? Karena dosa yang satu ini. Dia merusak tatanan nasab manusia, karena akan lahir orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang sah. Dia merusak rumah tangga, karena kebiasaan berzina sebelum berumah tangga tidak akan mati. Apabila dia berumah tangga setelah kebiasaan itu, dan semua kita tahu bagaimana bahaya perzinaan akan merusak pondasi rumah tangga kita, sehingga rumah tangga hancur. Kalau rumah tangga hancur, hancur umat Islam. Karena kekuatan umat Islam itu dibangun di dalam rumah tangga. Makanya agama Islam menilai seseorang lelaki itu sukses atau tidak sukses bukanlah ketika lelaki itu menjadi presiden, bukanlah ketika lelaki itu menjadi gubernur, bukanlah ketika dia menjadi komisaris utama, direktur utama dan semacamnya. Di dalam agama Islam, lelaki itu baru dipandang sukses apabila dia sukses di rumah tangganya. Karena dia adalah pilar kekuatan umat Islam, rumah. Oleh karena itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum laki-laki untuk lebih betah di rumah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan wal yasa'aka baituk, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Lapang maksudnya bukan luarlah rumah kita itu kita bangun di atas tanah dan ukuran 50 kali 60 meter. Bukan itu. Akan tetapi Rumah hendaklah menjadi tempat yang nyaman, yang paling disukai oleh seorang suami dibanding tempat-tempat yang lain. Dia lebih tenang di rumah. Dia lebih senang berada di rumah. Jiwanya lebih betah di rumah. Jiwanya lebih tenang di rumah. Kalau itu untuk kaum laki-laki, apalagi kaum wanita. Lebih lagi, wanita itu disuruh untuk di rumah. Tidak hanya sekedar menyuruh wanita itu untuk merasa rumahnya lapang, bahkan wanita itu kata Allah, berdiamlah kalian di rumah kalian wahai kaum wanita. Dalam surat An-Nur, Allah katakan, waqarna fi buyutikunna. Berdiam dirilah kalian di rumah kalian wahai kaum wanita. Kembali, iblis dan bala tentaranya ingin membuat kaum laki-laki lebih betah di luar rumah dibanding di rumah. Sebagaimana mereka ingin selalu membuat kaum wanita keluar daripada harus tinggal di rumah. Semua itu untuk apa? Menjerat manusia kepada dosa zina. Apabila laki-laki telah lebih senang dia berada di rumah, di luar rumah dibanding di rumah. Apabila seorang wanita telah banyak di luar rumah dibanding di rumah, secara hukum umum manusia akan masuk ke dalam dosa zina. Jangan berkata, tidak Ustaz, saya bekerja dari gadis sampai sekarang, di luar rumah tidak ada zina. Boleh jadi ada satu dua orang yang selamat. Tapi hukum di dalam agama Islam tidak dilihat dari satu dan dua orang yang selamat, tapi dilihat dari angka mayoritas. Oleh karena itu, menyelamatkan pondasi rumah tangga, mengamankan dan menyamankan keadaan di dalam rumah tangga, dialah hal yang akan melawan dosa zina. Kepada para suami, diperintahkan untuk bertanggung jawab penuh memimpin rumah tangganya dan berbuat baik kepada keluarganya, menjaga agama mereka, menjaga akhlak mereka, dan kepada istri juga diperintahkan untuk menciptakan kenyamanan itu di dalam rumah tangganya. Ketahuilah bahwa apabila suami sudah tidak betah di rumah, itu sudah merupakan sebuah indikasi akan terjadinya hal yang akan merusak pilar rumah tangga ini. Dan ini adalah tugas berat kaum wanita. Sadar atau tidak sadar, bagaimana dia menciptakan kenyamanan di rumah tangganya, yang akan membuat suaminya betah di rumah. Kembali kita kepada zina. Allah tabaraka wa ta'ala ketika melarang dosa yang satu ini, yang merusak pilar nasab, yang merusak rumah tangga, yang merupakan pilar-pilar kekuatan agama Islam dan umat Islam, tidak hanya melarang itu saja, tapi melarang seluruh yang akan mengantarkan kepada dosa zina. Semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, larangan berzina dalam agama Islam adalah wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Bukan hanya sekedar berzinanya yang terlarang, Apapun hal yang akan mendekatkan kepada zina terlarang. Dengan firman Allah, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Apapun sarana menuju itu diharamkan oleh syariat dengan ayat ini. Maka perhatikan seluruh hal yang bisa membuat manusia terjerat ke dalam zina, semuanya haram dengan ayat ini. Hal yang langkah pertama yang akan mendekatkan manusia kepada zina adalah pandangan mata. Maka pandangan mata pun diharamkan di dalam syariat. Diharamkan kaum laki-laki melihat aurat kaum wanita. Dan juga sebaliknya. Diharamkan kaum laki-laki menatap wanita dengan syahwat dan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat, hai kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Seorang wanita berpakaian lengkap bahkan bercadar ditatap oleh seorang laki-laki dengan syahwat, haram. Dengan ayat ini, seorang lelaki dengan aurat yang tidak ada tertutup sedikit pun, mungkin berjubah, berserban, berpakaian lengkap, ditatap oleh wanita dengan syahwat, haram. Dengan ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Kalau itu saja haram, apatah lagi dengan membuka aurat, apatah lagi dengan hal-hal yang akan mengundang syahwat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari mana adanya para da'i dan mubaligh yang berani mengatakan pacaran itu halal? Kalau saja menatap dalam agama kita diharamkan, lalu kemana dia akan mencari penghalalan sesuatu yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia di zaman kita sekarang? Yang telah merusak kehidupan manusia kaum muslimin, baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga di zaman kita sekarang. Yang belum menikah dirusak dengan pacaran, yang sudah menikah pun dirusak dengan pacaran. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu halal? Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, langkah pertama syaitan yang akan menyerumuskan manusia ke dalam perzinaan adalah pandangan mata. Maka pandangan mata pun diharamkan dalam syariat. Dan dia masuk ke dalam ayat wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dan lelaki, wanita yang serius untuk menjaga kemuliaan dirinya daripada perzinaan, dia harus serius menjaga pandangan matanya. Kalau pandangan matanya telah lepas, ada kemungkinan setan akan melangkah kepada langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai memasukkannya ke dalam dosa besar yang ada dalam agama Islam ini. Dan apabila itu terjadi, hukuman dalam agama kita berat. Kalau yang melakukannya orang yang belum berumah tangga, dia harus didera cambuk 100 kali deraan. Setelah itu disuruh minggat dari kampung minimal 1 tahun. Diasingkan dari negerinya, suruh pergi merantau. Suruh pergi ke negeri orang, jauh dari keluarganya, jauh daripada masyarakatnya, jauh daripada orang-orang yang ia cintai, dari sahabat-sahabatnya. Dan itu hukuman berat. Jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Dan apabila itu terjadi pada orang yang sudah berumah tangga, hukumannya adalah rajam. Ar-rajmu ar-rimmi bil hijarati hatta al-maut. Dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman berat ini diterapkan di dalam syariat Islam untuk menjaga kelestarian nasab, untuk menjaga kelestarian rumah tangga, untuk menjaga kelestarian kenyamanan hidup dan kebersihan nasab manusia. Dan menentang hukum ini akan merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan nasab. Makanya negara-negara yang tidak peduli dengan hukum ini, bisa kita lihat, termasuk di negeri kita ini, bagaimana rumah tangga yang telah banyak rusak, bagaimana nasab yang telah banyak rusak, bagaimana kehancuran melanda banyak rumah tangga disebabkan hal tersebut. Namun apabila hukum Islam ditegakkan, syariat Allah tabaraka wa ta'ala dikibarkan, akan terjadi kenikmatan di dalam kehidupan, kelestarian di dalam nasab, dan kenyamanan di rumah tangga. Hal yang paling banyak dikeluhkan oleh kaum wanita adalah orang ketiga. Walaupun sebahagian malah terbalik, kaum laki-laki yang mengeluhkan itu. Namun intinya adalah inilah dosa yang banyak memporak-porandakan kehidupan di rumah tangga. Akhirnya sang istri hidup di rumahnya tidak ada hati dalam rumah itu. Sang istri hidup di rumahnya dalam sebuah beban mental yang sangat besar di rumah itu. Akankah dia fokus mengurus anak-anaknya? Akankah dia bisa fokus beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Akankah dia bisa beribadah dengan baik, merawat anaknya dengan baik, melayani suaminya dengan baik? Setelah terjadi dosa itu dan diketahui dosa itu di rumah tangga, hilang. Mulai istri itu berpikir lari dari rumah tangga atau teruskan di atas penderitaan yang luar biasa. Ada keinginan untuk keluar dari jalur rumah tangga, bercerai. namun ditakut-takuti lagi oleh, bisakah saya nanti dapat penggantinya yang lebih baik? Apakah ini tidak membuat citra saya menjadi buruk di tetangga, masyarakat? Bagaimana dengan nasib anak-anak saya ke depan? Akhirnya maju kena, mundur kena, dan tidak jarang orang akhirnya hidup pasrah, menyerah kalah, terjadilah apa yang akan terjadi. Tidak ada rasa nikmat hidup di rumah tangga yang telah hancur dengan terjadinya perzinahan ini. Bagaimanapun mereka untuk merakitnya kembali dan merajutnya lebih baik, ia tidak akan pernah sebaik sedia kala. Oleh karena itu, bagaimana Islam memperhatikan hal ini sedini mungkin dengan mempermudah pernikahan. Mempermudah pernikahan. Agama Islam mempermudah pernikahan supaya jauh umat Islam dari perzinahan. Kata Nabi tentang mahar, afdalul muhuri aisaruha, mahar yang paling afdal, yang paling ringan, yang paling enggak mahal, yang paling mudah. Ini mahar yang paling afdal. Alhamdulillah kalau itu di negeri kita ada. Mahar di negeri kita enggak mahal-mahal, seperangkat alat sholat. Ya, 150.000. Dua, mempermudah resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyah." Lakukan walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing harganya cuma 1 juta. Berarti walimah bisa dengan 1 juta, 2 juta dengan lauk pauk yang lain selesai walimahan. Enggak perlu berat-berat. Kalau itu ditanyakan di negeri kita sekarang, sudah keluar jalur. Memang mahar di negeri kita murah, tapi pernikahan walimah di negeri kita rumit. Kalau 2 juta Ustaz, untuk sewa tenda aja gak cukup. Baru sewa tenda gak cukup. Itu baru tenda tanpa kursi Ustaz. Dimewah-mewahkan. Harus seperti ini pola pernikahannya. Harus ada ini, harus lengkap dengan ini dan segala macam. Akhirnya, yang mampu alhamdulillah, yang tidak mampu yang rumit. Pinjam sana, pinjam sini. Tidak juga, tidak jarang orang sampai pinjam ke tempat-tempat rentenir. Akhirnya setelah pernikahan sibuk mikirin utang. Rusak rumah tangga setelah pernikahan karena mikirkan utang. Nah, maka Islam tidak. Bahkan Nabi SAW berwalimah dengan hanya buah kurma. Tamu-tamunya diundang, sampai di rumah dikasih buah kurma, pulang. Itulah walimah Nabi kita tercinta SAW. Walimah apa adanya. Seberapa ada, seberapa mampu, seberapa kuat, seberapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga jebakan syaitan adalah mempersulit mahar dan mempersulit walimah. Supaya lengkap beban beratnya pernikahan di dalam jiwa manusia. Di sebagian negeri itu mahar itu enggak tanggung-tanggung. Di sebagian negeri, dan itu terkenal di beberapa kawasan di belahan bumi ini, mahar di negeri mereka tinggi luar biasa. Sehingga lelaki itu harus, memang harus untuk mahar itu berhutang kiri dan kanan, kecuali dia mempunyai ayah yang konglomerat dan yang lainnya. Sehingga terjadinya penguluran pernikahan karena untuk mengumpulkan biaya untuk pernikahan. Dan yang lainnya didera oleh resepsi pernikahan yang harus mahal. Padahal dalam agama Islam tidak, dimudahkan semudah-mudahnya. Semua itu untuk menjaga kelanggengan pernikahan, dan setelah kelanggengan pernikahan itu menyerang perzinaan dalam tubuh umat Islam. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat ibadur rahman menjauhkan dirinya daripada syirik, menjauhkan dirinya daripada membunuh, dan menjauhkan dirinya daripada perzinaan. Wajib bagi kita untuk berusaha menciptakan, terkhusus bagi yang sudah berumah tangga, kenyamanan di rumah, suami menciptakan kenyamanan di rumah, istri menciptakan kenyamanan di rumah tangganya, agar masing-masing litaskunu ilaiha, nyaman ketika berada di samping orang yang telah Allah jadikan pasangan hidupnya. Dan bagi yang belum menikah, kalau dia khawatir akan jatuh dalam perzinaan, tinggalkan dunia, masuk dunia pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Semua itu agar kita bisa mewujudkan sifat ibadur rahman dalam kehidupan kita, dan kemudian dengan sifat ibadur rahman kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan berbahagia ini dapatkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, menambah ilmu kita, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan syirik, menjaga dirinya dari perbuatan pembunuhan dan perzinaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. في سجود الجاهل الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Fa'idha wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa dzur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Waqala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang. Lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, "Man nazala manzilan." Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. "Lam yadurruhu syai'un." Maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, "Ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah." Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, ya akhi, azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan, ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. Dan agar hati kita dijauhkan dari was-was syaitan. Dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
4: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
7: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
8: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.
10: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul, Qala Rasul, Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil.

0: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: Wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
1: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
0: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: سبيلا.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا
1: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalannya. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
7: walam adri ma hisabiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah,
7: ya laytaha kanatil qadiyah.
6: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
7: ma aghna anni maliyah,
6: halaka anni sultaniyah,
7: halaka

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu. أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah. Mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu akbar.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Yeah.

0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Allah ta'ala Anfiq ya ibn Adam Yunfaq alaik Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
5: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
0: سيقول لك المخلف

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qalila.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Wa ukhra lam taq

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: عليما.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulun

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah

0: yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluk

0: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: يا الله, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalam.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يغفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Tidak.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
2: ونفخ

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.
1: Laqad

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: tidak.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Bila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal haba'd. Ikhwad al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah kabar anda di kesempatan Jumat pagi hari ini? Teriring doa dan harapan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, taufiknya, rahmat, keberkahan, dan kemudahan untuk setiap usaha atau ikhtiar yang kita lakukan dalam mengerjakan amalan ketaatan dan menjemput rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu ta'ala, Tariqun Hijratain wa Babul Sa'adatain, yaitu kami hadirkan dalam bab pintu kebahagiaan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan. Yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa atharan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquhal aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquhal aqwam alladhi la sabila ila duha.

Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdulillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah sifat tersebut hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya, dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran, dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat yang mulia ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah, pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini dalam surat Fatir. Ya ayuhan nas, antumul

ثراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqra al-ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan, bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya, maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran, dengan segala makna kefakiran itu sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah, hamba yang selalu faqir ilallah. Ya, sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, ya, bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya, maksudnya tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia, ya, apapun statusnya, kedudukannya, ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba, abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, fala yu'allal hadzal faqr bihudutsin wala imkan bal huwa dhatiyun lil faqir. Jadi kefakiran tersebut, ya, bukan disebabkan ada, ya, sesuatu yang lain, ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya,
Tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada ilah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbih li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya li dhatihi. La li illatin aujabat tilkal, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri, ya selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah, bukan ada sebab yang lain. Artinya agar kita semua memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Itu dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala ya kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan ya sifat dhatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan, ya, adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya ya, fakir ilallah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, fayastahilu an yakuna al-'abdu illa faqiran, maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga
kekayaan, kemuliaan, ya, tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Ya, mustahil, ya, sifat kekayaan dan kemuliaan itu, ya, hilang dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka status manusia, ya, abdun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbun. Kedua status ini, ya, tidak akan pernah berubah. Manusia, ya, abdun. Dan Allah adalah Rabbun. Manusia adalah faqirun. Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun. Dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan. Allah hamidun. Maha sempurna. Maha terpuji. Taib. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami, dan seorang hamba, manusia ini menyadari, ya, status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nu'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana, ya, yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar. Yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia, ya, fakir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fukara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau, faqrun am. Kefakiran yang bermakna universal. La khurujal li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya, sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab, atau menyebabkan sanksi. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir, sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan. Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela, tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk, seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faqr tsani, kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi, ya, oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan, ya.
Nah, kata beliau, dari mana muncul? Ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiari. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ila Allah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala, abdun. Seorang yang mengenal. Ya. Status Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana. Dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan. Ya. Dengan segala makna kesempurnaan. Hamid, maha terpuji. Dengan segala makna kekayaan, keagungan. Ya. Sadar dia. Hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta. Dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumullah, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr. Ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa. Akan berserah diri kepadanya. Akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua ya keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun, Rabbul Alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran ya yang pada hakikatnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari ya kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu.
Ikhwatal iman, warahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi ya sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan ya as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam ya sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran, dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَى الْمُطْلَقِ فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَى الْمُطْلَقِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ الْمُطْلَقِ. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ التَّامَّةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجِزِ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna. Dengan segala makna kelemahan. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna. عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْمَسْكَنَةِ التَّامِ. Maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan, yang sempurna. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ التَّامِ wal hikmah arafa nafsahu bil jahli. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya. Seringkali manusia itu lupa daratan. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh. Ya. Takabur. Menzolimi orang lain. Bakhil. Ya. Dan membanggakan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya. Apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya. Hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu.
dan teratur.